0: Sebelumnya, 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik ibat.
2: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

Yang berguai 6:04 pagi tu baru 12 minit dah lepas pukul 8 pagi. Pagi hari 3 hari tu 10 hari bulan 6 2026 lagi ba pengerap pagi tu bulan dengan kami ba YFM. Okey. Nuju kita ya ke baru sangkai kini ba Doria ke dekat dituju kita pagi tu. Ni nemu pagi tu nyangka sekedar kita ya ke lagi kemisi kini lagi belalak kemisi sambung baru kemisi minggu tu minggu baru ni lah baru nurun gawak baru. Terjapan bala anak kita yang tadi kita kebisi anaknya udah berengkah nurun bersekolah baru udah ke kemisi nyerumak gawai bulan 6 tu pun bulan tu tang kita kapai nai tu lagi belala bunyi korang ke kemisinya tampung baru meh minggu tu alah lak nak seminggu dah lagi minggu baru baru kita yang tadi nurun gawak baru. So berjalan ke pengawak kita nyangka kita ya ke nurun ngirup pagi tau ke baru temu saya sekini breeze walk kita ya ke nyangkanya bisik nurun ke tanah pagi tu ngabas kebun ngabas tutai tanam kita gaya hari kreatornya tadi this week kita nang angat nanti udah panasnya tadi bisa amat panasnya ya ngarap ke kita sama belak nyaga penglikun di rimpu ngirup air mayu lalu seliah kemeh hari ngerja pengawak nunu anang nunu sebarang duer laban gaya hari kreatornya tadi nang amat angat lalu nanti kita berhati ke berita kena di dalam kandang seminggu dua tu mega bisi penanggul kita ke di utara menua adian ya ke bisi penanggul bekal air aku harap ke utanya boleh diputarkan kau jampat meh au kita ke demiri dia kena dulu meh air ya ke bisiknya lalu tentu mega upis ya ke berkuasa ya ke nang mangkuk tanggung pengawak yang dia kebekal air yang gaya kita nang bisik nganjuang air tentukah kita nemu mega kemaya orang nganjuang ya sedia ke dulu utai kena kita nyimpan ngambil ngandang airnya lebuh maya luri tanker airnya datai lagi terus perindang kita pagi tu peninga bah 2 pagi pengerap pagi YFM tu lagu hari Abid Muti Lakun. Terus kelas jalan dengan kami di Kuching mendiang ke kami buat frekuensi 101.3 FM.

0: ujungnya.
1: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta terbuka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu ke orang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Buat baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengenak pagi.
4: Why? FM.

Selamat pagi, kita pagi tu ya kenyangkan lagi berasai penat kaki kini yang dah benar betul ya semua ramau gawai itu tadi. Ujung minggu tu nyangka bisi megak dekat ngelawak atau ke pulai ke menua baru kini nyangkanya bisi ngatur pengerami ngiliang tikai, ngiliang bidai, ngiliang kelayak kini di menua kita nyangkuang meh kami kena dengan hau tu. Okey, kenam kau ujung minggu tu ialah megak sebengkah program ya ke dekat diatur di bagi menua kita di Pakan Dedian ianya Pakan Agrofest 2026 ya ke diatur upis M. Fikot atau ke upis Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Wilayah Sarawak. Pakan Agrofest 2026 12 hingga 14 hari bulan 6 laman Pakan Dedian. Lalu maya macam aktiviti serta pengawak ya ke dekat diatur rambau maya tu ialah yang kaum pengawak mandang ke barang pameran agensi ngau industri bertanam tupi bisi mega debuka ianya Pakan Kitchen kita sama muda atau ke berarti ke nyepi gasai pemakai ya ke bisi disedia ke lembuah mayanya ialah bisi mega berjual hasil atau ke produk bertanam bertupi bisi orang berlagu mega pentas irama bala penyanyi ke dikangau merindang tak limat hari agensi ke dikangau mega kelimpah hari UPS M. Fikon pengawak atau ke pengerami Pakan Agrofest 2026 tu mega dekat di pasuk agensi perintah ngau NGO ia ke bukai kelebih ia gi dekat ngenatai ke penerang kawal engau industri bertanam bertupi asil atau ke produk hari menua kita di tu ia ke di promo lebuah mayanya ia teka tau mega ngenatai ke asil penatai pemisik kita kelebih lagi kita ia kena ngemeran ke pengawak bertanam tupi jadi hari Siti Asil ia ke nambah ke penatai belanja diri sebilik jadi datai beberapa lama yuah ngagai laman Pakan 12 ngagai 14 hari bulan 6 hari 5 hari 6 ngau hari Minggu tu ilak peninga. Okey, Pakan Agrofest 2026 Innovating Agriculture for Food Security. Lagu ori Dayana Shini, Singkang, Bab Gerak Pagi, YFM.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Pandu Nau Mary.
1: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengi polis report ngaji polis anti kiamat terus ngaji balai. Anang guna telefon.

Selamat pagi yang tujuh kita ya ke pagi tu jangkanya menung deriba kat rawan ke jematan Batang Lupar satu megak ya ke udah dibuka bulan 6 tu tadi bulan 5 ujung bulan 5 tu tadi peringa ya ke jangkanya pelabak ku meh udah delawak mayu lah bala kita itu tadi bisik ya ke gabas jematannya bisik ya ke sigi nengah ya bisik ke seminak kia laban dekat merdak mata dirimpu dekat berdiri batang tubuh derimpu dekat hatai berarti ke jematan ya ke Pemandu Panjai di Malaysia di tu ya ke Jemerang Sungai Batang Lupar. Okey, ngai kita ya ganyangkannya mesti perambu kini hujung minggu tu kini dekat berarti ke pemanah jematannya ya ke udah mayuh benar pemanah serta mega pengelebih kelebih gi ngai sedaya ke dia ngelingi ndur ba menua ba jematan Batang Lupar satu tu dengan bersambung ke nyauka semua kandang mengeri mega kelimpah di jematan Batang Lupar tu mayuh projek jematan buka ya ke dekat tembok udah tu ilak peninga jematan Batang Lupar 2 di Seri Aman mega ya ke dekat dibuka nak lama dak lagi ngau mayuh mega mengka projek bukai ya ke dekat bersambung ke kandang menua pesisir kelebih ya lagi ba jalai tebing tasia ya jalai pesisir pantai di menua kita di tu kelimpah hari kita ya ke bertengah ke jalai besar Pen Borneo mega kita ya ke nyangkanya dekat rawan dekat berarti ke pemandah rampak menua kita ia ke dekat singgah kandang menua miat megak ia ke dipansak kita lebih banyak kita tengah jalan pesisir pantai tahu jalan tempat tasiknya tadi kita tahu milih jalannya ya kelimpah hari jalan besar Pen Borneo mega. Okey, lagu Riz Willian tadi tu sah Blacking White dah merindang kita yang hujung ke jam kita dia tu kurang lebih 20 minit ke dekat pukul 9 pagi. Okey, jadi terima kasih menuju kita ya ke bulan dengan kami pagi tu dalam kenang 2-3 hari tu begau ber Facebook berbuat bersebut ke pasal belaki tu okay blocking why belaki okey jadi kita ke baru belah pinang megak maya gawai tu tak hujung minggu tu dekat berami kini selamat belah pinang megai kita ya kita ya kejangkanya nguai ke pangan diri kini tentu ya nak sebaka kita siku-siku penemu siku-siku nak sebaka dunia kemayari dia tu pan bisik kita nya tadi berundian ke adat patut ditan ke bisik kita ini tadi bersebut tau ke kenang ke pasal adat nguai tu tahun na ibu lah ni tadi apa pakai berkita siku-siku asal ke kita yang tadi hormat punya korang tahu ke berbasa ke penemu siku-siku laban siku-siku kita yang nak sepakar peniau bisik kita dia buat mengeri bisik kita yang hidup kediri bisik kita gawa bisik kita yang nak au jadi sama-sama meh kita yang tadi tentu ke sini ke pemandu manah jalan ke pemandu manah di tengah kita ngambil ke kita yang tadi lantang lalu pengawak bukai mengak nak tanggul nanti kita yang ngetan ke siti-siti penemu tadi tang penemunya baik kita yang tusah ada guna agak ya ok lagu dari Wandi Ibrahim kita sebakar 2 pagi ngerap pagi YFM segulai sejalai.

0: 98.8 FM.
1: Sekolah sejalan.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
5: Jadi bak pengalami tu ialah dekat dia lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
4: Ya.
5: Raja Kita.
4: Raja Kita.
5: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betul. Ya. Ia ke guna belarinya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul. Ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dah

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layar ke kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 8 buat perkarangan Dewan Sansi Datuk Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Matang ngai tinu macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sini.

0: Dengar ke pengap pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesi.
2: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil kelakinuan, muji pemakai di pandu no Mary.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal. Kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
3: Ya, jadi pukul 9 tu lagi peningah. Kita dekat mendiang ke berita dari National FM di Kuala Lumpur. Jadi tunakan kita mulai bab pengerap pagi-pagi hari 3 tu. Lagu kapeludi dari Steve Shigan. Bakal ada bayi baru tinggi. Untuk risau pagi ke semua kita, selamat berjalan ke pengawak kita sehari tu.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam siaran Game Pagi Mira FM. Hari itu hari Rabu bertemankan Leo dan Syaz.
1: Hai. Kami kembali lagi.
0: Ya, wadah-wadah semuanya.
1: Semuanya, apa khabar? Seminggu kita si ada, Leo.
0: Lebih kurang seminggu lah.
1: Yalah.
0: Kerana
1: 2 minggu. Betul lah,
0: 2
1: minggu lah.
0: 2 minggu nak. Sebab kita bercuti. Jauh perginya ada ke Zikir, ada ke sampai ke Lundu.
1: Jauh perjalanan.
0: Kita tahu Syasa, 2 minggu tu pergi sini.
1: Kami boleh menua saya.
0: Balik menua. Ada kau belum sama jawab. Kita pun boleh menua. Jauh menua kami.
1: Boleh menua saya.
0: Apapun, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama kita.
1: Betul ya.
0: Mir FM sikitlah setidaknya di di Perlis kah?
1: Betul.
0: Di Penang kah?
1: Sebab kita sih dapat aspek dari sini-sini sidaknya berada. Kerana kini tu semuanya di hujung jari, ketek aja. Terus dapat dengar Mir FM.
0: Biasalah. Dan bagi itu topik kami dua busas.
1: Yeah.
0: Kita orang boleh nangga di Facebook kami. Bang. Okey, kena si Leo dah pasang kami kasa. Main airnya dua tu.
1: Iyalah tadi ceritanya. Tapi kami hari tu best juga. Kelaklah kita cerita lepas tu.
0: Lepas tu kita akan kongsikan info cuaca.
1: Betul.
0: Dan selepas itu kita akan kongsikan apa topik kita pada pagi tu. Okey, apapun kita terus beri pun
1: dengan
0: Geng Pagi Haris Lufias. You di sisi.
1: Okeylah.
0: Syaz di sisi.

0: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati dan perasaan orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Ya jatuh bangun itu biasa lah Syah.
1: Biasa. Jatuh angkat gi. Jalan lagi.
0: Sikanlah kita jatuh terus nah.
1: Jauh.
0: Mesti ada apa-apanya juga.
1: Patutlah kita. Kita semua jatuh. Contoh kita dua jatuh. Siapa yang mau datang ke garisan penamat mesti angkat gi.
0: Betul. Kita ni pun. Jangan down bagi tu.
1: Jangan down.
0: Okey.
1: Semangat. Okay, Rosalinda. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Oh, sempat baca komen tena. Okay lah, kita kongsi info solat dolok lio. Astagfirullahalazim.
0: Info solat ini. Info cuaca. Yalah, umat dah teh 2 minggu dah si kerja tu. Masuk kerja ting-ting dah. Aku bulat orang dah Tugus salah sebut teh.
1: Biasa. Ya Allah, what happen oh.
0: Yalah, pedang-pedang cuti panjang tu.
1: Info cuaca. Terang-terang tulis ini untuk ramalan cuaca untuk bahagian Miri. Okay, kami kongsikan untuk kita orang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi sama 12 jam. Pagi ini tiada hujan. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori tiada, suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Dapat saya jadi pegawai Met.
0: Maksudnya hari itu saya ada hujan no?
1: Cik ada hujan. Syukur Alhamdulillah. Tapi malam kelak ada petang kelak ada beberapa tempat ribu petir. Malam kelak hujan di beberapa tempat.
0: Tapi jangan lupa untuk kita orang simpan air
1: yeah.
0: Lepas tu kita akan kupas.
1: Nang di doa-doa sebenarnya dia hujan
0: kan. Okey, apa-apa ni kita terus berhibur dengan lagu tu. Lagu lama.
1: Di saat waktu
0: okay, lagu boleh dikatakan Cefet.
1: Alhamdulillah.
0: Terus bersama Aisyah Salio.
1: Pagi
0: Miri FM.
2: Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Ya, bersama temankan Leo dan Syah. Segini pagi, hashtag game pagi Mira FM.
1: Apa khabar kamu di sana?
0: Khabar baik.
1: Oh, baik.
0: Tapi hari tu biasalah, hari tu 10 Jun 2026. Seperti yang dimaklumkan, seperti yang diwarwankan di Facebook tu, banyak yang dah viral tu.
1: Yalah, kami tadi dah tanya-tanya awal pagi, apa khabar kamu di sana? Saya tahu ada terjadi sesuatu.
0: Tapi sekurangnya kami mandi.
1: Mandilah.
0: Mandi pagi tadi.
1: Ya, okey. Kami mau tanya pinggangnya okey ke si?
0: Pinggang. Bolehlah, boleh. Boleh sebab apa dah lelahilah. Terpahilah.
1: Benar. Sebab rata-rata kami nangga muncul dekat muka buku kan di sini-sini. Ada sakit pinggang, nakong air, angkat air. Beli air berkrek-krek, sakit pinggang
0: saya. Antaranya kalau kita fast tu, DJ fast yang ada sakit punggungnya pagi tu. Pagi tu kat ke office. Yalah,
1: orang tua.
0: Berangkut air dari atas ke di bakar atas padanya.
1: No.
0: Besarnya pun apa? Tongnya. Tong yang 20 liter.
1: Gara-garanya nak menuhkan tongnya yo, sebab airnya si kuat.
0: Air si kuat. Dahlah si kuat. Dahlah simpan air dah.
1: Benar.
0: 20 liter.
1: Benar.
0: Mengembaknya ke atas terdah kawan kita.
1: Tapi
0: tu
1: baguslah setidaknya dua orang je. Macam kita orang yang banyak rakyat jelata ya.
0: Mm-hmm. Ya, boleh. Muna setakat dua orang, tiga orang di rumah bolehlah.
1: Kan.
0: Tapi munda rakyatnya banyak, muncah siadai susah.
1: Benar. Merasa juga sebenarnya Leo. Dolok lah kami, dolok lah kini tok kami bukanlah madah nak ya. Kami si terkesan gila ada air kasih daik, sebab rumah kami ya air memang si dapat naik.
0: Di atas bukit.
1: Bukit kan. So, jadi kami akan bertakung juga lah. Selama-lama tu jadinya dah ada backup plannya, banyaklah tangki. Yang paling kami minta doa-doa hujan lebat ya.
0: Iyalah kita menakut ada di rumah panjang ada menakung air.
1: Kan?
0: Di kawasan bandar tu ada setnya bami nadah air apa?
1: Iyalah.
0: Nimbal air.
1: Benar. Marek kan dia kami pola live sekejap lah petang. Lama si belajar mula live kami kepada dengan DJ LY. Sebab lama si on air tak nak. Ya, lepas ya terkeluarlah topik air tadi adalah sahabat-sahabat kita yang dekat titik tu. Kami madah dengan sidaknya kami rindu zaman ada perigi.
0: Kan? Memang.
1: Kan?
0: Memang.
1: Tapi kini tu adakah ya perigilah, telaga lah. Mungkin ada dekat setengah tempat masih ada kan?
0: Masih ada ke masa.
1: Tapi mun dekat tempat kami ya kirim salam aja lah.
0: Di sungai tempat kami ada. Di ZK masih ada. Masih ada. Tapi airnya kadang dari mata air nak. Dah lama yang sebaiknya nak. Mengkadi kita terpaksa buang dulu. Buang dulu. Kayak bau kita tadah juga.
1: Tapi best bah, kami suka mandi air perigi sebenarnya. Sejuk. Kadang-kadang orang bilang, air perigi yang kotor. Kata kita, kini tak dia kan. Dolok-dolok ni dah kita fikir airnya hitam kah, oren kah, coklat kah. Tapi ini berset. Mun air gambut, si medol lah kita. Yang warna coklat perang, teh tarik. Kata kita.
0: Yalah teh, kita orang mau komen, boleh komen di Facebook. Kita orang boleh nangga gambar komen doa busyas menambun naik tu.
1: Benar.
0: Dengan muka busyas yang si medo tadi. Dengan muka kami yang masas ya. Komen gitu. Macam ni, kita orang persiapan, kita orang menyimpan naik. Sebab petang tu diramakan si ada.
1: Ada bekalan. Tapi setengah tempat bekalannya. Tapi yalah tadi apa yang kami baca malam tadi Leo ada melintas. Sebenarnya Sarawak Board ada menyediakan beberapa lori tanker air untuk pergi ke beberapa kawasan. Hanya ada 5 buah mesti salah kami betulkan kita yang nangga kami dua live tu mesti salah sebut ada 5 buah lori ya tadi. Hanya akan kesini-sini lah kalau mana-mana orang memerlukan air setidaknya akan supply lah hantar. Tapi kita sih dapat nak expect setidaknya datang on the spot. Sebab bukan kita seorang je siap ada air. kan benar. Semua tempat kan si ada jual.
0: Jadi tak apa-apa pun kita orang boleh langgar Facebook Sarawak Waterboard. Setnya akan keluarkan e-poster jual untuk kita orang dan kami orang juga akan berdasarkan e-poster yang dibolah oleh Sarawak Waterboard.
1: Jadi sentiasa rujuk sumber-sumber yang sahih lah, takut kelak kita tersalah info.
0: Apapun kita terus beribu dengan lagu tu, lagu Aisyah Teduh 2 Zivilian di Game Pagi
1: Miri FM.

0: jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Semak sumber, sahkan fakta. Guna akal, jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofi.

0: ya, kawan sama mati ataupun sahabat sehingga mati.
1: Betul. Jadi sebagus-bagusnya gialah kita Leo.
0: Nya sahabat tu boleh dikatakan sahabat perjuangan, sahabat suka duka, duka lara.
1: Betul.
0: Pahit manis pun terpaksa juga dalam.
1: Betul. Ya, namanya sahabat sampai mati. Kadang-kadang ada sahabat yang touch down aja.
0: Ada juga touch down.
1: Adalah. Tapi ya, macam si best lah untuk kita sebutkan dia. Tapi benda tu dah hakikat, jadi kita mesti sebut juga.
0: Ya, sebenarnya kehidupan. Kehidupan itu sebenarnya kita tegang aja, manis aja. Ya. Mesti ada pahitnya.
1: Sebab kita kena Tuhan tu hadirkan orang yang kedayanya, suruh kita belajar, berfikir menilai orang sebenarnya lah. Ya, yang pandangan kami lah Leo, si tahu lah pandangan orang lain.
0: Tetapi manusia tu syas, kebanyakannya berfikir negatif lah. Pandangan terhadap orang tu.
1: First yang nanggar orang yang selekeh.
0: Tapi sebenarnya di sebalik watak seseorang ya, kita belum tahu.
1: Betul. Betul.
0: Kita dengar macam jeleknya itu.
1: Jelek. Kamu kok jelek?
0: Jelek banget lah. tapi di luar ataupun luar pengetahuan kita, dia tu bagus.
1: Betul. Sebab ada wajah ya, kadang-kadang kita si boleh wajah mencerminkan perangai. Si boleh.
0: Betul.
1: Ada muka orang ganas, tapi nya bagus.
0: Yalah.
1: Ada muka ganas, kadang-kadang perangainya lucu. Kami ada kawan macam ya jual Leo. Lepas ya, ada paling best, kami ada seorang pakcik. Pakcik. Betul-betul pakcik original kami. Mukanya ya Allah ya Tuhanku, nang garang. Ganas Leo. Kami ada gambarnya. Ada kami memang show dengan Leo. Gelemah lah pakcik kami kasi sebut nama kita lah pakcik.
0: Gelak kita kupas.
1: Lepas kami ceritakan.
0: Lepas tu kita akan dengarkan berita 10. Dua pagi pula dah. Dunia 10 pagi.
1: Pasti kita dah playlist kita orang. Pasti yang sambung cerita kami tadi, okay?
0: Okay. Itu lagu dia dengan Crystal, Luahan Hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Terkini, tentera Amerika mengaku telah melancarkan beberapa serangan di kawasan sekitar Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, serangan kononnya bagi mempertahankan diri itu menyasarkan pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan tapak radar pemantauan. Media-media Iran melaporkan letupan kedengaran di Qasem dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di perairan selatan Iran awal pagi waktu tempatan. Sebagai tindak balas, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mempedil sebuah pangkalan tentera Amerika di Bahrain. IRGC menerusi kenyataan di petik media Iran memaklumkan serangan oleh Amerika telah menyebabkan sebuah menara telekomunikasi di Sirik rosak serta memusnahkan dua tangki air di bandar berkenaan. Rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Pembinaan tembok konkrit di sepanjang sempadan Amerika Syarikat dengan Mexico dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung 2027. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Rodney Scott. Projek pembinaan tembok itu adalah agenda utama Presiden Donald Trump. Ia bagi membendung pendatang tanpa izin dan penyeludupan narkotik dari Mexico. Mahkamah Amerika Syarikat menjatuhkan hukuman penjara selama 42 tahun ke atas seorang bekas komander Taliban, Haji Majibullah, 50 tahun, didakwa atas pertuduhan menculik wartawan New York Times dikenali sebagai David Rode dan dua warga tempatan di Afghanistan pada 2008. Selain turut didakwa menyebabkan kematian tiga tentera Amerika dan seorang jurubahasa warga tempatan. Dia kemudian ditangkap di Ukraine dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 2020 untuk dibicarakan. Sukan jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Akhir sekali, Real Madrid mengesahkan Atletico Madrid telah menolak tawaran 150 juta euro untuk mendapatkan penyerang antarabangsa Argentina Julian Alvarez. Real dalam kenyataan memaklumkan selepas mempertimbang dan menilai tawaran berkenaan. Atletico menyatakan penghargaan namun memutuskan untuk tidak menerimanya.
Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: perniagaan, promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Betul.
3: Memang kita tu pelakon.
2: Kita pelakon
3: kehidupan kita.
2: Kita di

0: Ya, Puja Kasih. Ha, gini Puja Kasih hujung. Ujung gunung ni ka, Gunung Himalaya ka, Gunung Mulu ka, Puja Kasih kasihnya.
1: Kinabalu.
0: Yeah. Ji bang, just bagi tu.
1: Tinggi lagi sayang sama kamu. Oh, bukan penyanyi sebenar ya.
0: Oh, bukan. Okey. Okey. Ya, yang diminta oleh rakan kita di Titi, hitam kita, apa-apa kita orang terperindang lah.
1: Terima amat. Kau tu dah. Nama dah.
0: Terhibur.
1: Dah ada lagu kan.
0: Okey, dan ada juga rakan kita Aman Ali. Ataupun Beb. Salam satu Borneo katanya.
1: Hai.
0: Hai di Titi. Dan ada rakan kita yang lain. Yang Syafiq katanya minta lagu Jangan Paksa Rindu katanya. Kena Jangan Paksa Rindu ya.
1: Rindu jangan dipaksa. Kalau rindu katakan saja.
0: Rindu akan jatuh perlahan. Kan? Rindu tak boleh dipaksa.
1: Benar.
0: Rindu akan datang sendiri. Rindu akan jatuh perlahan. Dan daripada jatuh ya, ialah kita akan jatuh hati.
1: Dahianya akan gila keranamu.
0: Okey, Joidah Lee, lama kami sedia kami FM baru kita join.
1: Join lah selalu.
0: Terima kasih Joidah Lee yang berada di Titi.
1: Okay. Di rumah biru Leo.
0: Di rumah biru okay.
1: Ada Latifah Sidi. Happy Conti katanya moga sihat dan sihat ceria. Ada Abang JJ Gemas, selamat pagi Miri FM. Mas Naloso, selamat pagi sama petugas Indo Kenawit. Minta lagu Utai Orang.
0: Utai Orang Idi.
1: Idi. Okay. Buat sahabatnya Roslina Perancis dan juga ramai lagi lah si dapat disebut semua.
0: Amin kawan-kawan kita, sahabat-sahabat Miri FM kita yang lama, orang baru juga ada, orang-orang alap-alap. Alap generasi, alap baru. Gen Y,
1: Millennium.
0: Gen X.
1: ZX.
0: Gen Z.
1: Apa Z? Apa kini tu? Oh, Gen Alpha kah?
0: Alpha, ya Beta.
1: Kita dua tu Gen apa? Gen Y.
0: Sih tahu lah kita dua tu. Agak-agaklah kita dua tu masih di golongan belia.
1: Belia. Tapi Millennium kah? Bukan Gen Y kita.
0: Belia bahas. Sampai 40 you.
1: Dah ya, kita dua teh.
0: Faham lah. Jom kita lain dulu kita lagu dengan Go Flip Me. Bye.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: apa ya lah kami depan Nangga kan ada pasang apa fenomena air pasang dan tapi juga takut banjir juga.
1: Lepas dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan

0: Ya, yeah, masih berteman kan Syaz dan Leo di game pagi esok, game pagi Miria FM pagi tu.
1: Giwang sudahnya pagi tu ke?
0: Ada yang teringat seseorang.
1: Ada.
0: Biasalah meningat can lama. Macam kami.
1: Ingat, munda si penting lagi.
0: Okey, siapa ya? Kita menghargai orang sebanyak. Menghargai sebagai rakan.
1: Sisalah.
0: Walaupun si jadi can dolok lah
1: masa tahun lah tu. Berdamai dengan takdir.
0: Memang
1: berdamai 90-an. Lamaknya.
0: Okey, kita dah panggil tu Syaz.
1: Okey, jom.
0: Okey, so 85423634 ni. Hello.
2: Hello.
1: Ya, siapa tu?
2: Patam tu.
0: Patam. Apa khabar Patam?
2: Sentiasa bagus.
0: Bagus.
2: Dan angin terumbai-rumbai dari darat tu.
0: Terumbai-rumbai anginnya mengembus muka agak pilu.
1: Di sini sayu. Tu Patam.
2: Macam yang lagu tadi kamu pasangkan tu.
0: Sepi tanpa cinta.
2: Iyalah.
0: Okey, Patam. Patam gitu dah simpan naik dah belum?
2: Kami si kena.
0: Si kena. Kita di sini di
2: Iran Suai.
0: Iran Suai.
1: Di Iran.
2: Yalah, kami merdeka. Memang orang Iran ni.
1: Kita memang di orang Iran.
2: Iyalah di Iran Suai tu.
1: Cuaca di sia macam ni pagi tu, okey.
2: Masa tu okeylah, ada mendung, ada juga panasnya sekarang.
1: Okey.
0: Hari gawai ada jalan di sini si.
2: Hari gawai kami kan kurang kan apa tu berjalan-jalan pergi hari raya-raya yang lain. Itu hanya ingat apa tu mencari rezeki meluas ladang sawit.
1: Masih ada ngai ludang lah kita sia.
2: Lah. Tapi kalau kawan hari itu banyak orang jiran kita sebelah Brunei Darussalam.
0: Abang Batam, Batam sampai ke salam, silakan.
2: Kami ini setujukan kepada yang mengenalkan Batam di Lawas. Jangan lupa Batam di Miri itu. Sudah kenal saya orang Lawas. Yang di Batam selamat menyambut hari siang ini.
1: Okey.
2: Kita akan dijemput oleh kumpulan Yopis.
1: Boleh.
0: Okey. Okey, terima kasih Batam.
2: Sama-sama.
0: Okey, sama putihkan. Bye-bye.
1: Salam.
0: Lagi kita Patam bekerja kawan kita tu.
1: Di ladang katanya tadi dia. Ladangnya
0: tu orang Lawas yang berhijrah ke Miri tu.
1: Mesti orang rumahnya orang Iran lah.
0: Mungkin yang merindui seseorang kita situ. Apapun 11 pagi tu kita akan terus dengan lagu-lagu jiwang pilihan kita. Boleh. Orang. Okey, terus type di ruangan komen di FB dan di TikTok Mira FM Official. Okey, lagu yang diminta oleh Anik Teh.
1: Ya.
0: Lagu Jangan Paksa Rindu. Okey, dan juga lagu dia dengan DJ Dev dan Uji Rashid.
1: Rintihan Rasa.

0: Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Jam ketiga masih bersama Chas dan Leo.
1: Ya, lagu tahun 90-an.
0: 90-an ya?
1: Zaman-zaman kita masih.
0: Masih
1: remaja. Zaman Leo putus cinta.
0: Putus cinta tu biasalah. Mainan kehidupan.
1: Iyalah, biasalah. Cinta monyet.
0: Memang. Memang kebanyakan cinta monyet tu memang si boleh di...
1: Nafikan.
0: Dinafikan. Masa kita orang sekolah dulu, mesti ada kita orang
1: bercancang tu. Leo lah, kan Messi.
0: Orang pada apa? Paku.
1: Paku? Apa paku?
0: Iyalah.
1: Paku okay. Serpeh. Paku dulang, paku serpeh mengata orang dia. Lebih. Nemu kau out, bisa sekuat kau out.
0: Kan? Okey. Bukan Leo je, confirm kita orang pun ada jua sebenarnya. Macam kita orang dulu becan.
1: Zaman-zaman cinta monyet, crush. Secret admirer. Kini tu ada ke bahasa ya? Saya dah kini tu. Lain dah. Advan dah bahasa.
0: Advan.
1: BBN. Okay.

0: orang kini tu dia.
1: Ah, bahasa Abang Green tu. Ah, masa kita duduk lain.
0: Lain.
1: Crush tu kita tulis CRUSH. Crush.
0: Kini tu dah ada lagi singkatan barunya.
1: CX.
0: Kami memang si pandai lah empat-empat singkatan ya.
1: Kan. Sebab bahasa-bahasa gitu kebanyakannya sebenarnya becet. Ada bahasa.
0: Munsi yang kami tahu munsi ataupun tidak X udah.
1: X. Bagi kita dulu X.
0: X.
1: Tapi kita itu X si mau. X gaduh.
0: Au.
1: X banyak mana?
0: Banyak mana?
1: Banyak mana?
0: Mun EX lain lagi.
1: EX tu X. X ya mantan.
0: Au.
1: Dulu mantan lah kata. Kita guna mantan. Jarang guna X.
0: Oh. Because.
1: Oh. Bercancan tu tahu lah kita orang. Okey. Dan apapun kita lain lagu Jiwang dulu.
0: Ada orang minta lagu Jiwang tu Leo.
1: Dia apa? Ada,
0: jika cinta dia. Ah, udah lah hujan kelak. Gisha Hakim. Tapi kita sebelumnya mau menunaikan permintaan orang Dumai lah dulu.
1: Okey.
0: Au naluri katanya.
1: Naluri katanya.
0: Hadir lah. Mau hadir lah.
1: Okey.
0: Kita dengar lah kita.
1: Layan.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Kita ni tiba pulang. Kita akan belum dijemput.
1: Belum.
0: Belum lagi kan?
1: Setengah jam.
0: Okay. Masih bertemankan Leo dan Chans. Again pagi Mira FM Hashtagging pagi.
1: Iya. Sebab tadi ada yang mau dengar lagu Jika Cinta Dia lah. Apa lagi tadi? Udahlah. Lagu Jiwang lah. Banyak sih tanya minta hari tu kan Leo?
0: Memang.
1: Dari jam kedua udah.
0: Ramai-ramai yang melihat kita dua tu. Ada juga yang masih berjancan tu. Boleh bercancan.
1: Boleh.
0: Tapi mudah berkeluarga ya, janganlah.
1: Jangan cuba-cuba.
0: Jangan cuba-cuba. No. Kita cuma berkawan biasa.
1: Pesit linga kata.
0: Kadang-kadang boleh pesit, kadang-kadang terlebih pesit ya yang menjadikan masalah rumah tangga.
1: Tarik dia. Tarik kan. Si semongko.
0: Okey, lagu yang akan seterusnya. Okay. Lagu yang Jiwang yang dipilih oleh rakan kita. Di Titi katanya Jika Cinta Dia.
1: Padah ajalah. Apa susah ho?
0: Tapi kan? yang dah bubunya jangan.
1: Jangan cuba-cuba kita orang kelak kami dua. Leo jadi sebab kita orang kelak.
0: Okey.
1: Okey, jom kita dengar lagu tu.
0: Ya, silakan.

0: Okay, itu yang diminta oleh rakan kita di TikTok.
1: Akhirnya selesailah sudah.
0: Selesailah lagu-lagu jiwang untuk kita orang. Okey, Jas, saya ingin kongsikan bersama di mana dua adik-beradik terselamat rumah ranap terbakar di Biri ya, di Jalan Parma 4 Taman Permaisuri Indah RPR Batu 6 yang didiami mereka musnah dalam kebakaran semalam. Dan itu yang dikongsikan oleh Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Panggilan kecemasan diterima jam 4 pagi semalam dan sepasukan Balai Bomba dan Penyelamat PBB Miri Central dikerjakan di tempat ke tempat kejadian yang terletak 10 km dari balai. Dan setibanya Komander operasi melaporkan rumah berukuran 30 x 30 itu telah terbakar sepenuhnya. Namun, dua adik-adik terselamat. Okay.
1: Cukup, Alhamdulillah.
0: Kepada kita orang, janganlah tinggalkan atau pecah handphonenya. Apa, Umar Hatik, bersambung-sambung.
1: Kadang-kadang benda yang boleh overheat. Casnya ya, yang pakai kita mengecasnya. Lepas ya, handphone kita pun punya zaman-zaman dulu lah kini tu kan ada handphone kan built in battery. Yang sebelum-sebelum tu yang kita buka, yang paling kembang balio baterinya.
0: Dulu pasal
1: dulu.
0: Berkongsi bateri.
1: Kini tu masih ada sebenarnya ada. Telefon yang kena ya, handphone kena ya, tapi kurang lah. Bila yang built-in pun bahaya juga, Leo.
0: Memang bahaya. Dan ambil tiba benda tu kan, kita simak benda tu berlaku. Okey. Dan apapun, sebentar untuk kelak kita akan kongsikan info soalan. Dan apapun, kita terus tunaikan permintaan rakan kita tadi.
1: Yang nak umur dengan lagu dandut tadi. Apa-apa je katanya.
0: Okey. Terus layan di Game Pagi.
1: Ya, bye.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi. Pada saudara muslimin dan juga muslimat, disampaikan info solat untuk anda yang berada di kawasan Niah, Miri, Bekenu, Sibuti dan Marudi. Maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.26 tengah hari, asar 3.52 petang, maghrib 6.35 petang, isyak 7.51 malam, subuh 4.59 pagi dan syuruk 6.14 pagi esok. Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Okey, dan apa pun kita sudah memberi dah di ujung persiaran tu.
1: Syaz. Esok masih ada.
0: Okey.
1: Yang penting kami doakan kembali esok. Terima kasih kita orang yang bersama dengan kami dua di Titi di RB. InsyaAllah kita akan kembali bersama-sama. Esok hari jumpa kita orang. Love you. 1, 2, 3, 4, 5 sampailah. Berapa-berapa je lah.
0: 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, kan. Okay, apapun Leo dan Syaz akan tinggalkan anda dengan sebuah hiburan. Ini yang pertama kali Amy membuat single. Lagunya Surah Laria dalam
1: Meja. Okay, jom kita dengar lagu tu. Bye-bye.
0: Bye.

Selamat tengah hari, dia tu kami nak berikan berita tengah hari, hari YFM Iban RTM Kuching. ASEAN patut bising nyembuan pelasar ngau langkar penyawat di sama di setuju ke sida dikenang mujur ke grid kuasa ASEAN. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah jam ke dia tu ASEAN nadai udah ngembuan langkar pengawak ti nyemetak berkawal ngau karanya kelabagi berkawal ngau pengawak ti nyambung ke grid kuasa antara menua-menua kenya di kaban ASEAN. Ia madah ke Sarawak udah dulu ngepun ke pengawak ianya nengah kawal kerjasama ngau menua-menua ke Berimbai ti nyengkawam Indonesia, Brunei ngau Singapura kena nyedia ke diri nuju integration kuasa dalam genturung ASEAN. Yang madah ke Sarawak megak keras dekat ngemujur ke niat dekat ngeluar ke 10 gigawatt kuasa karan lebur datai bak tahun 2030 nya nila tingujung ke laluh kuasa karannya boleh dijual ke menua bukai. UPS Menteri Pelajar Tinggi dekat nyawup ngepun ke pengawak dikena ngangkat ke College University ICATS tau ke ICATS yang disebengkah Universiti Penuh. Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madai ke UPIS Menteria dekat bersawup ngau perintah Sarawak alih tentu ke semua perkara ke diguna ngau prosedia ti betul boleh diputar ke ngau mana. Ia madai ke timpuh nadai udah ditetap ke tang status Universiti Penuhnya boleh dikamat ke enti atur ke deletaknya udah boleh dikemujur ke. Yang maksud kerja kutu udah tembuk pengawak berjadi mahasiswa at job on campus Bak Unimas di Kota Semerahan. Yang madah ke perkara tu megak nyadi ke sebengkah hagi pemujur Sarawak Bak pengawak tengerembai ke akses ngagai pelajar ti mana ungkup nembiak rebak baru ila. Pengrami Mal Hijrah renggat penua Sarawak tahun 1448 Hijrah di Miri kena 16 ngau 17 serbulan tu dekat jadi pelasar ti mana ndur negap ke penyerakup antara rakyat ari pupu raban bangsa ngau pengarap di menua tu. Sapit Menteri Bopis Premier Datuk Abdul Rahman Junaidi madah ke pengerami ti berambai ke jaku umah maju makmurnya mai pesan pemansang umah ti setimbang ari sukut rohani pengawak rama ngau pengawak ke mensia mayuah. Atur inklusif tidak berjalan ke Sarawak megak setiap benar ngau semangat mal hijrah ting meran ke pemesai reti berbatak sur sama berbasa ke serta berakup ngau pangan diri. Yang madah ke macam ngawak dekat datur lalu tu nyengkawam sembayang pengujung ngau pemungkal tahun hijrah forum perdana pengarap Islam pengawak pemandang ngau lica. Yang maksud kerja ketu ngagai perang berita di Miri. Polis Kuching udah ngetan ke sikuk lelaki rakyat benua tu kedi pelabak ke bisik kawal ngau kes ngerompak cara beraban ngenak senyata ngimbai jalai Song Tian Chiok kena 31/5 tu tadi. Kepala polis peleleh benua Kuching SCP Alexan Naga Cabuk madah ke suspek tiba umur lebih 20 tahunnya ditangkap kena hari satu. Siti telefon bincang ke dipelabak ke dikenak sidanya ngereja penyala tu mega udah dirampas. Pansiak ngayan ke suspek tu nada gembuan rekod jenayah sedo tu lalu ia ditahan ke 7 hari ngambil ke bisik nyawa polis mansiak kesnya. Kes tu dipansiak kena section 395 ngau 397 penal court. Nyanakan berita kita ke tengah hari itu, berita yang tadi ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Terus kawak ngelat ngari, kita mulai ngau YFM Sri Aman.
3: Ngelat tengah hari, YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai Sejalan.

Ya, selamat tengah hari ngagai semua kita ya kebaru mendiang ke kami jam diato. Nama berita sarito. Jadi berengkah hari diato nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi nambah ke selama kita mendiang ke YFM Sri Aman. Okey, bahawa sarito 10 hari bulan 6 2026 aku ke sekali lagi ngau kita ibian tau ke Steven Tapas Hilai dalam program ngelah tengah hari YFM Sri Aman. Mai ke kita mayu macam berita pia mega lagu-lagu ya kedadang tau ngelantang ke hati kita bala peninga di kerindok kemagang. Sepuluh hari kita sudah bulan 6 pia mega sudah 3 hari ya kelebih hage kita ya ke Mungkal baru pengawal.

Wai mau juar di atur di kerja kita eh. Boleh pengelantang sepenuh gawai. Pihak mungkin ngelalu ke kita balap peningan ya ke baru mendak kami live dari YFM Suryaman, bak Facebook YFM Suryaman, tahu ke Suryaman FM. Terus perkongsi ke macam-macam berita dia, kelebih lagi pesan rindu hati kita, pesan gayari. Perkongsi ke info gayari, kemenari balap peningan, tahu di perkongsi ke dia, kelimpah kita nyangka bisik program yang kita atur berserimai ngau. Ya ke baru udah gawai, yang kabisi ngambil pengabang data yang nemuai ngagai rumah kita di pasar. Aku kulai ngawa bala upis kini gilang bidai tau dipekunsi kemega di ruang komen Facebook YFM Suryaman. Okey, kita ngepun ke pemerintah ke sekali tau sebedawa berkunsi ke info sekali kenyap penerang bukai dari YFM Suryaman. Raban Kelemayang Band ngau lagu Nuan Barulah. YFM Sekolah Sejalai.

Ya, selekap padi nak nginsin munyuk lagu hari ya kelemayang band kedi kumbayan noan barulah. Terima kasih ke penetap hati kita balap ninga semampai milih YFM. Kebagi YFM Iban, YFM Seriaman, ketahu yang kita tengah hari itu kebakiah kita, kepangan kita. Dalam kita ngatur pengawal jam dia tu, kita mulai baru ngagai rutin biasa atau ke pengawal ya kediatur kita bersari-sari. Kelebih lagi kita ya ke ngambil anak pulai sekolah, nganjung anak KK sarito hari tiga nang bakal selama KK genap sekolah di menua kita di to di Sarawak tebal lagi. Kita ya ke ba rantau jalai jam dia to semampai betati ke pengelikuan kami di YFM Suryaman nang semampai bersampi ke pengelikuan kita di menua tengah ke jalai alun. Minta kita dalam pengelikuan mansang pihak mega. Dalam pengelikuan kita datai di Nur ia kini tapat ke kita. Yang lalu kebala peningai kebisa meda kita live jam dia tu ia ke bak rintai keterubah nyapa kita jam dia tu. Bakal sida Mac Alistair, Sindon Eddy, James Pengiran, Roy Kuang, N. Lee, pihak mega Alex Delta Bina, Walter Barau. Peminat-peminat setia YFM Iban. Aku berkongsi ke info gayari serita ungkup bagi menua Seriaman ngau dibagi menua betung. Dia berkongsi ke upis Met Malaysia, upis pengemata gayari menua kita Malaysia, ungkup bagi menua Seriaman ngau bagi menua betung serita 10 hari bulan 6 2026. Jadi ungkup bagi menua bagi menua Seriaman ngali hari itu lagi bisi hujan berserta ngau ribut bak sekedar nur dibagi menua Seriaman. Lalu lemai ni tiap ke penerang bisa hujan basket nur dibagi menua Seriaman Serito 10 hari bulan 6 2026. Lalu tikas pengangat Serito bagi menua Seriaman antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Lalu ungkup bagi menua betuang ngali hari itu lagi megap bisa hujan beserta ngoribuat basket nur dibagi menua betuang Serito 10 hari bulan 6. Lalu lemai lagi di pada dito nitih ke penerang di perkongsi kemen Malaysia nada hujan dibagi menua betuang. Jadi tikas pengangat gayari dibagi menua betuang serito antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Nyalainya tadi info gayari serito 10 hari bulan 6 ungkut bagi menua Seriaman, ungkup bagi menua Seriaman ngawa bagi menua betuang diperkongsi ke upis Met Malaysia, upis pengemata gayari bagi menua Malaysia.

Okey, bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi. Aku berangkat berkongsi ke pesan berat ke diterima hari kita balap meninggal. Dia berkongsi dengan kita nakal dalam program dalam setengah jam pukul 12.30 tengah hari nyentuh ke pukul 1 ngalih hari itu lagi. Lalu berangkat di pukul 1 nur kita berkongsi ke info-info pemansang kelebih lagi ia kenyadi di menua kita di Sarawak sekali kenyadi dua bengkah bagi menua Seri Aman enggak betuang. Jadi pukul 2 kita berlengkah dalam program Saluran Dikenang berkongsi ke lagu-lagu lama. Lalu pukul 2.30 ngalih hari itu lagi nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ningah. Nyaku gaya tusun program ungkup salito dari YFM Suriaman 10 hari bulan 6 2026. Okey, sebenarnya berkongsi ke pesan berat Juanes Juniaman. Sebulan sara setahunnya, Pak.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Okey, hagi mengkang gawa aku Ibian dalam program Mula Tengah Hari YFM Sri Aman. Di aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat ke sekali itu. Kali pesan keterubah itu datang dari Robert Anak Small. Kali pesan itu dituju ngagai kabar melayan keriau di Sekayuk Batu Lintang Undup. Ngau semua ia kengelala. Jadi pesan itu madah ke pemati Kathleen Desi tau ke isi Anak Small. Dia sudah nadai 8/6/2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai, lemai tu lagi. Lemai hari 3/10/6/2026. Lalu Danjuang pagi hari 4/11/6/2026 ngagai pendam Kristian Sungai Tanduak Ulu Undup. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah Balak Buntok Sungai Tanduak Ulu, Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi aku nanduk pesan tu datai dari Robert Anak Small. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Sekayuk Batu Lintang Undup, biar muka semua yang kengelala. Jadi pesan tu madah ke pemati Kathleen Desi tau ke Ichi Anak Small, tu dah nadai 8/6/2026. Ni yang tu dekat di Senggai lemai tu, lemai hari 3/10/6/2026. Lalu dekat Danjuang pagi hari 4/11/6/2026 ngagai pendam Kristian Sungai Tanduak Batu Lintang Undup. Kabar melayan dituju ke pesan, kita dipinta datang ngagai rumah Balak Buntok Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Pesan kedua, pesan mati megak, ia kedatai dari Catherine Pura Anak Aniak. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Sungai Sengkabang, dua buah rumah Belasui, dua buah rumah Melikat, dua buah rumah Sungai Babi, dua buah rumah Setapang, lima buah rumah Puyut, dua buah rumah Sebatang, dua buah rumah Beriat, dua buah rumah Muam, dua buah rumah Ridan, dua buah rumah Sungai Pasir, dua buah rumah Sungai Selejau, tiga buah rumah Ulu Linai, dua buah rumah Sungai Bayan, dua buah rumah Gudang, dua buah rumah. Pihak mereka dituju ngagai kabar melayan kediau Bak Dabai, rumah Ubi Nangaridan. Kabar melayan di Miri, Neraja Brunei, Seriak Brunei, Bintulu, Macan, Kucing. Ngau semua kabar melayan ia kengelala. Jadi pesan tu madah ke Indai Catherine Pura Anak Aniap, ianya Rebecca Ingkit Anak Laso. Rebecca Ingkit Anak Laso tau ke Indai Siman, udah nadai 9/6/2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Bebala Mayuah berumah anak ya. Rumah ya kebelumur 6 lot 360 Taman Tunku Miri, lemai tu 10/6/2026. Niang Rebecca Ingkit Anak Laso tau ke Inai Simanto dekat Danjuang pagi 11/6/2026 ngagai pendam RC Lambir Miri. Jadi penerang kesiliak bakawal ngap nusah tu, kita tahu telefon ngagai anak niang tu ianya Catherine Pura. Umur telefonnya 019-4899-434, 019-4899-434. Jadi pesan tu tadi, pesan madah ke Indai Catherine Pura Anak Aniak, ianya Rebecca Ingkit Anak Laso, tau ke Indai Siman, udah nadai 9/6/2026. Ni yang dekat di Senggai Bebala Mayuah berumah anak ya. Rumah ya kebelumur 6 lot 360 Taman Tun Kumiri, lemai to 10/6/2026. Ni yang to dekat Danjuang pagi 11/6/2026 ngagai pendam RC Lambir Miri. Jadi pesan ketiga, pesan mati mega. Pesan tu datai dari Iput tau ke Boy. Nuju ngagai kabar melayan kediau di Aik Puro, Aik Gad, Aik Setapang, Aik Baliah, Aik Bangkit. Pihak muka kabar melayan kediau di Pasar Kapit. Ngau semua kabar melayan bukai tinglala Umban Anak Jagai. Jadi pesan tu madah ke pemati Umban Anak Jagai lemai 7/6/2026 hari Minggu tu tadi. Jadi niang tu
dekat di Sungai Bebelah Mayuah, lemai hari 5 12 2006 2026 ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu danjung pagi hari 6 ngagai pendam SDNU Kapit. Nyalai pesan tu tadi, pesan yang diterima hari Iput tau ke Boy, tau ke Sudan, tau ke Sambas. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan yang kengelala kelebih lagi kita yang kediau di Air Puro, Air Gad, Air Setapang, Air Baliah, Air Bangkit, Pasar Kapit, ngau semua yang kengelala umban anak jagai. Jadi pesan tu madah ke pemati umban anak jagai, umban anak jagai tu dan adai lemai 7 hari bulan 6 2026. Lemai hari Minggu tu tadi 8.45 lemai. Jadi niang dekat di Sungai Bebelah Mayuah, lemai hari 5 12 hari bulan 6 2026 barumah satu Malaysia Kapit. Dianjung pagi hari 6 ngagai pendam SDNU Kapit. Kaban belayan kedi tujuh pesan kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia Kapit ngesah penusah pemati umban anak jagai. Jadi ngarap ke pesan-pesan pematinya tadi terang didinga, lebih agak terang didinga kaban belayan ti dituju ke pesan.

Lagu hari Floral Law kena kumbai Alai Meh. Jadi aku boleh kongsi ke baru pesan-pesan bukai, pesan berat yang kena diterima hari kita bala peninga. Kalau pesan ke sekali itu, pesan yang kena datai dari Puan Ida Anajais. Kalau pesan itu nuju ke Bamlayan, jauh sekali ke Semak, madah ke pengawal ngetah sulit, ni yang migi analatui, tau ke laki Puan Ida Anajais. Dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Kalai mayatok pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 pengawak ngetah sulit. Lalu tembok pengawak ngetah sulit di tampung pengawak ngambil interpalu. Kaban belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai dengan rumah rawing nangang kelangas sungai merurun julau. Jadi aku nanduk pesan. Pesan tu nuju semua kaban belayan jauh sekali ke Semak. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang migi anak latui. Tau ke laki Puan Ida anak jayis. Dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Kalai mayato nguan ulit. Lalu pagi 6, pagi hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 pengawak ngeta sulit. Jadi tembok pengawal entah sulit lalu ditampung dengan pengawal ngambil entah balu. Jadi semua pengawal itu dekat diatur barumah rawing nangang kelangas sungai merurun julau. Lalu nangkan kenyak pesan ngintu 100 hari dituju ngagai kabar melayan kediau di rumah birai nangang mengiling rumah braun nangang setapang, rumah sambau nangang mengkak, rumah simun tutuang ulu, rumah guyu nangang ukum, rumah joni nangang setamang, rumah ngindang rantau kemayo manis, rumah tinggal lubuk pantok, rumah bada nangat talung, rumah kayung keranje, rumah nyambar kacung, serubah ulu, serubah ilik, bila antu lemana, nangat menyebat, rumah ulin sengkunyit, sekunyit, rumah jawa nangat kapu ulu, rumah kandang kapu ilik, rumah lingga lepung mawang, kabar melayan di skim batang air, P1 ngau P2, pihak megah dituju ngagai simai anak sunuak bak limbang. Pihak megah rukiah anak lampun bak lambir miri. Kau semua yang ke kaban melayan yang kengelala. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngintu 100 hari niang labani anak jantian. Diatur 13 hari bulan 6, 2026. Hari 6 diatur bak rumah endawi nengah jelak lubuak antu. Jadi penerang kesilia. Berkawal ngau pengawak tu kita tahu telefon ngagai Dorin anak Cerami. Nombor telefonnya 013-4107-914. 013-4107-914. Jadi aku nandok isi pesan. Pesan tu pesan ngintu 100 hari keniang labani anak jantiang. Diatur 13 hari bulan 6, 2026 hari 6. Lalu kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah endawi nang ajelak lubuk antu. Jadi penterang kesiliak berkawal dengan pengawal tu kita tahu telefon ngagai Dorin anak Cerami. Nombor telefonnya 013-4107-914. 013-4107-914. Lalu pesan ke sekali tu datai dari Matu anak Ubam nuju kabar melayan barumah Idi Pengansah, rumah Grayen San Munggur, rumah Meluda Ibul, kabar melayan di Merbuang, Merio, pihak mega kabar melayan di rumah Tinggau, Lubuak Pantok Ungkari, kabar melayan di rumah Bada Nangat Taluang Ulung Kari, pihak mega kabar melayan di Surai Abau, Basi, Geligau Kelili, pihak mega kabar melayan Bukai Tinglala Niang Miah anak Unggiak tau ke umat. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Semiang tak sulit keniang miah anak unggiak tau ke umat. Tau ke bini matu anak Ubam. Dekat diatur pagi hari 6. Nak 13 hari bulan 6. 13 hari bulan 6 2026. Berengkah di pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah ring sungai keruah angkelili. Jadi pesan tu tadi. Pesan yang ke nuju semua kebang belayan kelebih kita yang ke ngelala niang miah anak unggiak tau ke umat. Jadi pesan tu madah ke pengawak semiang tak sulit niang miah anak unggiak tau ke umat. Tau ke bini matu anak Ubam
dekat diatur pagi hari 6/13/2026 berangkat pukul 10 pagi. Semua kapal melayan kiri tujuh pesan kita dipinta datai ngagai rumah riang Sungai Keruah Angkelili. Lalu pesan ke sekali itu. Pesan dia ke datai dari budit anak jantai. Tau ke apai jos disebut mega apai melinggang. Nuju kapal melayan ke dia di nangagat kapit, nangai bau kapit, nangalajan, iran sung, baliah kapit, kampung Sentosa Sibu, piam ke Sibu Jaya, ngau semua kapan ayah kenglala, kapan melayan tik ngelala. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit, lalu ngelombong niang bininya, ianya niang tani anak agas, tau kinai jos, disebut mega indai melinggang. Dekat diatur berengkah hari lemai 12/6/2026, kalai maya tu nguan ulit, lalu ulit dekat kertas pagi 13/6/2026. Tembok pengawak ngetah sulit, lalu ditampung ke pengawak nyuak kentebalu, serta ditangkan pengawak ngelombong. Kaban belayan dipinta datai ngagai rumahnya, rumah ia kebelumur 1B Jalai Camar 1A1 Sibu. Jadi penerang ke siliak berkawal ngawal pengawak tu, kita tahu telefon ngagai Jos Anak Budit 018-9026-877, 018-9026-877. Tahu megaw telefon ngagai Kastina Budit, Kastina Anak Budit 0116-386-6174, 0116-386-6174. Tu tadi pesan ya ke madah ke pengawak, kita sulit, lalu ngelombong niang tani anak agas, tau ke indai jos, disebut mega indai melinggang. Dekat diatur, berengkah hari lemai 12/6/2026, kalai mayato, diatur pengawak nguan ulit. Lalu ulit dekat kertas, pagi hari 6/13/2026. Tembok pengawak kertas ulit, lalu ditampung pengawak nyuak ke tempat nyuak ke entabalu, serta ditangkan ke pengawak ngelumbuang. Kapan belayan ke di tujuh kepesan, dipinta datai ngagai rumah ya kebelumur 1B Jalai Camar 1A1 Sibu. Jadi ngarap ke pesan-pesan ya ke di ya kenatai kaku bawah ke sekali itu terang didinga kelebihan kita kabar melayan ke di tujuh kepesan. Jadi pesan-pesan bukai tau ke pesan tu lagi dekat di tanduk bawah sadar lemai. Jadi kita berperinang baru mendiang ke lagu wari Antonio San kedikumbai pengrindu di pelepah.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: YFM Sriaman 89.5 MHz. Segulai Sejalan.
2: Okay, terima kasih yang gaya bala peningai ke bisa berkongsi ke info gayari di menua kita baka sida Madam Annie Tinggi to ya kemadah ke sida di selulap jam dia tu panas pihak mega puna selapuak panas kami di jalan geduang dia tu koya. Lalu terima kasih yang mega gaya lada anak angi enjop. Hujan kami di menua Sungai Abang, Sungai Amang, Selirik Kapit. Hari itu malam nyentuh ke dia tu. Kita di Seraman bisa hujan hari itu malam. Nyentuh ke dini hari itu tadi, atau ke pagi. Lalu bisa sekedar luar, lebih lagi di skim sekarang, bisa nadai karan itu malam. Ketika hujan kelalu banget. Jadi terima kasih angga kita yang bisa berkongsi ke info gayari di menua kita di pesan komen di Facebook Sriaman FM. Dan yang mengkang ibian ngau kita dalam jam kedua YFM Sriaman. Alaban serito 10 hari bulan 6 2026 kita di Sriaman mega empai bisa program ngiliang bidai ngiliang tikai. Aku berkongsi ke program Ngabang Gawai Daya ya ke di Gulo. Sekedar hari pengari rakyat di menua kita itu tebal lagi di bagi menua Sriaman tak ke dibagi menua Betuang. Jadi empai lama mujur diatur program Ngabang Gawai Daya 2026 diatur berumah igai. Kita di nyakai atas dia. Program itu diatur J3K Rumah Igai nyakai atas ngau kerjasama Parti SUPP Pampang Semanggang. Lalu mujur dipenyadi Yang Berhormat Datuk Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pemansang Bakat Sarawak Tim Mega Adun N32 Semanggang. Lalu disempulang bininya Yang Berbahagia Datin Simbanalang pihak Mega Sekedar Pemesai Opis Perintah ngau tuai-tuai Raban Bangsa. Nyerumah program tau mayanya bala peninga Yang Berhormat Datuk Francis Hadin Hollis mujur nyuak ke Cik MRP ngagai 9 bengkah J3K baka sidak di J3K Lio Baru Lio C Sepatak Sriaman Sengelau Sriaman pihak mega J3K Rumah Thomas Gentiang San Undup pihak mega Rumah Japing Nyakai Undup Rumah Igai pihak mega J3K Raban Dayak RPR Fasa 2 Sriaman ngau Rumah Lina Bayai Undup Sriaman. Lalu semengkah mega program Ngabang Gawai yang kuda digulo Yang Berhormat Datuk Francis Hadin Hollis kalai empai lama udah diatur program yang ke sebaka mensetok program Ngabang Gawai Barumah Panjai Putat Sriaman. Jadi program tu diatur J3K Rumah Ayai Putat Sriaman engkau kerjasama serakup Indo Parti SUPP Pampang Lingga serta palan servis adun N32 Semanggang. Jadi maya maksud ke penerang lebuah bak program tu ko Yang Berhormat adun N32 Semanggang tanda serta main asal bangsa kita iban patut meruan ditanka. Laban ngambil ya meruan bisik lalu ditemu manusia mayuah tipu-pupu bangsa ambil kebanding baka main genam pampat ngau ajat Indo ngelalu ke pengabang datai. Lalu pihak mega kuya serakup serta manusia mayuah ya ketua yage umur tingembuan pengelandiak baadat serta main asal patut berkunci pihak mega ngajar nembiak rebak baru ngambil utai to bisik belama identiti bangsa ketiban meruan di peda meruan Bisik Belama. Jadi maya tu megak empat bengkah J3K disuak ke cek projek Met Nuap Sisir MRP. Lalu semua penyampau agih belanja yang kena suak ke tu ianya RM22,000. Lalu J3K diterima agih belanja tu ianya J3K Rumah Ayai Putat, Biro Indo Rumah Edmund Radin, pihak mega J3K Rumah Ipan Peruan Baru, J3K Nanga Peruan serta J3K Rumah Cali di Suri Aman. Jadi sebenarnya kita berkongsi ke berita tau ke info pemansang banyaknya udah sekali kena dekat diatur di menua kita di to. Kita mendiang ke lagu hari Louis Bennett ngau David Kimay, lagu kerikumai Gawai Ngiliang Bidai.

Ya, lagu Kerikumbai Gawai Nyilian Bidai dari Louis Bennett Gawai David Akime. Nitya ke penerang sekedar dari rumah-rumah panjai ya ke Semak Pasar. Bisa dekat ngatur pengawal Nyilian Bidai, Nyilian Tikai ke tanda nutup gawai 2026. Laban nyangka sidak serumah nak tu bangat jawah. Agawa ke Semak Pasar laban rumah panjai ke Semak Pasar. Tentu ya kena kita ya ngerekun tau ke ngangau bala kita serumah. Ndak napik penanggul nak laban mayuah ya ke gawa. Ngiga pemakai, ngiga belanja. Bekuli tau ke gawa sebelah pasar ya ke nak jauh hari rumah panjai. Lalu ya ke jauh mayu lagi ya ke tebal lagi di menopsi siar lah bala diri serumah jauh hari ya, menua berkuli ngiga belanja bekerja nanti ke penghidup di pasar tentu ya udah bergagak ke ngatur pengerami gawai ngilang tikai kebenarnya ngilang bidai nutup pengerami gawai dalam ujung minggu tu tadi menjerombak hari-hari kepenuhi Nur Sidak Pemisi sebelah mulai kediringan kai rumah-rumah panjai. Nyaku gaya sekedar cerita, sekedar berita, sekedar atur-atur gawai kita itu balagi ya kedai atur di bagi di ulu sungai menua pesisir tiga sungai dekat meda ruai kita rumah panjai kita penuh tentu ya maya pengerami besai bakal gawai daya limpah hari ya, gawai tau ke pengerami pemisi bukai di menua kita di to nyaja me peluang kita begempuro serumpo ngau diri serumah layan ga cerita antek kita empu rumah panjai ya ke Semak Pasar balang rumah panjai pan anak antu jauh gawa tentu kita suah hagi begempuro ndak bakal kita ya ke ngembuan penatai asal ulu-ulu sungai tau ke entiga sungai menua pesisir. Tajak pun pihak kita enang nak pulai lebih maya bisik pengerami bisik pengawak ia kedai atur tuai rumah maik gemporok serumpok ketanda kita nyukung program kita buat rumah panjai kita ingat ke penata asal kita ok laban agak kat misi agak kat dia dari menua agak dekat dia di menua pesisir nah sikit gaya ni aku gaya cerita kita sikok-sikok kediri ngenang pengawak kita yang aku dah gawai tu tadi. Jadi ngenang program yang kuda diatur nyerumbak gawai itu tadi, kita ngenang pengerami nerima penatai pengabang gawai Dayak itu sudah diatur STF Sarawak Tourism Federation 2026 yang kuda diatur mujur diatur berumah panjai angkeranje layar empai lama. Jadi ini tiap kependerian dari sapit menteri yang nembia pihak megalumbak ngomayan serta pemansang orang dagang Sarawak timaga adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerol Rentap Jabu. Jadi program untuk kemarin ko ya, terima penyertai pengabang gawai daya STF Sarawak Tourism Federation 2026. Program tu sudah cukup mujur ngelaku ke macam produk dagang temuai menua pesisir. Pihak megak ko ya, budaya penghidup bangsa Dayak ngagai bala temuai banyaknya hari menua kita di to pihak megak menua luar. Ya megak sudah ujur, dah mujur ngelaku ke bagi menua betuang kelebih hakik

mensemayuah tenyadi pengabang dinah kemega dibaik nyepek mayuah macam pemakai asal Raban Ban Saiban. Lalu program itu maya mega maya to di puan kengau pengawak miring kena nikik ke pengabang ditangkan pengawak nyambut penatai pengabang disambut ngawa main asal pihak mega utai Eropa asal bangsa kita Iban ianya aitua. Lalu kelimpah digolok mesti mayuah ya kari menua kita di to maya program to mega bala temuai bisi datai ari menua tasia baka temuai kita hari Amerika, Jepun, pihak mega menua hari Sabah. Ianya sebengkah Raban yang kedokumbai di to Kadazan Dusun Cultural Association Sarawak, KDCA Sarawak. Jadi bagi menua betuang endang ngembuan potensial besar. Di tiap kependerang hari Dato' Gerol Rentap Jabu to yang berumah Dato' Gerol. Nyadi palan dagang temuai pemanah rampak menua. Hari pemisik rampak menua ia ke berbukit, ia ke meruan bisi air sungai kemengkang bersih pihak megapalan alai bertanam tupe di mana di ingkeman di lawa bala temuai di bisi datai. Ya sekedar penerang dan perkunsi di perkunsi ke yang berhormat Dato' Gerol Rentap Jabu. Sapit Menteri Nembia lomba ngemayan pihak mega pemansang Udah Dagang Sarawak yang ngenang pengerami nerima penatai pengabang gawai daya di Udah Dator STF Sarawak Tourism Federation 2026 diatur barumah Panjai Angkeranji Layar Empai Lama. Lagu ini kol kerikumai cerita tua sebelum ngenang berita-berita bukai. YFM Sariaman, segulai sejalan.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Jadi berita ke sekali itu berkawal ngau sebengkah program ia ke diatur berengkah hari pagila 11/6/2026. Kalau pagila 11/6/2026. Dekat berengkah diatur sebengkah pengerami ke dikumbai ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026. Lalu pengerami itu dekat diatur bak bagi menua bertuah. Lalu bersama dengan pengerami itu macam program dipejalai ke nyerumak pengerami itu baka pameran Raja Kita untuk sepengkah pengawak mandang kemarak barang ngau penerang. Ia kena sebut pameran Raja Kita dekat diatur berengkah hari sehari pergila 11 hari bulan nyentuh ngagai 14 hari bulan 6/2026 diatur bak Mua Dewan Lombak Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Nangkan kenyak program Betong Kitchen diatur megak berengkah hari 11 nyentuh 14 hari bulan 6/2026 sama megak diatur bak Mua Dewan Lombak Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Jadi program yang ketiga ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain dekat diatur 13 hari bulan 6/2026 11 pagi diatur bak Dewan Panglima Rentap di bagi Menua Betuang. Nangkan kenya program yang keempat dikumai di to Majlis Kesyukuran. Jadi diatur 13 hari bulan 6/2026 berengkah hari 6 lemai diatur bak Masjid Jamek di bagi Menua Betuang. Lalu program kelima ianya Majlis Jamuan Teh. Majlis Jamuan Teh tu dekat diatur 14 hari bulan 6/2026 10 pagi diatur bak Dewan Lombak Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di bagi Menua Betuang. Lalu yang kenarit hati Mesia Mayuah ianya Konsert Rakyat. Tu program yang keenam Konsert Rakyat Pemerintah Atas Panggau kena kumbai Konsert Rakyat dekat diatur lemai 14 hari bulan 6/2026 14 hari bulan 6/2026 berengkah hari pukul 8 malam diatur bak Dewan Lombak Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Lalu bak pemerintah atas panggau kena kumbai Konsert Rakyat to Mansia Mayuah dan diperansang sampal datai ngolok program-program to. Lalu maya Konsert Rakyat to Mansia Mayuah dekat di perindang Aina Abdul, pihak Mega Chin, pihak Mega Mawat, pihak Mega Ramlis Walter, pihak Mega Kerry, Geres, Stanley, ngau Raban, Mastafis. Nyako gaya info berkawal ngau program ia kena kumbai pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026 diatur dibagi Menua Betuang berengkah hari sehari pergila 11 hari bulan 6/2026 nyentuh 14 hari bulan 6/2026. Jadi Mesia Mayuah nak milih hari ini penatai kita, hari ini bagi menua kita nak diperansang sampal datai ngolok program to. Diatur perengkah hari 11, nyentuh 14 hari bulan 6/2026. Bisiknya diatur bak Dewan Lombak Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Bisiknya diatur bak Dewan Panglima Rentap dibagi menua Betuang. Semua to semak bak pasar Betuang kita dibagi Menua Betuang. Agak berkongsi ke berita yang kebekawal dengan program tidak dekat diatur. Dan sebenarnya kita mendiang ke lagu dari Wendy kedikumai Semina Aku.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM

Ya, agak mengkang mengulang ngau FM Sri Aman. Halo pihak mengkang ibian ngau kita jam dia tau. Agak mengkang ibian berkongsi ke maya macam berita ngau kita dikarap ke tau. Jadi ketemu tambah ngau kita balap ninga. Jadi aku berkongsi ke Siti mengkang berita berkawal ngau program ti dekat diatur dibagi menu Sri Aman ujung minggu ke dekat data itu. Tok berserimai ngau hari kedikumai di tok hari orang merik darah sedunia 2026 tikas hospital kita di Sri Aman itu. Nah, renggat hospital Sri Aman. Diatur kena 14/6/2026 hari Minggu tidak dekat datai. Lalu untuk program ia ke di pejalai ke sidak di hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Pelilih Menua Sri Aman. Tidak dekat ngatur program hari orang merik darah Hari Orang Merik Darah Sedunia 2026 Hospital Sri Aman. Peringkat Hospital Sri Aman. Jadi ya, menyuka aku tadi diatur hujung minggu kerikat datai 14/6/2026 hari Minggu tu diatur Badewan Suara Sri Aman berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ngagai 3 ngaliah hari. Jadi mesin mayuan dan diperansang nguluk program tu laban mayu macam program tau di pasuak kita baka program-program ia kebakai rapid ngawa pengerai pia mengganggu diris bilia pemerintah ngawa diris bilia pia mega aktiviti ia ke dipejalai ke ngawa kerjasama diris bilia baka bisa diatur jerubah program tu bisa diatur program baka merek kempen merek darah. Jadi ini tiap penerang hari komite pengatur ianya Hospital Sri Aman engau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Pelilih Menua Sri Aman sidak ya bisik pengerap hati target sidak ya tuliah ke 150 beg darah. Ha, harap ke kita ia kesuah merek darah dibagi Menua Sri Aman dibagi Menua Betuang pihak mega dibagi Menua Bukai di Selampur Menua Sarawak bisik uliah limpang ngagai program tu ila nah diperansang ngolok kempen merek darah ia kediatur Hospital Sri Aman berserimbai ngawa hari nyambut orang merek darah sedunia 2026 peringkat Hospital Sri Aman. Lalu berserimbai ngawa program tu mega bisik diatur bakal selama program berperasa pengerai health scanning. Okay, health screening. Ah, okay, health scanning. Health screening disebut mega dito. Ia ke mai reti berperasa pengerai. Bisa mega diatur paket nyura ungkup anak mit. Pihak mega bisa diatur pengawak mandang ke barang, ngau penerang ari opis-opis pengerai serta agensi. Agensi ia ke bisa dikangau ke sidak pengatur program, ngagai program to. Lalu bisa mega diatur pengawak mencabut tiket penasid, lucky draw. Lalu bisa mega diatur pengawak berguntian buat hendak berbayar mayato. 14/6/2026 hari Minggu tidak dekat datai Badewan Suara Sri Aman 8 pagi nyentuh 3 ngali hari. Lalu program to ni tiket penerang mega dito diadang di penyadi adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Awang Sohor urungnya pukul 9.30 pagi. Kalau mesti mayuah nak diperansang nguluk program to sambutan tau ke penggerami nyambut hari orang merik darah sedunia 2026 diatur Hospital Sri Aman engkau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Pelilih Menua Sri Aman. Sita lagu hari Jeffrey Nyaloi, Kawal Tua Kliah.

Ok, lagu ori Jeffrey Nyalo yang kena kumai Kawal Tua Kelia. Dan segala itu berita yang kedekat di bahaya aku berkawal ngawas bengkah program kemarin yang diatur kemarin 9 hari bulan 6 2026. Kalau di Seratua mujur di pejalai ke pengawak nyuak ke Cik Pampas Tanah projek New Ground Center Nangabodok di Seratua sebengkah program yang kena pejalai ke upis tanah dengan penyukat bagi menua betuang lalu mujur di penyadi ke Adun N39 Kulian yang berhormat Encik Friday anak belia. Jadi maya tu kemarin 28 ikut sida ia kebempu ke tanah sudah nerima cek pampas tanah. Lalu bisik 2.139 juta ringgit. Tanah-tanah ti nyadi alai ngatur projek New Ground Center Nangabudo. Jadi nitih ke penderian mega ia ke dipansut ke Adun N39 Kulian. Hari ia penemuk projek pemansang tu ialah dekat gerecah kaget penumbuh perkara ekonomi serta pemansang menua pesisir kerebih hakik bab pelilih mian menua Nangabudo di Seratua. Lalu pihak mengaku ya perkara sosioekonomi menua tu dekat terus nyegang hari penumbuh projek-projek pemansang di benuang di pejalai ke serta ia kudah ada perambu. Jadi komponen utama projek tu nitia ke penderang hari Adun N39 Kurian ianya projek ngaga upis pelilih mit menua Nangabudo yang kebaru pihak mega kuartus pihak mega dewan mensia mayuah pihak mega mini sports komplek pihak mega dirit-dirit kedai serta projek-projek di dalam perambu baka projek bergagak ke rumah spektra permata. Jadi projek tu sudah dikemendar ke Majlis Perancangan Negeri 17 hari bulan 10 2024 tu tadi lalu benuang dipejalai ke Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA lalu digagak bak tanah ia kengembuan pemesai 42.42 hektar. Tu sekedar hari buah-buah pemansang di benuang diasai kesidak di Nangabudo di Seratua pegai bagi menua betuang. Jadi belah datai buat program tu mayanya, program tu kemarin, ianya di O Seratua Encik Muhammad Dino, pihak mega Town Planner Noris Nayub, penguasa upis tanah ngawa penyukat bagi menua betuang, pihak mega Tuan Haji Syafari Haji Rosli, pengari Director LCDA, pihak mega pemesai-pemesai upis perintah ngawa tuai-tuai Raban Bansa. Kita terus menyang ke lagu hari Marina Jara kedai kumbai celum manis buah manggis. Sebelum kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 ngali hari tu ngau program Nur berkunci ke lagu-lagu lama seruran dikenang.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Ya, untuk kita ya ke rindu ke lagu Wari Wat Rock, lagu kena komai Kaban Sampai Mati. Harap Kelantang meniang ke lagu tu, lebih lagi ngagai Madam Any Tinggi. Ya, kebisi minta lagu tu di ruang komen Facebook YFM Seriaman.

mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama dingga ke program seruran dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari tiap hari 3 seminar bahwa YFM

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningar bari malam-malam ke tinduk rinduk ningar radio dah. Ura penyanyi merindu ngobrita na. Ura penyanyi ura lama klemana. Nya peminat pakai sida kejemat sida nya keliapo rindu ningar puati ningar. Sida ngalai sida ano namanya sida bunijip ura lama mana magang. Orang kelihat baru rindu ini.
2: Ya, lagu keterubah ke segala itu dalam program seruan dikenang kita. Ya, nyari ya, Andrewson Ngalai. Lagu kedekomai sepatiang bungai ke tanda tua.

Ya, kita sudah dalam program Saluran Dikenang bak jam ke penudi. Ya, kini keluar kita bengkar pukul 2 ngalih hari itu tadi. Jadi, munyi ku balap ninga itu lagu favorite Benuang On Air. Lagu yang kini kerindu, Benuang dipasang sano jam dia itu. Sepatnya yang bungai ke tanda tua munyi ku sidak di ruang komen Facebook YFM Sri Aman. Nyedia ke lagu kedua, ianya lagu dari Jos Penjalin. Tuan itu akan meminta balap ninga ke bisi minta siti lagu dari Jos Penjalin. Dia sangka balap ninga nama lagu lama ya, ya kereka dipasang. Tentu ya, narai bukai. Lagu kedek kumai, aku nyonda diguna. Salah. Salah tekan ninga. Ah, itu lagu ya. Terima kasih lagu dari Jos Penjalin, aku nyau nak diguna. Terima kasih angka kita ya kebisik, kena teka peminta. Nau nak uliah kami kena teka peminta. Ya kebisik itu lagu yang dia pinta kita dipasang kami.

Ya, lagu hari just penjalin aku nyau ndak diguna. Si gaya tema wai si ge ya na antup nyanap ni jau laban ndak le sore ndak di intu tuduh menyelaba hujan. Ni tiak ke sekedar hari lagu. Sekedar hari leka lagu biar ke bisik disebut ba lagu just penjalin. Aku nyau ndak diguna. Tambah berita kita dah tahu bala peningan nama pengawak kita harap ke kita sudah makai jam dia tahu au sudah ngetu tengah hari sudah ndak lapar age pada kita gaya orang yang ke empai makai bekaku tonya salah tekan salah tersebut. Tanggul ka ulia merindang kita bala peningan ngatai ke lagu-lagu ni tiap ke peminta ya ke bise sudah di ngatai ke kita bisenya peminta minggu nyentade di ngatai ngona ka ulia.

Iya, ngambil sedikit pesan di Facebook YFM Sri Aman. Ianya kedata dari Petrus Agustin J. Ia kebisik minta lagu lama. Ianya Polin Linang. Lagu lama Ari Polin Linang. Kedekumbai Lapa Nuan Bak Sulu. Dikena yang merindang. Bala di Basi Ulung Kelili. Ngawak bala di Nanga Kumpang Ang Kelili. Jadi kita bisa nyindia ke lagunya. Lagu Ari Polin Linang. Lapa Nuan Nyabak Sulu. Sebelum kita meniang ke lagu Ari. Wilfred Vincent Ragam. Kasih Bungai. Beragai ngapa.

Ya, nyako gaya lagu kerikumai ya kasih bungai merakai ngapa Wilfred Vincent Ragam. Jadi kita sudah datang ba pengujung program seruan dikenang kop ke sekali itu. Jadi lagu kepenudi disedia ya nyak lagu waria pinilili kerikumai Nuan di Mimpi. Siapa meh?

Terima kasih. Laban lagi mengkang ba awak ngela tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya, setengah jam ke Penodin orang kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati ada kita balap peninga dalam program Sungai Mami Pesan di Dinga di pukul 2.30 ngali hari itu. Ya, kita berengka berkongsi ke pesan rindu hati. Jadi keterubah data dari Jessica Itan. Selamat ngali hari. Mambam kaya hari kami dibawa jam dia to ya minta lagu utai orang hari ya minta lagu utai orang dikena yang merindang semua ya kenglala ngali hari to harap kelantang sepengudah gawai ko Jessica Itan. Lalu Joyce Galunggang, selamat ngali hari nak lawan aku beri selamat gawai ke semua yang kenala ko Jessica Galunggang. Lalu si ko to Sindon Edi, selamat ngali hari menyade selamat hari gawai ngaga kita sepilih ya. Ko Sindon Edi. Lalu Alex Barau, Alex Delta Bina Walta Wata Barau, selamat ngelari hari ya minta mayan ke lagu udah kalah sangkai berarti hari sandai dikena yang merindang semua orang ngelala Alex Delta Bina Wata Barau. Anita Nawai, selamat ngelari hari, selamat berjalan ke pengawal Arab Kelikun mana kaya hari kami di Paku Sepawah. Minta tebah ke lagu hari Duna aku tetap sayau dituju ke semua yang ngelala kaban Facebook. Di sebarang nur kita ke diau jam diato Arab kelantang dalam semua pengawal Arab ke gerai rindu-rindu mesti selalu mendiang ke YFM. Terima kasih ya Anita Nawai. Lalu to data dari Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucing, selamat ngali hari yang minta tebah ke lagu aku tetap sayau minta muka lagu hari Duna to dituju ke ngagai semua kawan Facebook yang ngelala ya kemendiang ke radio YFM Suryaman jam dia to Suryaman FM. Selamat hari tiga aku ya. Harap ke semua pengawak kita serito lantang di Pejalaika. Lalu to Agnes Inairobin, selamat Pejalaika pengawak ngagai nuan berita kami di Miri serito, kami di Miri panas. Ko Agnes Inairobin. Ya, mereka minta lagu Udah Kalak Sangkai Baati Ari Sandai. Dua ikut dah minta lagu Ari Sandai. Kena merina tu kampung. Kalau semua orang kenala di sebarang luar kita tu diau. Berjimat lebuah kita pulai Ari ngatur pengawak. Lemai tu lagi. Terima kasih ya Indai Robin. Kita ngambil pesan dari Alice Spencer. Selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di Paku Sepawah ku Alice Spencer. Lalu sebedau mendiang ke lagu ke dipinta sekedar hari lagu. Siti lagu hari Duna. Okay. Lagu hari Sandai. Kita baca pesan dari Max Alexander. Max Alexander dari Nangal Telau Selubu Antu minta lagu dari Alex Wan. Midang belalai kena yang merindang peninga ya ke ngelala. Nama berita sepengguna gawai itu ko ya. Selama berjalan ke pengawal genuan ngagai semua ya ke ngelala. Kami di Lubu Antu jam dia tu panas. Ko Max Alexander. Nya sekedar pesan berintai keterubah cuma mi pesan kita ke sekali itu kita yang mendiang ke lagu yang dipinta balap ninga hari sandai udah kalah sangkai baati.

Oke, lagu kedua disedia dalam program Terima Mi Pesan ke sekali itu datang dari tau ke lagu dari Amoy. Madam Amoy kita Angela Latajua. Lagu kedua kumbai aku nak puas hati bisa dipinta balap ninga minggunya tadi. Ya harap kita ikerino ke lagu hari Angela terperindang menang ke lagu tau.

Ya, lagu dari Angela Latajwa, Aku Ndak Puas Hati. Ya, ndak puas hati, tang nak madah kurang. Ya, apa dia? Nantai ke pesan hari balap ninga rintai ke sekali itu ke terubah datai hari Venus Jonas. Venus Jonas. Ya, madah kediri hari miri selama menjalai ke pengawak gaya nuan bak hari tiga to selama mujur megak bak pengawak bukai lemai itu lagi komen peminat setia hari miri town. Venus Jonas hari miri. Atau Rubina, Rubina sarito ngenatai ke pesan koya selamat berjalan ke pengawak. Nama ya dia merek selamat hari pengadah koya dia. Akai. Tujuh dengan siapa kebenar ya pesan tu Rubina. Tang tajak pihak aku minta ngambil pesan minta lagu hari Rubina to ya kebisik minta lagu hari Nick Revensi pengerindu dah datai di penyangkai pengerindu datai ba adan. Tau ke lagu hari Sandai bunyi ke lagu ku dah ada sebah tadi pun program terima ambil pesan kalau sangkai di hati hari Sandai tadi. Kita ngetai ke pesan dari Lily Anthony. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta tebah ke lagu dari Lucy M. Rarah bulu pala dikenak merindang semua peninggal YFM Seriaman. Lily Anthony. Pihak megah lemuak Randi, selamat berjalan ke pengawak. Kami itu hari kenawiat dito. Hari kami dikenawiat sarito bisik ringat. Kau ya, nyangka mambam je pelabak aku. Nanti nyabak tentunya hujan. Tok agak ringan. Nyangka agak mengkang mambam. Bermua. Ya mereka minta lagu hari Lucy M. Ruarah bulu pala. Dikena yang merindang semua. Ya keninga. Ngalih hari itu. Selamat lantang dalam semua pengawal. Ibrahim Akib, selamat berjalan ke pengawak ngagai nuan DJ, selamat berjalan ke pengawak megak ngagai semua yang ngelala ya di Facebook. Aku hari Melaya DJ ku ya, hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor.

Okey, sekedar ada pesan diterima hari balap ninga ke skeleto kita ya. Kenatai ke lagu hari Duna. Mayu orang minta lagu hari Duna. Duna merinang kita ingat lagu kedekumai. Aku tetap sayang.

Ya, kami di UFM Sriaman nang semampai saya ke kita balap ninga kelebih lagi kita ya kemudian ke kami hari tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi. Maka selama hari pukul 3 dia ada penuh 2 tu dekat di suak ke kami baru di YFM Sriaman ngagai sidak di YFM Kuching terus ke program ninga ke program YFM Miban ngagai program rentak ngali hari. Lalu sidak di YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perawatan kayan kenyah hari pukul 3 ninga kari YFM Miri. Nyalai balap ninga to lagu kap nudi dia kungkup kita jadi minta ampun balap ninga sema bisip nanggol dia saya kita tadi bisip tersalah sebut aku minta ampun dari punya palak ngagai tunjuk kaki menyiku jakuk kemayari jadi ya balap ninga terima kasih ya ke penetap hati kita labas mampai miliah YFM lebih ke YFM Sriaman jadi ketahui yang kita jadi kepengangan kita jadi kepangan kita sebab ngelama nak boleh 3 jam tadi ngau kita nyentuh ngegap pukul 3 kita yang merindang hati diri kena kami melekat ngau kita balap ninga kami milih lagu lagu tu dipinta balap ninga mega suah sudah minta lagu dari Rem Jana jadi kami nyedia ke lagu kedekumbai kaliah kepulai kena kita berperindang kena kami di YFM Sriaman ngunjung ke program ngela tengah hari YFM Sriaman ke sekali itu ungkup 10 hari bulan 6 2026 nama-nama pengawal kreator kita muak ke ngali hari muak ke lemah itu lagi harap kelantang di pejalai lalu pihak megagai hari kita di Selampur Menau Sarawak tajak permisik nanggul pengawal kita harap kian nak lama ngambil ke pengawal kita mujur diatur nyentuk ke lemah itu lagi nyentuk tembok pengawal kita di pejalai ke semua okey kita bertemu baru bawa ke bukai. Salam saya, salam mania dari kami di YFM Sriaman. Bye-bye, mumpuk dulu aku. Ibian tau ke Steven Tapasilai.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Ok, masalah ini dia mahu senglarah mani tamlim dan lahu kreni tam pejuh peji dalam program tamalang kedua hati PDK peji dahin kelop peji dahin ke DJ Baun hak redo kayan Miri FM. Jadi unaloh mahu kasu kena mandi je i dalam pahapan ni tamlim atau mahu pukul 62 beluadau atau ngepukul na telok lavi anidi. Jadi mani tamlim hui naman kelopok ke puidoh amai ini yang tehno tuaja ka ani dani hanah pulu da bulan 6 Dumana 2026 di lahu dani iha tiga te daw telok. Manita melenteha kucing seria na lunduk bau kelodong pejoh peji kelong hira do kaya Miri FM pakai frekuensi FM G96.G di lahu FM G90.G.tusu. Nah, palahu manita melenteha pasal nayak Miri kelodong kelong hira do kaya Miri FM pakai frekuensi FM pita 5.G.tusu di lahu FM pitan sayak puen kusung. Jadi manita melenteha dale hudik hui naman kelo alenteha telang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu man kelo alang su mana pasal Miri kelada kelengkira do kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kilohas. Ok manita malang hipu My TV mengkelo hadau ne pejedahik ngejelo channel My TV tu suji kusung na pelahu man ita malang teh halam daleh ka norepahawan daleh jaka ani. Kalau dan kelenghira do kaya Miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik di lahu man kelo hipun Facebook ama kelo hado ne pejidahik ngejeloh live HP radio kayan. Okey dahin lahu tina lagu alam buka la santam man adi aku pahapan ni tamlim te kleng hiji lagu ala kedan Thomas Anyi ihati alam Yesus adapka dahi man onin aku sengkri tam pelalu pejoh peji te kleng hiji lagu pengakai bakih tam ihati Radian lah alang akai lagu Adeli Amerai hati layang lan asi Tuhan.

0: Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, masalah vidh ma ok senglarah manitam lim hui nama kelo bake-bake lenteh umaru jakani ha mangkelo hadau musuh spa kelo ti ala wasayu te apui ha umar vot ti ya bahi te tu sahatu tung alang jadi. Okay, tini bake ta meridian la selevi DJ Baun dahin laho dengah dau menserato jakani lasu dau DJ Baun kena tini ya dan laho sekenap manika kena tini. Okay, sekenap mika laho radian dahin nati ini baketa Miguel Majo. Hello DJ Baun la sudo hataman jelita taman tungku. Ake lagu heredang DJ Baun ngupi telesak ring. Saya lebih DJ Baun God bless man itam lim. Okey, saya lebih manikalo Miguel de la hoso kenap abin okusi ajulundo man taman tungku jaka ani. De la ho ampan aku nunde. Bahapan itam lim tek leng hiji lagu ala kena rosana urai. Tini aku sang kusi ano program program PDK Paji Dahin Kelo Megate Pulu 26 Duman 2026. Okey, tino pukul telok telok pulu minit itam Paji alam segmen surat dengah menuanan hanaku sang basa Londoni alam sejarah menitam lim pukul palevi hanitam tek lenghi dahun klunanaya alam mayak dahin menuanan hanitam Paji alam segmen pengjam alam pukul 40 minit. Jadi pukul 4 junang hanitam tek lenghi dengah levi alam pahamau menredokayan Miri FM dahin menuanan hanitam tanpa ji alam segmen dengah menhawang dale. Jadi pukul 5 lebih manita melantah kucing seriana lundu bau na perlu men kelo lantai peji dahik ngejeloh RTM klik. Tino pukul 5 lebih na itam te tek lenghin berapa te payang jaki tek lenghin dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi manita melantah dale hudik manita melantah pas senaya miri tino pukul 5 lebih na kelo peji dahik na telidio kenyah. Bila menuti keladang kelenghi radio kaya Mir FM atau pukul 6 lebih na pakai radio online tam hati RTM klik dan lahu mengkeluh hadau ni penjadik ngejeloh live hak page radio kayan. Okey, pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah keliah dan menuanan itam peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lebih itam lasi ngejeloh program PDK peji dahin keloh. Okey, nonana hano program PDK lama toh mapukul na telah levi atau pukul 6 na'a nginana lim dan pano pahapan nilho damauk info man hitam lim. Jadi kenih tetelok pejoh pelalau keleng hiji lagu ala kena rosana urai ihatih mang melak akui dahi man onan ah hanitam pejoh pelalau pejalam segmen surat adengah.

0: bau petelaan nyati perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinaan kalau ya kalau dang murip sayu ngiyoh katuk hinaan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan. Tanak tak ni orang taman tak ni orang hinaan tak aru rib tak kan Tuhan di. Aku doain kalau ni, nangan kalau ni, mang kalau belok belok, alam urip kambaya ni. Ikan nalang alui kami anda kaya ni. Ikan nalang itu buboh ada tambahan ikan nyam ni ke? Ya, nunan tuan nalang kentangan ku ini mang kalau hado hado.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: Sulhina, Radio Kayana.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: paan mageh jakak dau taga. Tangan du'i atak tua, menglalik du'i atak kefen, atak bisak nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalik darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

0: Oke, mau selawi deh ma oka senglara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu pengakai bakeh tama amiguel anake lagu haredang ala kena Vita Alvia. Ina lagu ni dan papa ni tamli mahui nama kalau bakeh-bakeh halang teh hangavan alang alasu ajaka ni. Oke, tini bakeh tam Asfia Mahyus mempawah Kalimantan Barat tadi jebaun selawi dahi na ceria lebih anih DJ. Saya lebih lahu mana bakeh-bakeh haredoka ya miri FM hinotwa dalok te nginah lim ngeluan dahi na ceria paen dan lahu akai ji lagu DJ i hati robek hatiku ala kena Mas Idayu sekena pa DJ dan lahu sayo bertugas kena tini. Oke, okay? Akasi Asfian men ada kuila lagu na bino siti lagu ana bila menuti ke akdakan lagu habeh titwa ngawan negati lagu pengakai kati. Okay, tini paketan Vanessa Jonas Selovi Manika DJ Baun Radio Station Miri FM teman setia anda Tino Ihani Menjalan Palma Miri FM Akai ji lagu Hati Benci Tapi Rindu Tino lagu ni nak tujuk Menabake-bake Has Sungai Baku Ngebarem Dilahu membake-bake Lung Lama Lung Bemang Anantua Sekenapa DJ God bless Dahin lahus Saya kena dapat DJ Baun kena tini ya. Okay, sekena manika lahu Avenas Ajona. Salam menutikan aku medak lagu pengakai kak ya. Dahin nanti ni baketa Michael Elmi. Selavi DJ Baun sebetugas selavianih. Lasudau halung terutinjar. Akai DJ medak nunun tua lagu. Angavan pahapan itamlim. Leviani mandije alam bertugas nginah mageh paen dahin sayu kena pada DJ Baun Tuhan memberkati itam lim. Okey sekena manika Michael Elmil okusi julun dau man lung teru tinjar jaka ani. Okey tini aku sang kusi repasang bahasa alung doni alam sejarah man itam lim. Dawani hati pulu da bulan 6 2017 saya sidang pertahanan 5 negara melawin Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dahil lahu Switzerland andhana hak Wisma Putra Kuala Lumpur. Persidangan anan andhana dua dau jadang tengaran Tejo Tulung Seladu man daleh Malaysia man uh Britain kirama uk seladuna man Malaysia alam 2017 tusupuji. Jadi alang wakil dalih tam Malaysia ihati yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein Timbalan Perdana Menteri dahin yang berhormat Tun Tan Siusin Menteri Kewangan. Tehang tuk alang dalok setuju alam tengaran anan ihati lima dalih. Kira setuju puboh keselamatan hak ngawan Hangawan Anan dan lahu Britain kira setuju mauk pangkalan seladuna menadalih tam Malaysia dahin Malaysia dahin Singapura lahu setuju kira ngenep dagang laan UA dalok kena nanah londo di alam sejarah dahin alam sedia skripanan ihati arkib negara Malaysia.
1: Hai, nun dengah ngelara jeki man aku Widya.
2: Nun hadui ka, aku Viviana.
3: Ini semua aku saya kenal.
2: Amin pa'an peji dan nun dekat.

0: gue kena alang enak menceburi bidang halal YouTube kan ni. Full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar nak, aku idang nak, kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize sekarang ni, kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tadi ke 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Anan ke maksudnya cukup syarat danan. Kita monetize an, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ti tunggu perlu kena hubungi aku si tenun. Aku dah mengoffer moon free tu susah bayan. Kalau dah PM aku halam Facebook. Jadi aku barang kalau lah nurut tu guide nan, nurut tu cara anak-anak. Nurut janggut 40 dan aku percaya kalau lah hudang nak lah. Bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila telah monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alang nak pendidikan ataupun main jam, muzik ajak Al-Baraman Adi. Kalau rakan kalau sendiri alihkan kalau post dalam YouTube lah. Baik lah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah. Men telah lim lah usai kira bangsa lah nunan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, siata KL nulung tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani you. Yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah, negeri lain ada IBC scheme tu. Sarawak je IBC scheme tu, nolong anak Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: море царю.
1: Okay, mau selebih dah mau senglarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kanan joli jengan ihati livan doh kayan. Okay, tini aku sang basa dah humba ketam ihati Keti Idris selebih DJ lasu daw telok hamir ini sedia masak sepangani DJ Site Ata Levina A kena tini. Okay, sekenap manika Keti dahin lahoh atinih bakih tam keling ata mawai MJ tino kena tini selebih DJ baun akai ji lagu ala kanan edi hatih lagu utai orang kena tini. Okay, so you kena menikah lahoh keling ata mawai alang akai lagu ana bila panu tiket aku medak lagu pengakai ka ya. Dahin atini jam tam hakonti hatih 10 minit pukul 4 lebih tino kerana aku sendiri itam lalu pejoh peji alam segmen pengjam.

0: ngalarah jaki miat pengjam. Taman Negara Gunung Mulu nerepah anrana din aran Taman Negara Mulu ianya jibusang long alangaya hak Sarawak. Ayan tuan longanan ianya 520 km² dihin Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO dek Duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo urok dihin tulah jerak alang urip ta'alam nak. Jibusan tuan long alang pegan alang jas karik dang an puya kat alang tek tak alam na. Hipun leba avan man kelunan alai kam TPW ngelarah ha atahanan menjam nak panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino avananan dan naitam hani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter dahin jahitanan atna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan naya alang tek avananan dahin jahit alang atap arulan ha usun tanane. Lubang batu alang teh hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atau alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jatua awan alaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi jiawan mendahak kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin jiawan alang hajak sayu mendahak alang pahaseh nyotok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dang anep pala pake bilun. Dahin mendahak alang ikam nak dep nak tak alam mano dahak dahak dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram Miri atang Marudi wanan joreh dah teh hak Taman Negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pake bilut.
1: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

Okay, masalah vi dan lahu mau ke sengelara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenanta dani hati alang kuma sayulan. Okay, terus lagu negeri itam pala pelu pita mini tepuku nepat ala vi. Okay, tina ku sengkusi tejo anu dutu madang te pala bahagia namiri. Okay, te pulu da bulan nam hati gate adau telo norepah dani tino pedaji madi anu dutu madang te pala lung lamai dahin pedah lo vi te pralong abanga te pluji de bulan 6 hati gate dopa tino pedajih ma ana dutu madang te pralong sait dahin te plu 2 de bulan 6 hati gate ado 5 tino pedajih ma ana dutu madang te pralong kelian. Okay, nana te jo ana dutu madang te pala bahagian amiri jadi mengkelok poke puidoh amai ine ala am te nguyo taban kan pala human kelok alang kurang no hajakan ni hati guan anak kelok teh atau plus agih kelok kan berapa hotel kahih angu yuk taban alang sukup. Okey, dan naji info aman itam lim dah nanti ni bakit tam kita nuban amai avu na tuge main bun bun bela belaung sinung selebih mengkelau DJ Baun aku kelenghi lagu livan pingah kunai ban belaung kena tini. Okay, sekena menikah kita nala unai pejadahik ngejelah program PDK peji adahin kelau jadi empat ni tanpa jauh peji alam segmen dengah lebih alam pahamau meredo kaya mir FM tini aku senap paham panitam lim te kelenghi je lagu pengakai bakih tam alam ke lagu utang.

0: kak pandai penyot. Hinak kat tainan.
1: Aku ikan hebat net. Itu boleh buka pahabong tini ni. Hinak pekat tes kah?
0: Bah. Urok non ini melek nan.
1: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
0: Nyot. Ini nerim. Ina imbe kana mang malak be kana nalam baku nanan mesti ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
1: Sayuka, dino nak tawa apu ya aku ya lebak kelunan tini.
0: Ne, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jeak ne mili ngawan dah tepu ya kelunan. Mili urok ti, mili kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
1: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Tukai ini sayur berapa harga? Kenapa?
0: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae awin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngawan.
2: Alam pickpocket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana tok kalang antam nyinang kare ni dah menuanan lo marung tuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem dalai-dalai ya.
3: Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau Atang Pukun 6 Lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di

0: lang sa iyo, Andy. Jadi, kita dari taman semangat dan maring pejok dari pulang sayu. Apalah lalu aku ialah peluangan ni dengan para itu alang tak panau ialah hitik tiga ni alang tak grip lita tiada dalun saya kalau berhati-hati. Yang kau dah rambut ini na defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pemanduan kita alam malam alang tenang. Kita kumak dah tenang. Kita alang mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui ada di sekau wakil rakyat telah and pusu-pusu telah musan. Terima kasih.
1: Online radio man pukul 92 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Okay, masa lebih dan lah hormat ke sengelara menitam lim mengkelalam anak lo te ulihan min ajakan ni pelahi klo agari kelita klo te ya. Dan nanti ni te ji info aku si menitam lim ani te jo rumah terbuka malam serumpun miri kita senhana te 24 26 adu mana 2026 miha tiga te do minggu ni matoh mempukul 5 lebih atau pukul saya malam hak forum culture center Miri. Jadi manitam ni alang teh hawah do minggu ni tenang klo geri poket klo ka amai klo ka inai klo ka abakeh klo ka anak klo lahu amang klo hado tai peji dah nune patai peji dah hindah tena rumah terbuka malam serumpun miri kita te 24 26 ani hak forum kaca senta miri mata mempukul 5 levi atang pukul saya malam. Jadi kalau hadau lahuh pakai nah basung tradisional lepas basung sentam ti ya wihwina pakai basung orang ulu ka pakai basung chong sam ka basung ngepan ka daripada basung Melayu lahu ya kalau dang pakai basung keluanan pet godahin rumah terbuka malam serumpun miri kita ani kawin kurik dahu man adih atino pukul 5 lavin ai tap sentai payang jaki tai kli dengar man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur jadi man kelon teh dale hudik man kelon teh pasenaya miri man kelon pakai my tv tu suji kusung atino pukul 5 lavin ina klo peji dahina teledio kenya bila manuti awi klo ngenap apa jo peji akleh redo kamera FM atau pukul 6 lebih a kadang ane pejad hek ngejeloh RTM Klik nore paloh kadang ne pejad hek ngejeloh live fa page radio kayan ake dahin lah wong panitam akira te klenghi adengah man angkasa puri Kuala Lumpur tetok klenghi ji lagu ala kena Steve Balangi hati nanun ka kelalau hapan.

0: Gini-gini.
1: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Semak sumber, sahkan fakta. Guna akal, jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Nak tiga selamat datang dengan selamat pemung kejaya kat usia tadi dia tadi siuk puluk tu bulan 6 mana 2026 siuk tau telu. Ilu kau ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan.

0: ASEAN gunalan jadik calasan bagi pekuat kimat pejadik grid tenaga ASEAN. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Yakuma, jinan ini ASEAN tem biun-un kerangka yak tegap lan ngana numun yak un kaitan yak tai lapa sang tanah negara anggota. Yakuma Sarawak alat gayeng yak selau ngebayak gayang pekuat dua hala ngan negara jiran pegangan Indonesia, Sabah, Brunei ngan Singapura yak jadi ca puyan yak tai pala integrasi tenaga serantau. Dawa Sarawak peh nan komited lan alat sasaran keluhan puluk gigawatt tenaga medan kenai Uman 2030. Puyan ini ke engkin suek kapasiti bagi keti gayang ekspor. Sarawak mengin usaha sektor swasta bagi nagap latuk udara keang negara ini, negeri ini dengan pekinapa negara China. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Yakuma, Perkhidmatan Anang Bilun Penco Naca puyan yak gunalan palak tempau sektor pelancongan ngan dageng, pekinapa pelaburan ngan pengkaang rakyat Sarawak ngan pekinapa China. Ia apa nak cadangan apa nak adang bilun penco ti keang China ngan pekinapa Kak Miri. Ngani aku mah pekina siuk kunjungan hormat Ketua Pegawai Eksekutif Bao Hang International Sendirian Berhad Brandon Zhu Kak Kuching. Siuk puyan ina Brandon kuma midana adang bilun yak penco Chin Guangzhou teka Kuching inana pasat kuun batik E Chin 67 tebulan yak lapa ada ngan rekod se puyan yak positif lan. Ngan abik 6 tebulan 6 yak lapa ada pengaduk 22 adang bilun tai ngan ulek lepa pasat ngan pengaduk suek lemak ibu ayah atau PN puluk telu penumpang. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar ngantoh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi terima kenai kunjungan hormat jawatan kuasa sambutan ulang tahun keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Sarawak 2026 ke Astana Negeri Sarawak. Delegasi ini hendak mampin kuun Menteri Kat Jabatan Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai ia pementeri yang ngejanga nang pemuyan ina. Kunjungan ina hinana bagi ingkin jemputan rasmi palak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngan Latoa kak Majlis Kesyukuran ngan Majlis Jamuan Teh. Teguk sambutan ina o ngan pekiok keti siok puluk telu ngan puluk pat tau bulan ini hinana kak bahagian betong. Majlis inapa kaang acara utama inana peluak se hormat ngana pengemala rakyat pala institusi raja berperlembagaan. Siap puyan inapa Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Arablan ramai inao ke pejadik ngelancar ngan berjaya tua. Kementerian Pendidikan Tinggi pejadik program My Siswa at Job on Campus, My Siswa at JOC yang bagi nagap la ke boleh pasaran graduan ngebayak sedia awang gayang yang fleksibel kat dalam kampus. Menteri ya Dato Sri Aking lewala Menteri ya Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir Yakuma, puyan ini apan mahasiswa sukat mita pengulik da jinan da metok pengajian da dalam da pegayang. Inisiatif ini hinana strategik lan jadi pejadik ngan gayang pekuat majlis keboleh pasaran graduan ngan gayang Universiti Awam Malaysia MyGrad ngana kaum ngana 20 da Universiti Awam. Program ina hinana nak sasaran pala dia alak bagi hinana puluk ibu mahasiswa ngana kena peluang puluk ibu gayeng dalam kampus bidan kenai pengunjung Uman 2026 ini. Siok perkembangan diakca Kementerian Pendidikan Tinggi nak kini alak gayeng proaktif bagi rinuyan tiga lah isu pengiktirafan kelayakan program Doktor Farmasi PharmD Universiti Alexandria Mesir uban kaduk pelajar diak metuk belajan ka ina. Datuk Sri Dr. Zamri Yakumala'a isu ini medana un luak un kaliu ngadan program pengajian cin farmasi palak doktor farmasi yang kin ca kesalak kimat cin pengiktirafan profesional ina. Dawa Kementerian Ngebayak Agensi Kelayakan Malaysia MQA lepamutu pihak universiti ina apa nak penjelasan pasentuk puyan ina. Gayang pekuai ina hinana cina Kementerian Kesihatan ngan Lembaga Farmasi Malaysia kemita gayang yang tinggalan mempelajar yang terkesan ngan ia petirak pekina dau melunan di alak dengar kelepa majlis peluncur mahasiswa at JOC ke Unimas Kota Samarahan. Jadi ina tu dengar tepatu ini dengar yang lepas sedia kun Monica Gary ngan Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman Cin Amin dengan RTM Kuching. Pencah pemengkerja dengan Mek Kau saya tali dia kenyah Mira FM. Selama sempat ngan penuh kun dengar. Selamat tetap salam Malaysia Madani. Tiga tahun.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Okay, tingkat sana ke kami kami ke jaya ngelak ke usai tali dia kunya Amir FM ni ke jaya ngan hari jenis bungan ya habis jam 6 ke tetap tau ini nak sengan nak ke ia 2 jam penadaan lan ini lu nak set nang live FB tu ah. Tapi jam yang ketelu ini ikam dek ngeringai lu ngebaik siaran radio tempatan suka ke jaya ngelak lah ya ikam dek pemang ke jaya ngelak cina jam telu orang ngebaik live FB pa adang bangan tawai suka pemang ke jaya ngan jam nang jam yang ketelu ini sengan nak ke ya. Okay, tiga tahu ikam dah lepas mata mesej ke live chat ke ini. Suyan Mahyus, Michael Almi, Clement Cheng, Dublin Kebaja, pemung kejayaan ngalah. Tiga tahu ikam kumai kembong lah ya. Dan kenapa kumai kem dia like, tali dia kunya Amir FM. Michael Almi, Hilda Apoy, Clement Cheng, Dublin Kebaja, Koni Ungan, Paya Aneng. Tadung Suelin, Andrew Utong, Wauta, Perel, Selina Avon, Rodi Pengabang. Ya tiga tahu lan ku mereka buang lepas kusi ngan pekin apa lepas kejai ngan DJ ini Cina jam telu orang okey tiga pang kita pang ngeringa dotik belian yang ada lan ini tapi kena ina ku mereka mendak bersiaran ngan le akhirnya kita patah nasib baca gaya awang dan gaya abang gaya awang kat belaga kat telang usan dengan bikin apa kat marudi kuat tersek gaya awang ini nah medan ilu nasib tetap ini on bayo berkilat kat kuda-kuda ukuk ngau nak on hujan kat kuda-kuda ukuk dan bikin apa dalam le nasib taika miri Kak Miri lu nasi kak ini sengan nakik medan tetap ini un nasi u bayu berkilat kak kuda cia ukok perkenalah ya kak kuda-kuda ukok kak kawasan Miri kini dengan nengau nak ambil hujan jadi tiga tersik nah kumaikan benda kejaya dengan le banakik ingat un ala awang yang sengim kediut lah ya dan mungkin apa kuma ilu dia un kak pasen bermerek ya banak un kuda-kuda ukok ya apa ya betep sungai jadi

Ya, okey, tiga sana ke kami kembali ke jaya ngelak ke usah tali dia ke nyamir FM kena jam tapan nak kini 22 minit 8 jam lemah kita tahu-tahu. Ya, tiga tahu ke kami kembali dia ke jaya ngelak cin dalam kereta Pak Uns kena tepat dia ke jaya ngelak cin pasan bib merek kini bana ikam dia madi yang bersiaran ngelak ngebayak siaran radio tempatan ngan nawai pa ke kami kembali dia kelo ke jaya ngan me ikam suka ngeringa ame ngebayak RTM Click. Jadi RTM Click ini ikam suka download kini sengen nake ya. Ikam suka download kini, kelepai naik ikam suka minta lah yang pi ikam kalau nak TV kah atau pi ikam kalau ngeringa ada siaran na channel radio ke suka ya kan apa kena pi ikam suka na na atame atau pengeringa ame ngebayak portal RTM. Jadi kena ikam suka ngeringa ame ke channel radio sana ke. Jadi kalau senang tak dalam kalau senang kala tak kempi-kempi kem kin tali paun ujuk kemna ikam download tu RTM Click ini ikam suka ke jahai ngame tiga tawai lan ku ikam dia lepas berjaya download kini ngana suka ngeringa ada tuya-tuya DJ ini cin RTM Click ikam na asik logo RTM miri kina jadi kena ikam suka ngeringa ame ngana akhirnya on pula aku makeup dia ngena-ngena nang piala dunia inilah apa ha ina apa ikam suka naat kena on saluran sukan pamiak kina ha ikam suka naat kena sengana ke okey ya tepat tenase lah mesej-mesej saya kematat ke live chat ke ini tepat tenase ke ini mesej saya rejin Irene Wang. Hai Irene, bicam-bicam DJ dah lepai kok stok sungai kadok sungai kat daya dah. Ya dah lo penyeng kina dan terima kena untuk nuat. Okay, lepas DJ stok sungai Cina tahu dah kena nak sungai kadok lo kok ke nak nak di tapi lo Arab okay lah ya bana dalam nasi nang hati rakyat selalu saya lo nak cek ini on ukuk-ukuk ya bion siok pa ya bana pipe ya cak atau puluk milimeter ina tua ya siok ina na kadok kawasan-kawasan dia cak dia teta permai kina dina ya terkesan ngan na ka pengadu ukuk ka kawasan marina kina ngan na dah nasi ukuk-ukuk dia cak lah kena ini dah ya bion terkesan lah ya harap na ilumong pa pakailah ya sungai ngan berhemah kumpin dalam kenya badak kidetain ya pakai sungai ngan berhemah ini banino ilu nasi bin suma bin cin sungai ya ilu nasi teh betul pekini tai ilu tenak sungai kadok-kadok pekini ilu nasi cin gaya awang pun nak kini sengana ke ya ban gaya awang pana lan pilu nasi hujan selan nasi kain nasi reon ukuk-ukuk dek cari ni ilu nasi ada ngamuang megang ilu nasi kena ya on ukuk-ukuk dia tai sungai tai ut nasi sungai ada tai mati nasi pale sungai ngana ya bio ilu nasi perubahan atau kali-kali sehingga dekat kawasan-kawasan ukuk-ukuk petan sungai atau pedem ini. Jadi lu nasib ke ini bana gaya awang yang terlalu panah inilah yang hujung ke ketai tak sungai inatai kriol lah ya. Okey, ikam dek kejaya dengan kau usai tali dia kenyam FM nawai. Mata mesej sem ka live chat kena ke kebaca kini ku mai kam pekenop kena. Okey, tepat ngeringa dah tip belian ini dua sengan age. Ngan Hakim Saleh ke mengganti belian Cin Diana Nini. Ya, kimat ke kimat kau dah. Aku pun tengah kimat macam tahun ni mu, tiga mu.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Okey, tinggal sana ke kumai kem dek jaya yang lah kau se tali dia kenyam mira FM yang selamat tahu kumai kem lah angan na aku ngiok kang ikem dek jaya yang lah tahu ini kuma hal terto dek jaya yang lah ya kumpin inu sakem tahu ini tain onde apa sak ubi tahu pini tain atau apa onde apa sak tong ubi tahu pini inu tu ayak cina ubi ini adang onda keistimewaan ya. Ya, aku malah terletak ketisen kado kang anak-anak lah dia ada ngani lolok lah ya peminat mantung ubi jadi tung ubi ni dalam nasi ke Cina ya ilu pesak singgat-singgat lah singgat-singgat tau lah kado variasi ya ya ilu suka pesak on dia ngeloco kidi on dia metun kidi on dia tia ulam bang nubok bakina tua uman ngan sambal belacan manda kidi. Okey ngan inulah cara-cara dek calah ya variasi adang kado ya. Tung ubi ini ya jadi mempenak kini lo nak asyik tung ubi ini ida ti serunding kau asyik serunding dah ila ida gureng kini ida nyaga kini ti muang-muang ya pekelet dengan lia lah pekelet dengan pusok lah jadi inaca ya akik nak asyik adang mungkin kaduk peminat lah ya nang daun tung ubi nyaga muang ni on belah ni percenaan lah tung ubi kasam ada yang dah be tak pernah uman tung ubi kasam nah tapi nak kini bana tai kaduk ni lu tai kejai ngan tuyang-tuyang lah dia cina bangsa-bangsa dia ca pekina ya jadi ina nakit encam nakit tu mana kasam tong ubi beta ke malai teka na uman na dia dah ya bian teka uman kasam tong ubi na beti sen lah amu akit pun kalau uman na adeng dah lah. Okey ngan kang lah ai lo nasi ubi nah ubi nah lah kadok lah variasi lo suka ti pula ya masam-masam pi lo suka ti undia tia kerepek undia tia bulit ubi undia tia anye ti urum undia tia inulah hinung ada nerahan ben akan awai kini undia tia tia tituak tiburak burak ubi dah ya yeah, kalau pakai ni seburak ubi nah ben ilu umpan kide mana on dia me teka cina dia ada ya on pernah umpan dah lah dia ada ilu nasi ya idati pakai ino bala kidi ho ino na se yes kampau na ay abena ke nawai na nawai kidi ya okey ngan ina se variasi lah ya jadi dalam ca udip udip tumbuhan ina ilu sukat ti variasi penguman jadi ha jadi kita sini ke rata-rata ada un un kado idea lah ya ikam pasak cina tung ubi be natai ka ubi ya buat ubi ya ya okey jadi kau makeup nak kejai ngalah tiga tawelan kau makeup mong kita bab salah sana kita pengeringan ada tiap belian

0: Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

ketika sana ke kemekam dan ketam kejaya yang lelaki usai tali dia kenyam Mira FM yang selamat tetap kemekam lang kena jam tepat dah kini 50 minit lepas jam lemah kita tetap tahu ya lo nasi kat ini dalam on mesej-mesej layak naik kat live chat kena ke biar si mesej siap naik kat live chat kini dan kenapa nyak tiga tahu lah lah kemekam dia tam kejaya yang lelaki jam nak kini ilu tenasi info ke kursi kumat ilu omong sana ke jadi ini cah info cah kes jenayah ni sengen akib medan kat lubuk antu ilu nasib kini medan polis lubuk antu lepanan dua lelaki tempatan idana pekio on mampin bahan terlarang lah ya ya dah badak kini dah dah jadi hasil tanggapan yang ada tinyap dah ke Janan Sri Aman Sarike yang ke angkelili lah pada kini suspek yang umur 27 dengan 47 uman dengan medan polis peresak ada dua dini yang mampin paket meneng ya paket meneng ya un kloong-kloong kristal saya on dalam inah ya ada pekio aja dadah jenis syabu ya pengebata telu poin IAPN gram dengan persa sengit ya ada tipe dua-dua dini positif dadah jadi cakang suspek ini adang on record jenayah ya kena kena inilah ya nang kes jenayah dan kes dia siasat kan tak section 2 dalam kurungan 2 dengan section 5 dalam kurungan C dalam kurungan A akta dadah berbahaya umur 52 okey nasi info ke kursi kumai kamu sana ke dan acal ke kursi kumai kam dia bersiaran ngala ka usai tali dia tau ini Ilonase Asad Dukun Madang ya Asad Dukun Madang ya tak kelapok daya kat bahagian Miri ake kusi kuma ilumong medan taupat taupat ake kusi kuma ilumong sio pulo cia tau bulan Dukun Madang ketika Long Said sio mempam tau lemah 22 tau bulan 22 pula pulo dua tau bulan 6 ida teka long klian jadi ina se asat dutun madang jadi ku mai kemong sana ke deon ka uma daduk kalepo ya ke bada ini ora apa na sedia lah ya kena dutun madang naik ka ukok kem nai hangkin kelina lah ku mai lumong jadi kem na asik kena ada ka ina jadi alat na peluang alat masa apa bareng apa na suka tep teguk ngan dutun dia naik ka ukok kem okey ya tiga apa ku mai kem da besaran ngala ka usai tali dia kunya Mira FM ya kita tepat hasil aja info ini jadi ilu nasib ke ini medan nang pemuyan ya ke tika betong senakek ya medan lu nasib ke ini nang pameran raja ya agak istimewa lah lewat ini medan peluak si nang pengekat-pengekat diraja ya eksklusif lah ya jadi nasib barang-barang dini ya ida ke mungkin kawang cin museum negara ya ida ke pamer kide ke Sarawak ya jadi ini capuyan ya ke ngenyeng lah ya pengalaman ya tiga kuma pengunjung-pengunjung dia tenang pameran ina oh ya ke nadang cina 60 ca abek 64 tau bulan ngan pekuak ke ida tipe ina ne ya pakai teknologi digital nasib ke ini ya ya pasentuk yang di Pertuan Agong lemah ada panel digital LED ya ida ti ya ida peluak jinan ina oh ya okey nasib info ke kusi kumaikam dia kejaya ngan laka usai tali dia kenyah Mira FM. Ya bila mesej-mesej saya nak live chat ke ini dengan nak ya bang bangen tawai lah ku mereka lepas kerja ingat lah jam
telu ora ya ke usah tali dia ke Nyambir FM ngan hada nasi ke ini pas ngan nak nang saingan Piala Dunia 2026 elo nasi ke ini ngan RTM pati peluak atau pe di siaran ini jadi ku maikem ikem suka tuak dan atkidi ke TV OK ke siaran sukan ke RTM ikem nasi ke ini live kena ngebayak-ngebayak jadual yang lepas netap dengan nak OK. Tiga apa hikam dia kerja yang ala tau ini kira apa ini tak no tua ilu bersiaran tahun ni siap puluk atau bulan 6 umat 2026 hanya tiga tahun lah kumai kem dia pembung kerja dengan DJ ni bungan ya ok tiga tahun kumai kem ambil nawai download aplikasi RTM klik ya pencam suka naat si siaran TV dengan pengen api kem suka naat si ngeringa channel-channel radio ya on ke Malaysia ya pemongan ni kem suka ngeringa daw tali dia kenyah lah ya okey okey tiga tahu aku welcome ya single lewat dah di Jenny menang aku mai lumong apa lepas kata jaga tiga agak lah jaga tiga pun malah jaga tiga tirak lumong sehingga nak selamat tetahu dengan harapi lo berkata bangun tawai dengan manyi-manyi itu jam 6 mencadung ring ada siaran Cin YFM Impan Kucing okey okey napaikan pengecap lian yang membayar lan ini Cin Musa nyai dah kena bye bye.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hanggai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedat endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada yang berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak piak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Ya, lagu Kadia by Christopher Kelis. Ya, lagu Kadia beri nama Dengar Meh Pesan Aku. Terima kasih laban kita agak dengar ke YFM. Dengar ke sekedar berita, sekedar pesan kebisik dikunci ke kami bahawa YFM Iban. Kelemai tu 16 minit lepas pukul 6 lemai. Awak sadar lemai nampakkan selama berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih yang kembali kita ke udah bugul lain ngunin sinanggai tadi. Awak rentak ngali hari berpantun nyentuk ke kita nampung ningar radio sadar lemai nyentuk ke pukul 6 tu ngagai pukul 9 malam tu lagi sadar lemai. Bagi aku Monica Midi ke lemai tu ngarap ke bala kita gerai udah gawai bisa sekedaknya tadinya sakit nah kebendar okey nama bendar ngirup air manis entah deh. Okey jadi ke lemai tu nampak selama mega agi sebaka tusun program kami baka sebedau tu bawa sadar lemai nintiang hari 3 udah tu lagi kita dekat

lalu pukul 6.45 minit lemah itu lagi dekat mendiang ke kita dekat mendiang ke beri tangguh pesan berat ke BC diterima kami. Lalu 7.30 lemah nama kas lama berita lemah ditabur ke Riwai FM Iban Kuching pukul 8.30 pukul 8 malam kita bisik manasal pantun dungai lalu kita bersuara pukul 9 malam tu lagi. Bekerja ketusun program kita peninga Sarito 10 hari bulan 6 tahun 2026 nak berasai nehnya 10 hari kita udah setengah tahun tu di tahun dalam tahun 2026. Jadi tadi kita nak dengar ke lagu Christopher Kelly tentu ya kita nemu 7 hari bulan 6 tahun 1954 72 tahun ya ke udah lalu penumbuh Radio Sarawak. Jadi banyak apa kita nak nemu bala kita nak nemu dia Radio Sarawak tu nanti kita kalak ke UPS RTM bangunan tau ke rumah ke bisik Ndor Iban YFM Iban bala UPS YFM Iban nya meh bangunan ia ke asal Radio Sarawak. Lalu bisik dua tingkat atasnya menyak tahun 1954 bisik UPS director mayanya director Sarawak Orang Putih. Lalu atasnya mega bagi DJ bagi bagi Cina atau English. Lalu sepiak ya bagi Melayu. Tunggak kita lagi sama nak jawab harinya studio. Bisa duit studio mayanya studio Siti Indoor on air bakal kami tu mayanya lagi berkunci jaku Iban jaku Melayu jaku English ngau jaku Cina empat itik bansa jaku mayanya ke berkunci ke Kunti lalu Kunti sepiaknya ya Kunti Indoor ngerikut program mayanya YFM Iban tau ke dikumbai Kunti Ijau tau ke rangkaian ni jauh mayanya semina ulah didengar kita 30 minit aja sari 30 minit berkunci bagi engkau sedap bukai tembo Iban lalu Melayu Cina bekanya meh tang tusun aku nak nemu lah labahnya lama ke udah jadi bak muanya ya bisik auditorium laban keliak nak bakal dia tok main je lagu pas pa, terus pansut jadi mayanya udah tembo bala pengeluar program bajako ke terubah ya kita kita sama nemunya Dato' Tan Sri Gurun Selembat pengeluar program Iban Ketrubah ke pegaknya diketuai bagi Iban Ketrubah mayanya lebuh sidaknya berjaku dalam studio lalu dekat namanya kita dekat dengan lagu jadi lagu mayanya nanti nak salah ku tahun 1954 nya lagu Nadai Bedau Bisik ia lebih ngagai main asal bakal pantun ramban kita dengar ke Gano bekanya udahnya berapa tahun udahnya baru bisik lagu lagu orang bukan bisik lagu Cina bisik jago Melayu bisik jadi nanti nak salah ku info ke diterima ku hari Datin Senorita Linang yang madah ke menyadik yang banyak laban aku bisa tertemu ke gambar menyadik yang buat Radio Sarawak 1954 menyadik ya ianya niang Pauline Linang penanyi Iban Ketrubah ya ngerikut lagu tahu ke tamak dalam studio Radio Sarawak mayanya hanya sekedar hari cerita ke di kunci lah sekedar hari bala ke bisik datai berkunci ke cerita kalau kadang-kadang bisik mesej sebagai berkunci ke cerita mayu megak utai ke di kenang ditemu sekedar sejarah ke jarang ditemu kita lalu udah bisik lagu lagu Iban mayanya udah tebu DJ berjaku lalu live band band live mayanya tau ke bermain berlagu ba studio nya ke didinga kita berdio zamannya au jadi sekedar hari penanyi ia ke belagu kelimpah hari sida Senorita Linang menyadik Ista Bayang sekedar hari band ke bisik di namanya tadi suah didinga kita Ben Kandis jadi penanyi ya ke baru dah didinga kita tadi sekedar hari ya Christopher Kelly bisik mega siapa tadi ya ke belagu dinga ambil lagu aku aja leka belayung sekedar hari Zamrek Merah lalu nanti kita akan nemu kebenarnya Christopher Kelly penanyi Iban Ketrubah yang rekod piring hitam di menua kita itu pun tak nak salah aku nama-nama kompeninya Subak Nahya Bisinusi lalu penanyi kita Iban Ketrubah yang rekod lagu ianya
Niang Christopher Kelly Landuang tang yang record di Singapore. Jadi di Sarawak tu keterubah yang record piring hitam inya Christopher Kelly. Nya sekedar hari sejarah penanyi kita Iban kebisik. Laban suah interview tau kena nanya sedak tau grandau sedak ya. Inya alai.

0: Ya, bisi mega info mimimiat bakawal ngau ubah industri muzik kita. Bandit tu nyama tekan aja pansut nyawa. Nanti kelia enggak jadi ulang baru lah. Kesalah-salah menyentuh akabis belagu. Okay, sekedar sejarah ke dikenang kita. Menyerumbak tahun 1954 ke namanya tadi numbuh Radio Sarawak. Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Mayanya 7/6/1954. Lalu Radio Sarawak berengkah oleh didinga kita. Mayanya kena 8/6/1954. 72 tahun ke udah. Artinya radio Iban kita, kita dengar kita, dia tu udah umur ya 72 tahun. Ti mensia tuai matnya ne. Okey, dengan lengkap dulu cerita lagi aku berkongsi ke bimbing laban mamu aku itu bisi buat Radio Sarawak 1954. Sekedar aku boleh dikongsi dengan kita. Kita ya dengar ke dulu. Sebenarnya kita dengar ke lagu Jispin Jalin. Tentu ya, kita dekat nemu nama utai kenyadi di Sibu. Kita bergulai ngau induk bajak kita itu kekala boleh kumang gawai biri. Margarita Remang bergulai ngau hello wai Sibu. Sekedar kita dengar ke lagu Jispin Jalin.
1: Selamat lemai, selamat bertemu baru kita bawa Hello YCBU. Berita yang kecubah terdekat dikunci ianya Pakan Agrofest 2026 terdekat diatur bak laman Pakan di Pakan kena 12/14/2026. Lalu pengawal berjadi ke Pakan Agrofest 2026 tu dekat diatur 14/6/2026 tu mayu macam aktiviti tau narit ati bala temuai kedatai kelimpah hari bisik pengawak pemandang hari raban agensi ngembeka industri bertanam bertupik bisik mekapakan kitchen ngau berjual ke hasil dagang atau ke hasil bertanam bertupik biar muka produk ke bisik dikeluar ke di menua kita itu ngau muka bisik pentas irama kelimpah bisik panggau pemerindang hari raban artis di menua kita ngau muka lica hari raban agensi. Jadi sampai kita datang ngagai Pakan Agrofest 2026 laban program kebakato dan ya Siti Aricara Nur kita nemu gaya inovasi bertanam bertupik kelimpah ke mengangkat ke security pemakai kita ngau nyungka penatai pemisi ekonomi komuniti kita lebih kiri menua kita di Pakan. Lalu berita kedua ngangkan kenyak Selangau Rough Safari 2026. Tu ngagai bala kita ke dekat tau ke bisa api ke ngau ngayuh kakit. Udah berengkah dibuka. Kita ke dekat ngeregister rempung ngau. Udah berengkah dibuka bisi 5 itik ke negeri. Ia ke dipekit ke tu. Kelimpah hari mix gender tau ke induk lelaki. Kategori induk lelaki. Pergulai punya. Biar mereka kategori lelaki terbuka, kategori induk terbuka, kategori raban orang gawak perintah dengan mereka kategori JKKK untuk bala raban sida komiti di rumah panjai dengan mereka ngambil ke penemu rama kita tajapan lagi lama program Selangau Rough Safari itu ikut di Sadang dekat diatur 26/7/2026 dan kita tahu berengkah ngeregister diri dia tahu berengkah hari dia tahu meh about website ke disebut aku tahu tahu ke medak sebarang penerang kesili about website tahu meh www.borneoroughsafari.com. Hello penyawah, kita ke berkayuhnya 21 km. Okey nama ngan nak berkongsi ngau kita tu mendinga ngambil ke sama belang asai ke ni asai kami sebuat hari Sibu tu kami hari Sibu tu dah berkayuh sebuat deh. Okey, hanya ngujung ke Hello Wai Sibu ke lemai tu mulai baru ngagai pengeluar program kita di YFM Kuching. Selamat lemai.

jangkutangkan rekod besar sibu dituju kengagai Betty Anak Matu, Betty Anak Matu, kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu, ndak tahu ndak datang ngagai kod besar sibu, kena 11.6.2026, hari 4, laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai, Betty Anak Matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11.6.2026, berkod besar sibu.

0: Ya, baginya ke lagu Kadir by Steve Shigan. Si lagu Kadir beri nama Berbara Api Dendam. Si lagu Kadir pinta peningat kita. Mereka selama lemai dengan gaya Aki Mu'am ke bisi mendiang ke YFM ke lemai tu. Jadi Aki Mu'am nujuk lagu tu dengan semua bala kemerindang, bala peningat. Harap ke bala kita sama diberkat Tuhan ku ya. Jadi dia tu benar di Bintulu. Berkunci ke gayari di Bintulu manah ke lemai tu. Terima kasih Aki Mu'am. Ha, ngarap pula sponsor baru SSJ tahun tu. Okey, jadi okay, bala kita terima kasih leban hagi bergulai sejalan dengan YFM kalau mai tu. Sekedar info dikongsikan kau kita. Tadi aku bisa madah berkawal dengan radio Sarawak ni. Jadi nanti kita dengar dia tu YFM Iban boleh diperniaga kita kena frekuensi 101.3 MHz di Kuching. Keliparnya di Serian 106.9 MHz. Lalu berkari pukul 6 lemai tu semua stesen radio RTM di Sri Aman, di Sibu, Pian Mega, di Bintulu, Miri, Ngomagat Limbang, Ninga ke YFM Iban di Kuching. Oh, relay dari Kuching. Lalu boleh didengar kena frekuensi FM ke Semak Ndur kita diau. Kelimparnya Mega, YFM boleh dipendiang ke kena gelombang angin pandak 11665 kHz serta kita bisik enggau ubah atau ke area segian pemansang kita bisik Mega Siti platform minyak portal RTM ke pemadu baru lalu bisik Mega ke dikumbai orang aplikasi RTM Klik jadinya sekedar hari cara kita boleh ningat ke YFM mau jam ke dia tu jadi portal enggau RTM Klik tu nyok sebaka seminat portal tu ngena bakal kita ke ngena namanya tadi internet ngena muka buka ngagai angkasa purikin yang pun portal lalu dia ukai semina YFM Iban aja tang mega radio bukai sama oleh di pedaknya kak sebaka mega engkau RTM Klik tangah portal tu nanti di pedak ia nadai sekat-sekat laban nanti RTM Klik tu kadang-kadang bisa disekat tang kunmu mayuh bala kita kelebih lagi peningat kita ke diau di luar Sarawak luar Malaysia ia ke diau di gawak di Tasik laban tini ke statistik ke bisa di pedak Raban ICT ya kami RTM endang YFM Iban ke pemadu mayuh di pedak ngena RTM Klik 7 juta nanti nak salah ku luar hari luar Malaysia kelebih lagi bala ke gawak Tasik. Terima kasih ke bala kita ke semampai ninga ke YFM mayuh info ke dikunci ke kami Mega. Jadi nanti kita bedak 72 tahun ya ke sebedau tu Radio Sarawak Ukai Semina Iban tang Mega dalam jakut Cina Melayu ngau orang putih uliah didinga oleh didinga ngena 5.05 mega circle nya nama tanya kelihatan mega circle 60 meter band engau 353 meters medium wave tau ke gelombang angin setengah. Ha, gelombang angin setengah tu pelabak aku mayu bila kita ke sempat ninga. Sebedau kita bisik tai ke dikumbai orang FM frekuensi FM kita nang ninga ngena gelombang angin pandak ngam gelombang angin setengah tau ke AM mayanya au. Nanti kita beda bak kereta bak namanya radio lama nang bisik AM nya medium wave tau ke medium wave band. Nya jadinya Siti Aricara radio Sarawak ke uli di dinga mayanya di Sarawak. Okey, sekedar hari info ke dikunci ke ngau bala kita nyerumba 72 tahun dah penumbuh radio Sarawak. Okey, terima kasih ngagai bala Raban kuda dulu ke temu aku siko ajak ke agi Mengkang, agi Meruan ianya Mr. Edmund Abid ia ke kelagawa ba RTM Sarawak tahun 1969 ngagai 1971 sebedau ia akan nyertai namanya British Ranger British Army mayanya. Jadi yang harap ke bala ke nang seluruhan ninga YFM terus boleh ngok kami tajak penmayuh platform udah kita dinga oleh kita bedak cara info tau ke berita lagu mayuh cara bukai kuliah di pedak di kena kita berperindang dia tok tang anang ngelengkak ke kami radio YFM Iban. Okey kita ya ninga ke lagu dah tu lagi still lagu ke atau lagu kekala masuk SSJ lagu ke di baik siapa tu Harry ngau Harry Ngau EJ Baun. Ha, deluna tang sebedau kita ninga kenyak tu ninga ke dulu. Au, Siti Ariran dau begulai ngau Mr. Edmund Abid tu berkawal ngau program Radio Iban Keliau. Tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka lor berapa tahun gawak ba radio?
1: Ini ko masuk hari tu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi jamnya lagi pegawai koloni lah betul Malaysia itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti bisik kunti itu section rambutiah kembali kot mau orang bukai ke rambutiah TDT kenyak lah jamnya clear ngadai siang hari radio malam aja maka dari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pucengal ya. Kurang lebih kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
0: La Major Retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu.
2: Ya, terima kasih.
0: Okay, temu baru. Terima kasih.
2: Terima kasih.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 16/6 tahun 2026. Aram sampai datang rami ke Agrofest Pakan.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan.
2: Ya, nyaw, sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan ke 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari tadi. Itu kelebih lagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita kedekang natai ke pesan berat. Kelebih lagi, bala kita angkat bisi penusah ke baru diterima, nak salah tahu natai ke pesan, nitiah ke info ke dia kunci ke kami nya tadi. Okey, jadi aku berengkar macam pesan berat ke bisi diterima kami. Ke terubah tu pesan ke bisi diterima kami, ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai Ari Rowina. Tau ke bina anak entang hari rumah kosmos meridung meribuang layar betung. Jadi pesan tu madah ke apaya ke bernama entang anak merbai tau ke apai bina. Udah nadai kena 9 hari bulan 6 nyak kemari hari 2. Lalu niang tu dekat di sengai balamayuh kena pergi lah hari 4 11 hari bulan 6. Jadi ke kad kubur ke pendam Kristen Anglican munggu sabun kena 12 hari bulan 6 hari 5 pendam Kristen Anglican mungut sabut kena 12 hari bulan 6 inya hari 5 tu. Jadi minta semua ke pembelayan ya ke lebih lagi rumah panjai ke sama saum pemakai rabat Batu Lintang, Nangga Jelau, Lubau, Nangga Ajau, Surai Dabuk, ngau bala ke pembelayan ke lebih lagi ke diau di Betuang sekarang. Kemelayan ke diau di Balingian, Lubuk Bukut Balingian, Rumah Dangih nak jamit Kuala Balingian, Rumah Ngah nak rantau ke mana, Jalai Miri Bintulu, kemelayan di Lubuk Bukut Selangau Mukah Kuche Bintulu Miri Johor Sabah Brunei ngau semua kita ia ke naklah disebut nama dito ia ke ngelala entang anak merbai tau ke apai bina. Jadi kita semua ke dipesan dipinta datai ke rumah kosmos meribuang layar betuang lalu penerang kesilik berkawal ngau pesan pemati tok tau bertelefon ngagai lumur 016 8083244 tau ke 016 853 1538. Nangkan ketuk pesan ke diterima kami pesan ngetas ulit datai Ari Nelson anak Anggong tau ke apai Mei madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ia ke bernama niang Jared Jang anak Nelson. Jadi minta semua kawan melayan kelebih lagi ke diau di Sebuyau Mambai Arif Sungai Arif Sepemanjai, Arif Bintulu, Miri, Sibu Kuching, Niah, Suai, Bawang, Ulu Ngawilik, Muput, Dianap, Sengkabang, Tatau, Skimbi, Bintangur. Kau semua kita akan ngelala niang Jared Jang anak Nelson. Jadi minta kita datang ke pengawal ngetas ulit niang Jared Jang anak Nelson kena 13 hari bulan 6, hari 6 tu pukul 10 malam, bak rumah Ramba, Jembatan Sungai Arif Selangau. Jadi semua kita akan bisa tanya berkawal ngepesan ngetas ulit atau bertelefon ngagai lumur Nelson Anggong 013-9940352 atau ke Angelia May 013-8827-634. Pesan yang ke sekali itu, pesan pemati datai Ari Mariam anak genam enya bini Sylvester Sumbang anak lingan atau ke Indai Landok. Madah ke pengawak, madah ke laki ya, Sylvester Sumbang anak lingan tau ke dikangau kurang megak ngau nama apai landuk tau ke apai liba udah nadai kemari 9 hari bulan 6 hari 2 hanya lai Sylvester sumbang anlingan tau ke Apai Landuk tu dekat di Intu Balamayu kena malam 10 hari bulan 6 nyak malam tu bak rumah sidak di Jalai Diji Sebakung. Lalu dekat dikubur ke kena 12 hari bulan 6 inya hari 5. Nyalai ke pembelayan ke dipesan kelebih lagi bala di Sengan, Sebawah, Bintulu, Sebakung, Bawah Celum, Bawah Burak, Diji Sibu serta magak ke pembelayan di Seratuk dipinta datai magang, dipinta datai magang ke rumah kejala DJ Sebakuang. Sebenarnya tanya berkawal ngau pemati ke diterima kami tu pesan pemati ke diterima tu atau bertelefon ke lumur anak ya landua bak lumur 013-7786-259 atau ke Sabrina 013-985-9795. Ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Ari Dunstan Deso Anak Umbat. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngetas ulit ni yang umbat anak jugam kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10.30 pagi ba rumah meluda Kampung Ibul Baru Undup Sri Aman. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat ditangkan ke pengawak muain terbalu nyalai semua kabar belayan ya ke dia pesan dipinta datai maya jam ngau hari bulan ke disebutnya tadi. Sebarang tanya berkaul ngau pesan getas ulit tu tau bertelefon ngagai lumur Dunstan 013-567-4153 tau ke Alex 012-845-32666 Draman 011-584-4819. Jadinya pesan ngetas ulit ke niang umbat anak juga. Jadi terus ngau pesan ya ke bukai ya ke agi bisik dia terima kami ke sekali itu. Jadi ke sekali itu pesan ngetas ulit serta ngelumbung datai Ari Budit anak jantai tok ke apai jos tok ke apai melinggang. Madah ke pengawak ngetas ulit niang bini ya ke bernama niang tani anak gas tok ke indai jos tok ke indai melunggang. Kedekat dia atur kena hari 5 tu 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari 6 13 hari bulan 6 ditampung kanggo pengawak nyuak ken terbalu lalu ngelumbung. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah sidak di Sibu Jalai Camar 1A1 lumur 1B. Jadi semua kabar melayan kelebih lagi ya kediau di Nangagat, Nanga Ibau, na di Kapit, Nanga Lajan, Iran Song, Balai Kapit, Kampung Sentosa Sibu, Sibu Jaya serta kabar melayan kena Allah dirintai ke nama dito. Jadi sebarang tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Jos Anabudit 018-9026-877 tau ke Kastina Budit 011-63-866-174. Jadinya pesan ngetas ulit serta ngelumbuang ya ke bisik dia terima kami. Terus ngau pesan ya ke sekali tu kagi bisik dia terima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit ngaun terbalu megat datai Ari Meliang anak Wilson madah ke pengawak ngetas ulit ngau ngamin terbalu keniang indai sidak ke bernama dami anak mucun indai Meliang. Jadi pengawak dekat diatur kena hari 6 13 hari bulan 6 malam hari 6 ngetas ulit lalu semua kita dipesan kelebih lagi ke pembelayan sepemanja Jalai Bukut Ladang 4 sepemanja Jalai Mukah Selangau Pemenjajalai Kemena, Bawang, Bintulu, Sibu, Sungai Tau, Seratuk, Pusat Ngau Debak, serta Bala di Jungkong, Balau, Sri Aman. Jadi semua kita akan dipesan tadi dipinta datai ke rumah Nyalu, Tintiang Bayat, Jalai Mukah, Selangau. Kabar Melayan ke jauh dipinta datai Tumu, 12 hari bulan 6, minyak hari 5 tu kita dipinta datai. Lalu pesan tu kita akan bisa tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu kan yang dami anak mucun tu kita tahu bertelefon ke lumur Meliang anak Wilson 019-997-1002 Lucy Wilson 016-233-6371 Senabung anak mucun 011-2502-8646. Jadinya pesan ke bisik di terima kami lagi kita nampung baru kita menggal segmen kita ke sekali tonggol lagu hari ini yang Michael Jemat biar mati di tangan Sulu.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ianya sekedar hari utai ke diantik-antik malah kita tak rindu ke medak main bol ni, main bol dunia atau ke piala dunia. Tentu ya RTM jadi penyiar rasmi ke tahun tu. Okey, terus kau pesan ke diterima kami ke sekali itu pesan pemati. Pesan tu datang dari Subdeacon Leo Najembu, madah ke Kathleen Desi tau ke Ichi anak small udah nadai kena 8 hari bulan 6 nyari 1 tu tadi. Jadi yang terdekat di Sungai Malam Mayu malam tu malam hari 3 10 hari bulan 6 dikubur ke kena hari 4 pergilah bak pendam Kristian Sungai Tanduk. Jadi pesan tu minta semua kebang belayan ke ngelala Kathleen Desi tau ke Ichi anak small bagi ke diau bak sekayu batang undup ngau semua kita ke ngelala ya tu sama ngesah penusah tu kita ke dipesan dipinta datai ke rumah Bala Buntuk, Kampung Sungai Tanduk, Ulu Batu, Lintang Undup. Jadi pesan tiga dua ke sekali tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu pesan madah ke ngetas ulit niang Catherine Umbau anak Atan. Pengawak nguan ulit malam hari 5, 12 hari bulan 6, ngetas ulit 13 hari bulan 6, ianya hari 6 pukul 6 pagi ngagai pukul 9 pagi. Jadi semua kita kena pesan lebih lagi kabar melayan di Pedai Kenawit, Tuah Bawan, Sungai Majau, Kenawit. Kabar melayan di Rumah Buni, Nanga Geremai, Kenawit. Rantau Kemidiang, Kenawit, Nanga Belawit Poi, Sebindang, Pakan, Lipus, Sungai Pakuh, Rantau Dilang, kau semua kena lah dirintai kena maritok ke ngelala. Niang Catherine Umbau Na Atan dipinta datai ke rumah Empati, tau ke rumah Ibur, Ulu Jih, Kenawit. Jadi ke sekali tu pesan datai dari Cecilia Gadiang anak barat tau ke Indah Ayen. Ari tuai rumah, ari rumah damat anak Rangkiang Sungai Pawah. Jadi itu pesan pesan pemati madah ke Indaya ke bernama Cela anak Nyalin tau ke ini Ayen udah nadai kena pagi hari 1 8 hari bulan 6 bak hospital Besai Sarawak. Kurang lebih pukul 6.32 minit pagi. Jadi niang celak anak Nyalin tu dibaik pulai ke Sungai Pawah di Sungai malam tu hari 3 10 hari bulan 6 dikubur ke pendam Anglican Madur. Pagilah hari 4 11 hari bulan 6 nyala minta semua kebang melayan di Sungai Pawah, Kerapa, Selalang, Sebangkui, Ulu Minus, Sungai Tapang, Sarik, Bayung, Nanga Gok, Ngau Jalai, Bukit Goram, Kapit, Ibu Canda di Madur. Kau semua kita kena Allah dirintai kena maditok. Ia ke ngelala celak anaknya lientok ke ini ayen tu dipinta datang magang ke rumah damat Sungai Pawah, Serikai. Jadi ya kita ke bisik tanya atau bertelefon ngagal umur Indah Ayen 0139968763 atau kelumur IGAD 0105411945. Lalu pesan tiga sekali itu mega pesan pemati. Jadi pesan tu datai ari Senit. Pesan tu madah ke Senit anak lanjat. Senit anak lanjat udah nadai kena 9 hari bulan 6 kemari pukul 11 pagi. Jadi ya tu dekat di Intu tau ke di Sungai Balamayu bak rumah Senit anak lanjat. Jadi minta semua kabar melayan ke lebih lagi ke diau di Kenawit, Kuching, Miri, Suai, Ulu Niah, Seriaman, Kapit, Sibu, Bintu, Lu Tatau. Kau semua kita ke ngelala niang ter rumah Senit anak lanjat tu dipinta datai magang. Pesan tu ndak nyemetak madah ke Kemaya ya tu di Intu tang semina madah ke ya tu dah nadai ke Marik pagi ke mari. Jadinya pesan lalu sekedar hari pesan bukai ke agi bisik di Terima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu. Jadi pesan tu datai hari tinggau anak balak hari rumah tutuang danau engkelili. Jadi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu tu dituju ke ngagai muang anak medan di Bulok, Patrick Bak Nangapan, Angat Adul Rosita Ciling ngau kabar melayan di Miri. Pemegang kabar melayan di Jengin Rakut Sigun Bak Skandis. Bulau Kiai Julian di Jalai Sri Aman Kuching Mugok Sebilik Rita Nak Garit di Merakai Kemelayan di Tintelang Nangak Kumpang Kandis Sayat Sebangki Api Megat di Rasau Bungkong Kau semua di Keliling Kelebih lagi Kemelayan ya ke Ngelala Kemelayan ya ke Ngelala Niang ni yang ke nada itu jadi dia minta semua kita ke dipesan dipinta datai ke rumah dipinta datai ke rumah tutung danau engkelili kena 13 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 10 pagi ngau pengawak ngetas ulit serta muai terbalu ngetas ulit serta muai terbalu ke niang tu jadi daripada siapa ke niang siapa tu nah tak pelabak aku kita tahu bertelefon dengan lumur ke nganjung pesan tu leban yang nganjung nak WhatsApp kita tahu bertelefon dengan gaya lumur 013-835-2884. Ok jadi pesan ke sekali tu ke diterima kami pesan pesan ngetas ulit dengan main terbalu datang dari Jos tau kapai cuk madah ke pengawak ngetas ulit niang menantu ya ke bernama Niang Redcliffe anak Stanley Jang lalu ditanggan ke pengawak ngambil terbalu pengawak tur kat diatur kena 19 hari bulan 6 pukul 8 malam jadi ke pembelayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Batang Krian Pakan Julau Ulu Sikat Muka Engkabang Rias Sebubu Ulu Luau Awi engkau semua kena lah dirintai ke nama dito datai ngagi rumah Harry Kayan nangat teliak Krian Seratua. Jadinya pesan ngetas ulit Niang Redcliffe anak Stanley Jang. Ya, terus enggak pesan yang bukai ke bisa diterima kami. Jadi pesan ke bisa diterima kami ke sekali itu pesan ngetas ulit. Ke dituju ke ngagai semua kemelayan di Sungai Bawang, Sungai Arif, Pelugau. Lubuk Bukut Sungai Duan hendaklah disebut ku ditu kelalu mayu jadi semua ke pembelayan ke dirintai ke ditu lebih agik ke ngelala ni yang sami anak berdindang jadi kita dipinta datai ke rumah langi anak unge tintiang petai Sungai Tau Selangau kena 13 hari bulan 6 hari 6 tu jadi ke pembelayan ke dipesan dipinta datai tumu pagi hari 6 laban pengawak tu diatur malam jadi pengawak diatur malam hari 6 13 hari bulan 6 jadi penerang ke silik berkawal ngau ngetas ulit niang sami anak berdindang kita tahu bertelefon ngagi lumur menyadik niang tu 013-68-65-002 candun anak niang tu 011-1403-0634 di pesan dibukai ke ya bisik dia terima kami ke sekali tu pesan ya kagi bisik diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati jadi pesan pemati ke sekali tu datang Ari Catherine Pura anak anek madah ke Indaya ke bernama Rebecca Ingkit anak Lasso tau ke Indai Siman udah nadai kena 9.6 kemarik jadi dekat dintu balamanyuh bak rumah anak si anak ya bak lumur 6 lot 630 Taman Tunku Miri nyalai minta ke pembelayan ke diau di Sungai Sengkabang belasui melikat babi Sungai Babi Setapang Puyut Sepatang Brit Kamar Melayan di Muam, Ridan, Sungai Pasir, Selejau, Ulu Lilih, Ulu Linek, Bayan, Gau Kamar Melayan Bukai Kendala disebut nama Dito. Lebih lagi kedai di Miri, Neraja, Brunei, Seriak, Brunei, Bintulu, Macan, Gau di Kuching. Serta kita ke Ngelala, Niang, Rebecca, Ingkit, Anak Lasso, tau ke Indai Siman. Jadi pesan tu madah ke Yato dekat di kubur ke, kena pergilah. 11.6 bak pendam RC Lambir Miri. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau pemati Rebecca Ingkit Anak Lasso Tokin Desiman tau bertelefon gelu umur Catherine Pura 019-489-9434. Jadinya sekedar hari pesan jadi kita menggal baru segmen kita ngau lagu kebisik diterima kami ke sekali tu. Tu still lagu ke dipinta siapa tu neh, Ina Jimbat ha, ke bisik ayan ba Facebook Jessica Itan tu. Lagu hari Esther Bayang kena merindang semua ko ya, setiap lagu lama Seranyawa.

Ya, terima kasih orang kepala kita kaget mengkang dengar ke UYFM. 14 minit dah lepas pukul 7 lemai. Terus dengan pesan berat ke diterima kami ke sekali tu. Pesan ngetas uliat serta ngambil terbalu. Jadi pesan tu datang dari Puan Lida anak Jayes dari rumah Rawing Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Oh, jadi pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngamuan terbalu madah ke pengawak dekat diatur malam 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu hari 5 lalu malam pagi hari 6 nduk baru madah ke malam hari 5 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu pagi hari 6 13 hari bulan 6 ngetas ulit dekat diatur ke niang megi anak latu itu ke laki Ida anak Jayes tu nyalai tembuk ngetas ulit dekat diatur engau pengawak ngambil yang terbalu nyalai semua kita ke dipesan kelebih lagi ya ke ngelala niang megi anak latu itu ke laki Ida anak Jayes tu dipinta datang magang ke rumah rau yang nanga kelangga sungai merurun julau lemai hari lima tu kena jadi pesan ya ke nangkan ketuanya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan ngintu 100 hari tu dituju ke ngagai semua kaban belayan kena boleh dirintai ke kuditu magang kelalu panjai. Semua kaban belayan kelebih lagi ya ke dipedak kuditu inyak kaban belayan di Lubuk Antu, di Lubuk Pantuk, kemelayan di Engkeranjik, Serubah, Lemanak, Sengkunyit, Lepung Mawang, skim penempatan Batang Air, engau mega simai anak sunuak di Limbang, Rukiah anak Lampun di Lambir Miri, engau semua kemelayan di Lubuk Antu keliling engau sekarang. Ya ke ngelala niang labani anak jantiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang labani anak jantiang kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 barumah ndawi nangah jelak Lubuk Antu. Jadi kita ke bisik sebarang tanya atau bertelefon ke lumur durian anak curami bini atau bak lumur 013-410-7914 atau ke mujang anak ya. Jadinya pesan ngintu 100 hari. Nangkan kenya pesan ke diterima kami ke sekali itu ianya pesan datai Ari Atin anak. Pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ke di pesan ngetas ulit kebenarnya pesan ngetas ulit jadi pesan ngetas ulit tu

ni ke nganjo pesan tu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Kathleen Umbau Anak Atan. Jadi pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 5, 12:06. Ketas ulit kena 13 hari bulan 6, nyak hari 6 pukul 6 pagi. Lalu kita ke dipesan, kelebih lagi ke diau di Kenawit. Kebelayan di Pakan, Uyak, Kenawit. Kebelayan di Pedai, Tuah. Engkau semua kita kena lah dirintai kena malituk ke ngelala. Niang Kathleen Umbau Anak Atan dipintak datai ke rumah Empati. Tau ke rumah Tabur Ulu Jih Kenawit. Jadinya pesan ngetas ulit ke bisik di tripak kami. Jadi kita akan bisik pesan tau bertelefon ngagai tau telefon bisik dibuka kami tang mana hagi kita nya tadi nganjuang pesan kita ngena email tau ke ngena lumur WhatsApp kami ngambil ke nyamai merurun dibaca. Nyali ya jadi pesan ke di, ke bisik di tripak kami ke sekali tu ianya pesan pemati data dari candi anak langka. Jadi madah ke laki ya ke bernama pesan tu madah ke pesan data dari candi anak langka atau kinder rumai. Jadi ngari ke laki ya ke bernama Anthony anak Judas atau ke apa rumai. Eh bukan ngari tu udah tenadai. Okay, jadi ya tu madah ke laki ya ke bernama Anthony dan Judas tau ke apa rumai. Udah nadai kena 9.6 kemarin 10.30 malam. Nyalai minta semua ke bambelayan ya ke ngelala. Kelebih lagi kita ke dia buat rumah Patrick Libau. Apa yang habis tau ke lukas bilik Ningkan. Tau ke petelur sebilik. Inai merus sebilik di Saya Putih. Ya. Jeffrey sebilik di rumah Gani sebangat sebawah ngau semua kita kenalah dirintai ke nama di tu. Di pinta datai ke rumah Joshua Menit Buyuk. Kilometer 36 Jalai Bintulu Tatau. Laban dekat ngintu pemati niang tu. Jadi kita ke bisik tanya atau bertelefon ke lumur rumah nak Anthony. Bak lumur 012-871-0324. Tau ke Christina Sura 017-515-4496. Jadinya pesan pemati ke pelebak kutuk kena ada itu Anthony Judas tau kapai rumah itu. Nah tu terang pesan ke diterima kami itu hari candi. Jadi hanya sekedar hari pesan ya ke bisik diterima kami. Lalu terus ngga pesan bukai ke sekali itu. Jadi itu pesan ngetas ulit datai hari Kamis anak renang. Mada ke pengawak ngetas ulit niang indai ke bernama niang pahit anak megong. Jadi pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 5, 12:06. Lalu tumu pagi hari 6, 13:06 dekat di kertas, ulit dekat di kertas. Jadi kita akan dipesan, dipinta datai ke rumah Simon Nanga Sepanas Sungai Poi ke Nawit. Lebih lagi ke bambelayan di Sekayu Aipoi, Menalun dengan Silai Kapit Limbang Brunei Sibu Bintulu Miri. Ngau semua kita kena lah dirintai ke nama dito. Jadi kita akan bisa tanya berkawal ngau pengawak ngetas ulit ke niang pahit anak begung. Tak bertelefon ngegel lumur Kamis anak renang 0111-2132365. Tak ke Martina Renang 673-88142-94. Jadi ianya pesan ke diterima kami. Lalu sekedar hari pesan ia ke bisik diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit datai hari Edwin Ijo anak igai. Madah ke pengawal ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang indaya ke bernama niang Roslin Simbot anak indang. Tau ke Roslin Simbot anak garan. Inya bini igai anak andan. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 tu 13 hari bulan 6. Pukul 9 malam abah Fuchau Siu Batu 6 jalannya bawa Bintulu. Di semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Belungai Putik Ladung Penyarai Selilai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai Nia kemelayan di Sebindang Sebangkus Sekuau Tamin Kenawit Tekuk Bis Lambir Binyok ngau semua kita kena lah dirintai ke nama ditok kelebih lagi ia ke ngelala ia ke ngelala niang Roslin Simbut dipinta datai ke dipinta datai bak rumah Fosiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi sebarang tanya
berkawal dengan pesan ngetas ulir.

atau tak bertelefon dengan nombor 011-1991-5688. Ingat nombor anak niang tu Edwin Ijua. Jadi ingat pesan ngetah seulit ya ke bisik di terima kami. Dan terus ingat pesan ke diterima kami ke Bukai sekedar hari pesan ya ke bisik di terima kami. Ke sekali tu ianya pesan datai Ari Cecilia Gading anak barat tau ke Indai Ayin ri rumah lamat rangkiang Sungai Pauh madah ke Indaya sila anak nyalin udah nadai kena pagiri satu lalu dekat di intu bak Sungai Pauh nian celah tu dekat di Sungai malam tu 10 hari bulan 6 dikubur ke bakubur Anglican Madur pagilah 11 hari bulan 6. Jadi semua kita akan dipesan dibita datai ke rumah damat Sungai Pauh kena asar itu lalu sebarang tanya berkawal dengan pesan pemati atau bertelepon ke lumur Indai Ayin tau ke tanya, tau ke Cecilia Gading balumur 0139968763 atau ke IGAD 0105411945. Jadinya sekedar hari pesan berat ke bisik diterima kami sekedar hari pesan bukai dibaca keluar program bak awak pergerak pagi pagilah. Okay, jadi pukul 7:30 lemai tu lagi nak berkata selama kita dekat mendiang ke berita lemai ke dia terbuka ke terus hari YFM Iban setiap lagu ke sekali itu dikenak ke tabel perindang tu. Terima kasih yang kebelah kita ke bisik ayan bak sebelah Facebook out siapa ke minta lagu tu tu lagu ya ke dibaik Rim Jana ya ke dipinta Siku Arif Ninga ke Benuang berbaik ke Kereban Pengangkut ku yang ni ya tadi nah ba Facebook au jadi ya madah ke Benuang dalam pejalai ku ya Benuang mai luri dalam pejalai pulai ke Kuching minta main ke lagu Rem Jana Udau Ansa merit selamat lemai genuan Udau Ansa gara ke terperindah dengan ke YFM ba luri harap ke berjimat ba jalai alun.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 punya kepada bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah, so yang minat Ramayuah hanya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

Dia tu kami dah buat ke berita lemai ke terubah tu batang berita. ASEAN menggunakan langkah pengawal ti sama di persetuju ke sidak kena ngemujur ke grade kuasa ASEAN. Mahasiswa at JOC ngadang oleh muka 10,000 peluang gawak dalam kampus lebih datai bak ujung tahun 2026. TRACE 2026 nyikap Bala Nemiak nangkup ekonomi Sarawak ke Jemahila. Ianya batang berita lalu tu isi berita. ASEAN patut bising ngembuan pelasar engkau langkar pengawak ti sama di persetuju ke sidak dikena ngemujur ke grade kuasa ASEAN. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Ton Openg madah jam ke dia tu ASEAN nadai ulih ngembuan langkar pengawak ti nyemetak berkawal engkau perkaranya. Kelebih lagi berkawal engkau pengawak ti nyambung grade kuasa antara menua-menua kenya di kaban ASEAN. Yang mada ke Sarawak udah dulu ngepun ke pengawal inya dengan kawal kerjasama engkau menua-menua ke Berimbai yang kaum Indonesia, Brunei, engkau Singapura kena nyedia kediri nuju integration kuasa dalam gentur ruang ASEAN. Yang mada ke Sarawak mega keras dekat ngemujur ke niat ti dekat ngeluar ke 10 gigawatt kuasa karan lebih datai bat tahun 2030 nyinila tingujuang ke laluh kuasa karannya oleh dijual ke menua bukai. Upis Menteri Pelajar Tinggi udah ngelancar ke program Mahasiswa at Job on Campus tau ke Mahasiswa at GOC. Ngambil kebala graduate tau mudah agi ngigak pengawak ianya ngena atur tinyedia ke peluang gawak ke fleksibel bat campus. Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madah ke program tu dekat nentu ke Bala Nemiak ti agi belajarnya oleh ngigak belanja seraya ti nampung pelajar. Inisiatif strategiknya dipejalai ke ngenak saup dari Council Marketability Bala Graduate engau pengawak di kerja Universiti Perintah Malaysia Migrate ke dipasuk 20 bengkah Universiti Perintah. Programnya ditagak dipasuk kira 10,000 ikut Nemiak Universiti serta oleh muka abis nadai ianya 10,000 peluang gawak dalam kampus lebih datai bak ujung tahun 2026 tu ilak. Berbanggaunya upis Menteri Pelajar Tinggi dia tu bendung cakah mutar ke kelayakan program Dutur Farmasi from the University Alexandria Menua Egypt ke bisi kawal engau sekedak Bala Nemiak ari Malaysia. Datuk Seri Dr. Zamri madah ke isunya nyadi ke Tegal ubah nama program pelajar ianya ari farmasi ngagai Lutur Farmasi ketau ngasuh urang saruk penemu ari sukut pengiktirafan profesional. Yang madah ke ari agensi gelayakan Malaysia MQA upis Menteri Pelajar Tinggi bisi udah berandau ngau universitinya alai minta penerang ke sili agi. Program pemansang batang pengawak dikerja ngau ngambil urang ke bisi penau TRACE 2026 dekat jadi pelasar kecukup berguna dikena nyikap bala graduate ngambil ke bersedia nangkup ekonomi Sarawak ti lebih mekuah ke bidang teknologi engau innovation. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagahwiin madahkan miak rebak baru patut bersedia nyadi penengkebang peluang gawak engau innovation serta nyukung pengawak pemansang menua. Mayuh macam sektor ekonomi udah jampat benar mansang yang kaum sektor ngeluar ke barang, kuasa kemeruan, ekonomi digital, bertanam bertupik, modern, engau, teknologi hijau ke uleh muka peluang ngagai bala graduate. Yang madah ke penerang pemansang teknologi bakal pemintar tiru AI, analitik data engau automation dekat berguna ke raban urang tinggembuan pengelandik ke baru serta uleh ngelebak ke diri engau guna industri. Datuk Roland Sagah Datuk Seri Roland Sagah mansut ke Jakutu lebuah tiba jadi TRACE 2026 by Universiti Malaysia Sarawak U Nimas. Majlis Amanah Rakyat MARA dekat semampai ngemata ke utai tinyadi di Asia Barat kena nyaga penglikun Bala Nemiak ari Malaysia. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke penglikun di Asia Barat dia tu agi ulih dijaga. Lalu sidang megak, nadai ulih nerima peminta ari Bala Nemiak ti dekat pulai ke menua. MARA megak nadai udah ngeluar ke sebarang jaku tesau, tinggal suh sidaknya di baik pulai tang seminak ngelalau Bala Nemiak ngau jaku tinggal suh sidak berjaga-jaga.
Yang marah kemarah megak dekat bersawup dengan opis penderbai bilun orang periman serta agensi kebekawal kena ngemata kebalan miak di menua luar. Ia maksud ke Jakarta udah ketembuk pengerami ndur nyuak ke anugerah nembiak ke nyulut bak Persa SPM 2025 bak Maktab Rendah Sains Semara di Kuching. Ia berjakuk. Kita benar-benar ke berita hari YFM Iban Kuching. Sarawak International Choral Festival and Symposium atau ke SIC Fest and Sim 2026 dekat diatur baru di Kuching hari 18 hingga 21 hari bulan 6 tu. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengerami edisi ketiganya disadang oleh matak lebih 2,000 ikut orang hari Mayuh Bengkah Menua. Programnya dipasok orang dari menua Amerika, Thailand, Indonesia, Singapura serta sekedar negeri di Malaysia. Yang marah ke programnya ukai seminaknya di kepelasan dua orang tahu ngerapit ke kawal serta bersilih ke budaya bak renggat antarabangsa. Program tu megak oleh merimpas di mana ngaga industri dagang temuai di menua tu ianya hari pemenambah aktiviti ke bekawal enggau hotel pemakai enggau penemuai. Mayu macam pengawak pemerindang enggau pekit dekat diatur bak sekedar palan di Bandar Raya Kuching bak sepemanjai program pengeraminya ke diatur ilak. Pengerami mal hijrah renggat menua Sarawak tahun 1448 hijrah di Miri kena 16 enggau 17 hari belantuk dekat jadi pelasa di mana hendur negap ke penyerakup antara rakyat hari pupuraban bansa enggau pengarap di menua tu. Sebelum Menteri Bak Opis Premier Dato' Abdul Rahman Junaidi madah ke pengerami tu berambai ke jaku umah maju makmur mai pesan pemansang umah tis setimbang hari suku rohani pengawak ramah enggau pengawak ke Mensia Mayuh. Atur eksklusif dipercayai ke Sarawak megat setipak benar ngau semangat mal hijrah ti ngemeran ke pemesai reti berbatak asur sama berbasa ke sama berbasa serta berakup enggau pangan diri. Ya padah ke mayu macam pengawak dekat diatur lalu tunyeng kaum semiang pengujung enggau pemungkal tahun hijrah Forum Perdana Pengarap Islam pengawak mandang enggau lica. Ya maksud ke Jakarta ngagai pengarang berita di Miri. Palan Columbarium Anglican Kuching nimbai Jalai McDougall dekat di penyadi Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas kena hari 2 tu ilak. Penerang hari Anglican Diocese of Kuching madah kepalanya disedia jadi kepalan pengingat bak Raban Kristian. Tajapan dikemansang ke gereja Tok Tangpalan. Tajapan dikemansang ke gereja Tok Tangpalannya megak sama dibuka ngagai Raban Kristian ke bukai. 9,582 ruang kolumbarium bisik disedia ke endur nyimpan abus urang ke udah nadai. Booking dibuka sepengudah 16 hari bulan tu. Mensia Mayuh udah dipinta berjimat hari pengawak nipu ngena iklan ngadu ke rumah ke bisik ayan dalam Facebook. Timadah bisik nyedia ke pengawak meresa enggau endak berbayar. Presiden Gerempung Pengguna Menua Sarawak PPS, Dr. Winston Ong Tek Ping, madah ketua berduduk hari kes siku induk di Kuching, diriput kerugi RM3,000. Bak kes tu, dua ikut lelaki rakyat China diriput ke Mikit Singke, enggau nada invoice ke betulis serta minta bayar ke besai. Tajak pen penanggul Singkenya lalu endak terputar. Modus operandi bakanya megah ditemu sama bisiknya di Sabah, enggau di Semenanjung, Malaysia. Bakis tu sidak kenipunya direport kenyekat mansa hari bertelefon, pengudah sidak kenerima bayar. Bepun hari report polis ke digagak, dia gerempung pengguna menua Sarawak ngansak polis, enggau opis immigration mansiak identiti, status dokumen, enggau lisin dagang sidak ke ngerja pengawaknya. Dua ikut lelaki rakyat menua tumpu dah ditahan ke laban di pelabak bisik kawal ngokes nyerungkan rumah ngokes curi bak kampung Melayu Ruban Seratuak. Seduanya berumur lebih 30 tahun serta bisik rikut ngerja penyalah jenayah sebedau tu ditahan ke bak operasi kebebida di Ruban kena hari 1 tu kemarin. Penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Seratuak DSP Matthew Manggi madah ke pansit sidak suspek keterubah yang ngaku diri tamak ngagai rumah mansa lalu curi sekedar barang lama kena 30 hari bulan 4. Barang curi tu udah
Barang curi itu udahnya lalu dibaik ngagi rumah suspek ti kedua alai digambar sebedau dijual ngena WhatsApp. Suspek keterubah itu udahnya lalu nyual barangnya bak sebengkah kedai barang second hand enggau rega RM25. Duit hasilnya dipelabak ke dikenak yang beli dadah. Kes itu dipansir ngena Section 457 Penal Code. Nyanakan berita kita ke lemai itu berita lemai hari 3, 10 hari bulan 6, 2026. Dikenang ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. ASEAN berguna kelangkar pengawak ti sama di persetujuh kesidak kena ngemujur ke grid kuasa ASEAN. Mahasiswa at JOC ngadang oleh muka 10,000 peluang gawak dalam kampus berbudatai bak ujung tahun 2026. TRES 2026 nyikap bala nemiat nangkup ekonomi Sarawak ke Jemahila. Berita terbaru di pendiangkan kitanya tadi ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman dari Bila Berita Artim Kuching lalu di Salin Jonathan Giri.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru bakat tematu buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Nite ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: leka jaku sarito ianya cengkia. C C H E N G K I K cengkia. Reti cengkia ianya ngenyet miet tau kegentiang ba tengah. Contoh ayat. Nanti kita meda cerita P. Ramlee. Mayo cengkia pungguang sidak ke induk berkena ke baju kebaya laban tibisi dawai ngentiang ke pungguang ngambil ke mana di pedak. Aku ngasuh egat meli gelas kaca ke cengkia bak tengah nemunya di belia ke ngembul bak tengah. Jaku cengkia megak tau disebut cengkia secengkia ti mai reti majak tau ke mansang gentiang tau ke mit. Lalu tau megak dikena bak senentang reti ngasuh cengkia ti dikumbai ngenyengkia. Contoh ayat, Amat raya gamal nuan diatuk serinai, nyau cengkia secengkia pungguang, nama sakit nuan piak. Apu nyelai amai pun bungai dibeli nuanya sangau, tak gentiang bak tengah, nama tidak kena Cina, ngenyengkia ke pun kayu yang eh. Nyanakak selaka jaku saritu, ianya cengkia. Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
1: Jadi apin radio di Kuching di Sarawak tu utumu ah tahun 54 ah. Udah orang putih yang kadu yang orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 atau 50 51 tadi menyo no kacau deh kau nya bisik guna ke jaku pesan dia nya nadai lah ni kau nadai semua
2: tang maya jaman nuan gawa Bardo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisik nai
1: bisik pesan
2: bekeni cara sedang nganjuang maya nya
1: main tulis
2: main tulis
1: telefon
2: nganjuang kita main tulis nganjuang gupis.
1: Orang kami tak lagu main tulis, nak telefon.
2: Ngedap pos.
1: Ngedap pos.
2: Apa punya dan juang diri orang parah lah. Berupa pesan datai.
3: Ya, aku kau kau tahu lian kan sempat.
2: Sempat.
1: Bisa telegram, bawa orang bawa pos opis.
3: Telegram. Nak telegram.
2: Nak telegram lah.
1: Tiap-tiap gua baik nak telegram.
2: Lalu jempat ya datai tanya.
1: Lalu datai kami nyok, ya. Nak telegram. Nak bisa telegram.
2: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu dah.
3: Ya,
2: okey. Temu baru. Terima kasih ya.
3: Okey, sir.
0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter lagu Berdegak berserak lalang, lekang gautiun, metium mabuang.

Ianya lagu Wari Raban Masterpiece, lagu ke bernama Menyadi, lagu ke dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Okey, datang kita iba awak ndur ninga ke main asal, jadi ke lemai tu kita dekat mendiang ke main asal pantun. Jadi tiga ikut orang ke dekat berpantun malam tu ianya sawiang anak kandau. Mic ke kita pantun Muji Pemansang, lalu ditangkan ke pantun Ari Meridian Asid, pantun Sayau. Pantun ketiga Ari Terma Empawi, pantun ke direquest ke tahun 2021. Jadi pantun Terma Empawi lagi ianya pantun Sayau mega. Jadinya tiga tip pantun ia kedekat didinga kita ba program main asal kita ke malam tu. Terus begulai sejalan dengan kami ba YFM.

Witulyah Ki Surat Ngiruam Ki Pangan. Tuk miaku bujang Sri Aman Kanusi kita ejarti utae kedapap pamansang nyamayo asae dispe kita iban dia to mansang minua kita ari bagi kalima minua limang piga etam ngoangang ka piga etam ngoangang nanga barawan dia to maju genap ngagai bagi keempat maju ke Bantulu terus ke Sabah datae kinanga penan terus ngagai bagi katujuh Ganya nanga bawan keminua kayaan namat mianya tada ada sebut.

pasaruban manahamat udah bisa nyamatan jalan unur kanyabur terus kakabuang data ek sempas dimaya enggak diato pasar saratua suba bisa gasuntua mimi atudah rempa api tinggal tinua putus tiang saratuas batang diato lawan udah diki maju kedeman irman langu serta pingulu mre report gimana udu dia to udah diganti urang pasar batu baru tujuh puntang gadian cerita rina bisa nor kita bangsa menyamakai lemah bijalai malam resaturian tau nama main.

Udah mana untuk angka kita, Iban? Gak si teh mejalah maju ngagai minua ulu kilo buat antu pamannya ya dua.

Gak bisa pemansang mimiat nge kami di nangak siat. Udah bisa debre ura dipensri tau kena kumae kita rumah. Pingubat ura sakit gak katihini nga minua kami dari dan. Udah digagak ki urang upias bitanam matuar pemansang. Age dulu ge subaknya meksi lalu nusida ya kaino piel pamrinam tarini yang biguri yang agak. Cucur pisang gak pasar kalili udah menyanurang rami bapiliahnya di kunsel nangri uramu tuang sapi dan ngawala ngalmae sampai kasiang kati kita eblan muang padoang nyadi ululuang de subak mea selalu takuat me kami dia odi unduap ante aeb saya takuat kadire karam patah di singayoh laboah ditungkang dia tuntuang kami kimangkang uang paduang arina muari.

Ugaria to bisa pamanzang kimana hudu pigae pangulu cenan gaya kilabo dia to udah nang pamado nuruan kesamangang lalano dia to buke atamu doa laman kitiban ngetan kapilan kababi perang baru ya nuju kisabu rumajilan bitentang pengkalan lupang baru juno aksien lok ande hari minggu no kitiban mansang samyang baru cunoang kapangguang gagindir diubau tiar bitentang walisan talba no kita eba malam negi kabro masang brean gaan pangguang wayang Tok minggu panduan sita tok ante salah tau dibantah tanganan umpah tubor empam to tau kena kita to miaku ni nyao kepangau libao silayan nyan dian miaku meda buah mawang bicabang muka mantan buah pisang bidenyang ngorian na tau dempak si barang jam ante kita makae na tau dempak lemae seki makae tu bae racuan ditanam di dempak pukul 12 tengah malamnya baru ya mana dagam nyilo darang to disirap 4 di belah 8 bagi kibansa iban tau nya da bagi kibansa orang Islam tau kena kita bambok kaban ngaga isan to kemparian.

selka dua la buah kabrae lapa berdiri aku dia tor laki bangalanyur tadegi-degi dudua aku remi-remi. Tubal me aku ae manya de manati kadire nambiat ngau kita mane di penae mangkile bangat kemeran kerne nyembaya ngaradai. Dua jempulu kami uraino ingian udu ke ngau kita mane di penae mangkulu bangat kemeran ke batu galang dadingai. Dua rembam aku dato dian kanyelam ngapuah ketanan balakang ae halanae. Dini dia kami uraino tepedak ikan semah bangat berayah di nanga sungai tepedak kio nyaro ikan saluai dia ada beruman baban ketubur rempam kelunang ayam ngempuang kia sambuang ulok kia sengguluang ratan atu bae palok kami uraino ngau garugo batu kecanai wan aku setengah jam nak ketubur rempam kuwait parai keinai kulo angamanang. Dini mati ruri kami ura laki nak lemau meruni ransiang nak nyamai dini ay mata kemerino darah nak lemau nak nyaya salka dua labuah kabrai. Dia kami uraino maliak ninyau ka kaki rantau tepedak ke buah sibau bangat mansau setangkai-tangkai. Ada baruman baban gatu warempam aku belanda nunyan kerangan niti pantai di aku tike asi menyadek tulang ku bangal lemek na dapat bapegai. Kaku pakau mata aku silau ngai nyadi mangkini yang utai ka kami urino tebang nyapai urang kurang kaku kabang beliwang amakai. Tuan kami urino tinzo nyau ka putuas rantai kenapa nak lelak metu babia aku nengkadah kupak di buaya tupai. Kasih udu majalan dia mipi aku ai tu babsai bangat nitia de liwar. Pune na amakai. Tu barami kita dia tor lelaki bakatar yang babi ngeluang nyimpai. Terlebak ngasam belayan kita yu sidan belakang tatai terlebak nyungkuar dulu seradak sungai ente aku teku mayang darah jawai. Bakal luluang darah sabai nyau maku ngajiah kadire nyadi udah penama pulai ngicak kesalak kami urino ada tetekak nyeradak kelebak uluwa sungai. Ngicak dangenan di manasan belakang tatai tangan suah nyau cecapu serenting kita ura laki babi ngelampai mimiat nadai mebeduli keruri aku tubuh besai. Ngasuh nyau malaliang tintiang tanah seberai kasih audu mentelan diah mipiah kuai atau buah pangai bangat nampiat ngau kita makai karigai tungkur belakang nyasawak lunang

Tolabuan atau

0: around but go, myself a dog a day. Little maho this a dog. Yadal kadire di pangal, di mungwa we pua, mano kati kunuan naninga minua kitae. Ya to balat aman penyakit kubiat tu balat berampiat napiga iga. Lawa lawa dino darang aing nak cupiang mo. Gamal lawa nak dipedak dia lalu seminggu lepasnya ningarita nuan kumang udah kena korentian naurang. Empat belas harinya kumang menti ukainya bakal kena lama. Kasih amat ayak tinggal siko ajak kak makai nadai ke orang nintak tinggai nadai mantai kau tai dampak. Ini nak maruni des diati turan siang weni dak tudah hayak alah nak napau pa makai sablah kedai. Kadudi hari kumang menti analisa lisa di no darah yang na ajara kubiat kadua kurai no darah sangat berbahaya. Ayah gante saya okey na saya aku mendak buah si bau ngedek sulu lengau ke udah mansau tu amat we lama kak kunike asim nyade tulang ku leme tu na dapat diga. Kak ku tebang di hukumang aku mengakurang di kebang tu baliwang di tempat kak ya maliak kai tu gua leme ku asim nyade. Pedak kemuntai tu panjai sedepa dia kujuluak dan pucuak kulia setangkai aja. Dia kumpak nyaninga di kumen tak kalau orang kena dai we mansa empak balalai. Ikan tempu yanmu angka orang tu bisa we nyangka. Desa lah kutuai rumah adai ku ngau mepipau ku telengau tubuh habla. Ante tunggu kepulu tunggu aku nak nawal peminta wesida laban tubuh habla aku amat buya makainya kumah jawai balalai. Dia berjual ke pasar ngalu berdajak. Dia tua makai di kedai. Napau bakau pasar beletek nyadilek. Dia anang sekalik-kalik tua duduk di meja nyindok darah. Empak bajalai nyekumang jawai baik akal bukai. Iga nama nyelai de baik de ramang manya de kati kuna bekanya de ninga penyakit kubiat pasal kapiat tu balat berampiat na piga iga ente tua dudua di mija rela tu bisa ngamata sedadu nemu pulias tu bisa medak salah tua sige salah ngalangalnya tua sida. Nadai penungak metua lentak kena dena hukum mapancara. Gak baru niang aku sebeniang terpediau epala aku ninga rita nuan ke udah lama udah kuyang disaniang nuan tiang para udah runtuah di pelabuah naban kemanuah tetajau rusak. Udah tebalan tiang dekat suatu tiang harga 25. Kasih hudu menyadia to badok. Ingap di tapak ngedeh wae kaki ya bajalai. Ante baka perau. Dewa orang indok. Agej ja jepo tepanya we lima linsu we bada suduku linsu biru tukunya we muda age tan de tepan injen samilan to 25 age tau di penuma nya ningho dara maya ri agata gande baka baju nuan ku mah diu ding tau aku selalu kena maya ka mansa utang pernah jago wae reno ada penunga laban tua ke udah telah buah jawa betakai rumah anda di peda anda didingakan ngau tu jago tanya nak dengar pengguang-guang tak tahu ya setempat kasih mentubuah belak tua ku mentak dini mentua ilak ngigak penemu kena jalai apa gulai hamat jaka orang kedulu tua kalia udah tu leban tua ku dah kena pansak untuk kamak tesak sengapa asap liak bagulai kita wae balala abagulai
1: segulai sejalai ngau kami Pak YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya Pak YFM segulai sejalai.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggau pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak Tidiatur Rupis Bertanam Bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Isu Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between the both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 serita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang Monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubahsuaian motosikal secara ekstrim di mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Karan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendau Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok beregu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Goh Zifin dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zifin, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
6: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang mempunyai bakat, cuma tak ada peluang yang sponsor yang bantu mereka lah.
0: Menurut pasangan beregu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu Pertamina menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusso dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

jangkutangkan rekod besar sibu dituju kengagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu, kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu, ndak tahu ndak datang ngagai kod besar sibu, kena 11.6.2026, hari 4, laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai, Betty Anak Matu dipinta datai tak kena nengah pengari luya. Maya tu ilok kena 11.6.2026, berkod besai sibuk.

Ya, lagu ke di bai Sawang Band yang ke Maya bertemu baru yang pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Datai baru malam hari 3 ke malam tu ya. 10 hari bulan 6 2026 ke malam tu. Jadi bakal selama ya. Malam hari 3 kita bergulai dengan aku Sam. Engkau muka tuai rumah peti yang bawa program ngenggam program ngenggam semangat kita emeh ke malam tu. Bisa seminggu lebih kita ke belaka. Minggu jen kemari laban ke kita ke agi nyambut pengerami hari kawai ke malam tu program ngenggam semangat dikeluarkan. Bertemu baru ngau bala peninggal ya. Lebih hakik kita ke dekat berkongsi ke cerita bak program kita ke malam tu. Program ngenggam semangat. Ngenang sekedar hari utai kudah nyadi bak kita ya, penusah kudah nyadi bak kita ke ujung ke kita yang tadi bergenggam semangat ya. Jadi harus telefon ke di sedia malam tu. Nada berubah 082-258-633 ngau 258-634 ya. Harap ke kita boleh bertelepon meh. Udah tu lagi peninggal. Kita berperindang dulu. Berdau nyawut kangau hari peninggal kita ya.

0: Pegelan Sejarah.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai dan siut masa belakang kau lu berdua.
1: Sam ngau tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
2: Aku memang keterima kami yang petuai yang udah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bah ngenggam semangat dan tuya bah YFM.
4: Okey, peninggal ya, kita udah berengkah ngau program ngenggam semangat ke malam tu. Okey, tuan rumah, tuan nguji nyawat kangau ke terubah hari peninggal kita ya.
5: Ya.
4: Okey, ya. Hello. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, wai. Siapa, wai?
6: Aku tu Selima Abdullah dari Kampung Iran Sungai.
4: Selima, Selima Abdullah ne.
5: Bai Iran.
4: Nyawa
5: sudah tu.
4: Bai
5: Iran dan.
4: Abis ini dengar nyawa kami doai.
6: Nyawa
4: ini. Dengar ne. Okay.
5: Terus kepada Selima.
4: Ya engkau terus ke ngau cerita nuan meh malam tu Selima nama ke dekat dikongsi.
6: Ke
4: asai
6: ke
4: nengat nak nak nak tuan ya betul.
6: Aku tu nak ingat ke tahun berapa lah.
4: Nanti ingat apa?
6: Bisa ke 4 tahun ku dah lalu lah. Si terang ingat suara dia.
4: Bisa terang. Terang man.
6: Nanti kenuai melaki bini tu tadi. Ngapa bubu? Lapa pengisian kami tu sini udah kurang bubu dan sabun lagi kan?
4: Amat.
6: No. Angkat dah kenuai. Ngapa bubu tu tadi? Saya bantu ngapa bubu ni tadi? Ngapa kenuai tu ngapa bubu? Wah kan ngapa bubu tu tadi? Kali mah bayarnya. Bayarnya tak pansut. Ari yang suruh baru perahu nuwaira.
4: Okay.
6: Suruh ari baru perahu nuwaira pansut sepeh tu lapan perahu nya kena say, sangat say kena ngapa bubu.
4: Okay.
6: Pansut sepeh kau yang ianya benar ianya tadi. Tak lengkap atau sesapa ianya tadi. Kalau tangkap ya lapan ari tebian ke benai deh. Pansut perahu kau yang. Pansut sisi perahu. Mani wong aku apa pak. Nama kita dek tau. Nama lala mensial kata tau pun. Aku hunga. Tenggelam ya. Tenggelam ya. Ya, kenal lagi ni. Main ucok ku situ ucok ku mainnya. Kira umur 4 tahun ya.
4: Okay deh.
6: Lupa ucoknya bahkan main lah ketingat. Angkat banyak. Telepon aku macam saya, aku minta baik yang minta baik kena lagi minta baik yang nak tahu ke saya guys. Mulainya tadi ya lo kira mulai ke diri mulai yang ini mulai ke diri mulai ini ya sekira kenangkannya aja banyak tadi banyak ini kira ke menua bulan udahnya nabah bubu baru gak ke ini apa yang kena retakir aja ya. Asai kena retak kuat lagi. Okay. Ngapa bubu baru. Nek ku ngau ku. Nek ku ni. Ada nyau kira nyau. Bujang maya nyak. Dah nyau bujang. Ngapa bubu baru kena wajan. Bekenyak baru kan.
4: Ayan baru.
6: Au. Tepan. Mungkut ngebayarnya. Sikit lu merangap kenyawa. Nek ku merangap. Lah bayar kemudi aku tolong. Ya lah kemudian ya kau tolong mak ku ya bayar mak ku ya anak ku. Tahu kemudian ni dia berpusingnya berpusing ke yang.
4: Oi ne.
6: Tahu.
5: Bisa pernah sudah mesai?
6: Pemasai aku lebak kena medak ngai bulak nak apa ke wanek ke hari mudi prau nya medak.
4: Hmm.
6: Nya pusian ke prau kena. Pusian nak prau kena nya. Nya ko yang dalek mak ko yang nang anak budak de mak anak berdiri ko yang anak ko galau. Anak aku nya udah ngalek kerempuan lam prau ya.
4: Hau ah.
6: Nya dia ko tu tadi. Age ka medak nama saya pusian ke prau kena wai ya.
4: Hmm.
6: Hmm.
4: Kan nilai ya.
6: Au, kamu dak nama utainya.
4: Hmm.
6: Au. Angkatunya bayarnya mak ku yang salai de mak yang anak ku galai ku ya.
4: Au.
6: Ladan ade han punya kuasa kan.
4: Hmm.
6: Iya nya tadi aku nak terpegai ke sungai han nak ku nya pegai ke sungai.
4: Au. Oh.
6: Tak tiba-tiba ribut nak muput ke aku kenuai ke benua ngai. Benua ngai perahu benua ngai tadi start aku ini kan start aku ingin mulai ke diri bubu nak biar
4: abang
6: nak biar abang ke mana ya nah. Hanya pejalai keluar ke mulai ke bubunya nya aku medak nah mau tebak banduang perahu watiku
4: au
6: nya madah kan aku uji di kita belau kakungan tu yang selalu aku ingin dek mega ingin semua ya aku kat juga di luar kakungan tu ya selalu aku ingin iya yang tadi lalu aku kemudian ni ya aku di luar nya aku kemedak ngerit saya tinggal bak gandung perahu kenoi man
4: au ne
6: au dia tu ada yang simpan kuai ada simpan
4: au ah.
6: Aku ya tu bahkan orang perahu nya dijemput aku nak lekat ya dia.
4: Aku
6: nak saya tak pernah pak nak tak dijemput aku aja ya lalu tingkir. Angkat tu dah nyok deh datai rumah si aku angkat laki pula dan nukal dia sudah kalah mengalami saya bantanya
4: lah.
6: Si dia laki kita ngerbuat ya ngagai nak nama-nama seorang jadi minta bayar dan semua tahu lah bakal buat ini nya tidak hanya puris terus
4: awak puris
6: ini report ada puris minta puris tidak bayar yang tadi minta ya umpan yang ngomong semua ngai makai manua kenu kuai ya ngai makai manua aw angkat dah apa kuai baru ketinggiannya tiba-tiba seruai terpedak kebaya berjalan jalan lantai kuai bayar yang tadi pak dua ya bayar kayak kumpan gitu uliah bayar ni tadi uliah uliah syariat aw baik tidak ya pulai bayarnya mulai dah pulai besai bayarnya uang besai
4: aw ne
6: kalau nak bayar ngelai ada tumbuh semua
4: tuainya udah
6: aw yang ada ngelai nak kaya buta sih ya tapi banyak ambil banyaknya luri jipam sama orang ambil ya
4: okay. Kena ngangkut ya kena
6: sipul nanggung lagi luri wai pemsai
4: pemsainya
6: aw
4: nanti
6: ayo orang kami tapi orang kira lu yang bisa mengingat aku mesti cerita dengan bisa orang mau.
0: Datuk gitu bah mayo ke bayam mau si mayo no bayar kita mau. Sungai ni nya kini.
6: Air suai.
0: Air suai patut nah. Nama kemo ke ya ke depan sa nama bak kampung orang Penan. Penan nah. Bak no nyematan suai nada ke airnya tu
6: no. Penan suai nyuai ulu nyen kira ulu kami tu bak air suai ga tapi bak Iran semek wala suai. Tak jematan pesisiran pantainya, dia minta jematan pesisiran pantai kita ke bulu meri-meri ke bulu nya. Dia nu bubu aku, nu bubu aku, bubu aku selalu aku nangkap undayan, nak kemulia aku undayan. Dengan semingan aku wai,
4: jaga
6: kau tentunya. Aku balang mata itu. Nama ada nak ngendut ya aku ayah terlalu kan sel baik kurang aku ngai aku kasih ada aku medak aku Nyari kena kopiannya tu pak ngaku kami kita tak berani munuh bunuh. Tapi kami nak berani munuh ya baik rupanya kau berani tu pak wei. Baik rupanya kau pun berani. Nelay ehnya, nelay dayanya tadi. Dia tahu agak macam simpan nak kau, tapi aku jalan kai kau ya.
4: Taruh nuane.
6: Sige taruh kau. Baik aku jalan. Tapi kau kai ya sige baik kau. Tapi aku tak nak nemu nama arti yang mereka punya sama dahnya tadi.
0: Bisa kena aku. Bisa damai di mimpi, damai dia kenyap punya nadai.
6: Nadai damai punya, tapi aku mainnya, tapi aku jalan mainnya. Ane yang gak ku mendak saya besar, ane saya apa ku nade mendak ya pasti.
4: Aau nih.
6: Aau. Kenal semangatnya pasti. Atai aku lihat ya, kayak deh bidang ya aku wae sih telan segala mamuku. Iya besar.
0: Ya.
6: Besar. Tapi biar pemberat ya tuh kok.
4: Besarnya.
6: Aau. Antara masalah ya, antara masalah yang nanya. Rumahnya ya 19 kaki lebih ya.
4: Oh, ne.
6: Au, buka belakangnya 4 kaki lebih ya.
4: Apa besarnya?
6: Au, antara mata ya. Antara mata ya. Mak gak sampai sekaki antara mata. Lepas nyari suka dalam puri semangat yang dah. Arinya aku, nyak aku tuh kak nanya lantai orang bisa ini aku ini saya yang aku tuh tadi aku kak nanya nama arti nilai nya ketemunya tidak bayar nama arti nya untuk orang kebisa ini
4: wang
6: nanti orang bisa mati aku tahu jadi setiap malam hari tiga mendiang ke ngenggam semangat aku wai tapi nak boleh lain
4: tau
6: baru
4: bisa bunuh. Nah, udah betul. Lama tau ne.
6: Lama aku dah nih kau pas mengam semangat tau kau. Ingin aku kak mentai kenyak pada nyak kau kakak uji cerita katanya ya pansur bak mengam semangat aku
4: lah.
6: Aku tuh kata nak uliah kak kau kita panak lain. Kumpulan tu nari lain, pura lain lihat tau.
4: Aku lagi main barang siapa nemu lagi. Bisa orang ada lagi
0: dah. Mbak penemu, mbak tang, mbak penemu aku. Nanti kita nadai kenyap. Untuk dari pedah ke, nadai punya.
6: Aku nadai. Nanti hari kenyap. Laban aku tu. Kurang udah memeluk agama Islam. Kenyap kini nadai kini laban aku tu. Asyik bakal kita sihiban buat di piring ke kita nak di intu kita nak.
4: Aku.
6: Nyari bangsa
0: orang Islam. Tapi nadai pengawal ke bangsanya nama dia bisa. Simpan aja. Nadai yang ngiranya mudah kan merik kita ada. Mampu sih kenyam. Mampu kita nadai kenyam.
6: Nadai
0: yang
6: ngiranya. Oh,
0: nadai yang ngira kita ibu kenyam. Dia kan merik kita.
6: Nadai lah. Saya kubjalai dai. Dia hanya sikit terbaik.
4: Ibuan dia aja.
0: Ibuan aja.
6: Ibuan aja. Halo. Hanya jawai
0: nih. Oke, terima kasih.
4: Terima kasih. Selimah.
0: Selimah hari
4: Iran song ke malam tu.
0: Mulia gigi jago pun emang kira perahu ah.
4: Lalu taruh tu dah banyak. Oke, peninggal ke terubah kita ini ke rumah.
0: Kita ngalih angkai peninggal kita ke kedua
4: pengalaman. Ya, habis si peninggal tu. Oke. Ya, halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Akhma malam DJ hari ini binyo tu DJ.
4: Oh lo binyo. Oh lo binyo.
5: Imbah ko. Oh yang imbah nama aku sebab lemah nong gaul aku DJ.
4: Imbahan ne. Oke imbahan.
5: Selain itu DJ kan kau menang cerita. Menang cerita ulang kemulu aking ini aku nak beradab ini DJ.
0: Nyebut bangsanya kini.
4: Si nyebut bangsanya kini.
5: Ketika
0: nak
5: nemu orang
0: kan
5: nak
0: madang
5: kita
0: ada mahu sembunyi. Nanti
5: kenyataan
0: kan jenis
5: nyebut bangsa. Tahu kan? Bangsa iban meh.
4: Maaf, anda nyebut namanya lagi. Tahu?
0: Dengar deh.
5: Okey, boleh nyebut namanya dige.
0: Tahu?
4: Tahu? Tahu?
5: Ya. Ada mahu aku aku ganti yang. Nama ini aku nama ini kunya bisa. Aku pergi ruban support tu DJ.
4: Okey.
5: Aku pergi di ruban di support ruban aku support tahun 1988. Jadi berketuk ke DJ.
4: Okey, terus
5: dia. Okey, aku tu ruban tu DJ. Ngak cingin ni ingat lagi. Jadi aku nyenyo, ada bujang di sini nyenyo. Nyenyo, kalau di rumah aku sekali, sekali besi. Nyenyo, mada hari pagi, malam mutong ketahuannya di sini orang indahnya. Jadi aku berumah, berumah sabi supuak sebelah ruban. Jadi, jadi aku ke dia buat langkau, nadi awal di rumah agum, balik sebelah ruban, ada lu kami nyenyet orangnya. Orangnya jadi ya. Tak madah punya induknya. Yang yang pihak kurang siaki kita mati ni di balik pihak pihak kurangnya. Kalau induknya madah mungkin kita pergi madah ya. Udah nyok tadi mati ke komedian. Angkat di begau magang kami di support dia. Magang kami kira ke pihak ku palo udah dah di je.
4: Okay.
5: Palo orang laban orang ke di sini nampi kurangnya. Kau ulu ke kau. Minta ulung sakit kau ngayap ke rumah balik. Ya ok. Bukan orang biar ke orang dah si jenis magang dia. Tak melakon. Udah nyok tadi ya. Dengan si aki aku tengok baju kuli. Tengok pandak. Nanti luku ala tu wak ngulung kulunya ngayap. Dah tengok juga di rumah agom ya. Dia orang pergi kau tadi. Pun rencang je kau. Untuk tiang. Cep mulut leban dia. Dia.
0: Tiang tiang nama tadi?
5: Tiang pemula lah tu kita
0: ini deh. Oh tiang pemula awak pancang pancang.
5: Awak kira kira sepol biang.
0: Ah ya ya pancang awak.
5: Kau tengok udah di palu dia tadi lekok kurang ya kurangnya tadi menang tapi menang pun betul menang si tidak tega. Tengok mulai baru kan yang tahu. Datai bolang kau dia ini aku nusuk tap menyusuk tap muluang. Mainnya tu 1988 lah. Memang suatat. Udah nyok tadi ya. Udah nyok terluri. Masa Allah dia. Ni aku dah nak nanggap pulai pihak aku. Ni aku nyok. Dan nanti ini aku dia tu isah demo ya. Udah nyok tadi ya. Aku duduk pihak kurang 6 ikutnya.
0: Oh.
5: Ha? Oh. Udah jadi rugi dia kan udah namikonya lu gubernya ini untuk atap nak pergi api kita ni api swaga ini dia nah dulu sebab lagi mungkin lah mereka kena kenal lebih yang untuk atap dia orang balau ke namikon tadi lalu ambil kapak si kapak bintang bawa ruai dia dia bawa rumah aki konya balang kau ambil orang kapak tanya kapaknya DJ lu cincang lebih kalau ini aku hari hari belakang hari penduk ya malamnya magangnya orang DJ nya DJ
0: oh nah
5: orang orang nak beradat deh orang kan ngumpat suai ya
0: oh
5: orang nyawa nyawa orang ke orang ke mutung kita matahari kami dia lepas rai mati yaki kita ya kurang lah ino dia kami dia ni orang magang. Udah nyok tadi abah kami balau kau magang-magang kecil ke siang hari ini besi atau latar besi baru baru nyok memukai tadi nyok lu besi ayok ku cik kau udah umurnya nama ayok ku nyok mari mari ni aku menyok kalau pas dia angka dua belancar bu peran bon nama bos biang nyok ya kau ngebas kio udah kau megau kio lebih megau kio ke ambil orang tadi bangkai ambil orang yang tadi ini baik kalau tu akin mula kami sate dia ada baik boleh polis kian kalau dah tu mada tadi punya persoal bekau kaki ya bekau ayok punya belancar gambar polis lu tangkap ayok punya baik kalau tu akin jamah hari ya akin kemai hari ya bunuh ada DJ jamah hari jamah aman mungkin mau berumah lepas uang kata polis mertua dia tunggu engkau tunggu engkau pukul senatang ima yang hamba itu tahu bukan tak aku boleh buatnya
4: ya
5: udah nak udah nak di ke abas dua ina udah semua lada tu kayak mayu lada jual setelah di pasar ruban berkayu aku buat di ke kau buka motor ngajong pasar ruban ke ke kau jam lebih ah berkayu pasar ruban.
0: Oh, mayanya okey bisa okey bisa jalan alun ke beberapa kedetok
5: dah. Okey jalan alun. Tahu. Oh. Tim sekian ada jamnya ada. Mutu sekian nak beli ke. Udah nyok tadi yang pulang nyok lada nyok madi aku ngomong lada nyok betah. Jadi orang ke muda nyok lada nyok betah tadi dua kami dia mau ke bagi dia. Kumai ke sini dia dia duit dia duit mayu halue tu ke leban udah semo leban semo kitan nyo orang ko nda ke oke udah nyo tadi ya udah nyo nda polis malo ayo ke nyo mo kami ngai bolang ke dia me semalam-malam ngai duwe ko de leban urang mundu ando berangkat sekali si ko nyo mada pupu yo kalau ini aku dia bawa rumah dia bura bapak mau majelin majelin bura nyawa ya kalau enggak kapak di belakang dia ki kalau ngelban kau tay pembelok yang lada kau nyawa mati dia itu mati langkau dia nyawa begaw kami dia jadi ya mau pasat orang dia nyawa duit sedua ya bisi temu bisi gendo engkau bontang baru pengelap kaki bomo pintu itu duit saya engkau sudah buat tentang mana uji belak dia tiga nak mau orang mencuri tadi engkau balam kayu bom naik dia si tiktok magong naik aku sudah dia engkau duit dia buat macam panjang besi cuma pertanyaan yang buat kacau ini nak kemurahan yang aku buat hanya temu tadi leban no kurang ingin kau sesuai ya kau bayar sesuai ya dia nyok nyok temu kan dia nyok agak si hari tindun pinsi yang bermenua kami dia sebab bini ini kedua me tak bini ya nanti ya me tak sudah semua tangkap boleh sudah ada semua dia
0: ayah ada nyok nak tangkap boleh lagi ada lepas lah
5: ayah nyok pulai ya tiga pulai ke ambil polis baru ke rumah ayam pu ke ukai ya ngeri jauh deh
0: mawa
5: ayo nyuyen mudah mati mayo kami gejok dia nombor kita tu megang kami
0: oh baik menya di temu
5: dah dah temu habis itu temu ni lah mulai bini dia kan punya dia maga orang temu nya laban sudah bab kau apa diri si hari ini mesti kau baik temu orang lalu bini dia nak keluar mana
4: mau
5: aku temu dia lah kurangnya bapa aku ke dia lagi ya aku buat perubahan muna aku merasakan division perubahan aku cuba di sini aku mau
0: dia tu berapa umur dek imam?
5: Ha?
0: Dia tu berapa umur dek dah?
5: Umur aku dia tahu 60 lebih dek
0: oh lama udah ne
5: lama tahu 1938 dek aku pergi budang tu bawa ni dek
0: ni nak ingat dah?
5: Ha?
0: Ni nak ingat punya
5: budang kamu
0: budang
5: ke 18 umur besi umur aku main abang ini nyok dia selai orang dua-dua nyok di tombak sikit udang sebenarnya dia jadi ucuk kedua tadi ini sekolah sikit dari dia di ruban dia dan mutainya nama orang guna aki ya dia usai ya minyak kayak anak cucu dia minyak tak nyimak mu itu dia kamu mati macam sudah tiga ya
0: aman nasib
5: kayak nama sebut je dia
4: aman
5: saya
4: datang
5: kukul saya nak ada nyin tahu kayu kau banyo nak dan kami sebut gapai senai ni sebut dua-dua umur semua tumpah di perimbairin tumpah sebut tak pernah merus di ruban oh ya kalau nak sebut begau ke mati nyok me ayo kau nak tangkap dia tu dah mati mati diri lah kalau dia bunuh orang
0: tangkap diri lah kena kira ke kena suspek lah kena kau jakuk dalam orangnya
5: ya kena orang ngeciak nama ketinginya menyebut dia
0: ya
5: dan dia tangkap pulai ke rumah balik dia bang Umi ya di rumah lama sebab ini dia rumah agung sebab jadi kami itu baru masa beri supuak sebelah ruban jadi ayahnya kau pergi rumah agung mau balik belak ruban ke dah jauh tak boleh hal itu pun minyak hari kami
0: kira-kira
4: kan
0: dia di situ buka ini
4: okey Iman dah himbang minggu berkongsi cerita buka ini
0: betul
4: okey ya. Dua ikut peninggal kita ya, ya Selimah ngomega Imban panjang-panjang cerita kita engkau dah lama peninggal lengau ke program kita ini tu rumah
0: ya.
4: Minggu yang kemarin tu ngetu beramai gawai okey 9 minit dekat pukul 10 malam GPC awak Nur kita ke dekat berkongsi cerita malam tu 082-258-633 ngomega 258-634 ya. Okey, agi dibuka arus telefon kita itu nih di rumah.
0: Iya.
4: Berdau kita mendiang ke
0: berita 10 malam tu lagi.
4: 10 malam tu lagi ya.
0: Mhm. Maka selama saya cerita sida-sida ke dudi-dudi itu sem nih.
4: Iya.
0: Tamnya tadi bunyi kemudian sem tadi jadi kepala peningah ukai bunyi ke nanya kapan kita tadi lebaran kita ini kita bangsa habis sih sekedar kita yang kita udah tadi nyebut bangsa nyebut namaan tadi
4: lebarannya sensitif sih nyaka nyaka hati orang menyata deh nih di rumah Okey, peninga, okey, nganti kangau hari kita, kita iba program abah jam ke terubah program kita ke malam tau ya.
0: Jadi Arab ke sidak-sidak ke sidingamnya, okay, lama-lama udah nganti minggu sidin kemarin. Selamat hari gawai ini sama.
4: Ya.
0: Laban kita sama nemu. Mood gawai nang agi tebal
4: meh. Ya. Bisa madah ke kak kongsi cerita minggu tu ne. Kami dua itu rumah nganti kita atau peninggal ne. Ke minggu nian kemari. Kanya agi berau terendah berapa aku malam tu.
0: Harap ke bisa cerita mah kemana-mana agi malam ke malam tu ne.
4: Minggu yang kemarin pun bisa maka cerita nih.
0: Tua kenyau. Namanya nyau negang. Ngai ke bisa sekedar ngucap serau gawai, bisa sekedar ke nggak semangat lagi nyau ngai jadi.
4: Okey, ini malam tu awak kenal kita berkongsi cerita. Lagi intin ada dengar lagi tua muda sida ya buat Facebook ke tu rumah.
0: Ya.
4: Nyengok sida ya ke bisa nyapa tua ke malam tu yang.
0: Ya.
4: Berapa bisa peninggal tu tu rumah?
0: Jadi jam tu punya nyok ke dampi-dampi ke bisa berita saya harap ke. Tu apa perindang dulu Mas?
4: Perindang dulu dah tu lagi. Nyawa dah kangau kita ke peninggal. Okey, dah lagu hari Linda atau lagi kita ngetu nak lama mending ke berita malam.

0: Film kalau ni kan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sehari itu tadi nerima penemuai basah dari Panglima 1 Division Kebaru Major Jeneral Muhammad Subirin Muhammad Yusuf Ba Astana Negeri Sarawak Kuching. Awamnya bela berandau ke mayuh macam perkara tiba kaul ngau penglikun menua tau. Yang kaum pemansang meraka garis antara menua Sarawak ngau pangku pengawal Raban Sedadu Malaysia tidak kena nyaka penglikun menua tau. Sama di randau inya ke bekaul ngau pemar penglikun ke ditapi pe renggat serantau ngau global ngetan ke penglikun menua ngau pemansang geopolitik antarabangsa. Tuai Pemegai Menua Muka Merik Cuma Kasih Ketegal Pengeransiang Raban Sedadu Tudah Berbenar Berjalai Ke Tanggung Pengawas Sidak Nyaga Pengelantang Ngau Penglikun Sarawak. Penusah Gis Pantis Ke Ditemu Hari Baruh Tanah Kenyadi Pak Tabak Ngaga Perujik Jalai Pesisir Utara Pak Kampung Datuk Kuala Lawas Ditemu Tengah Hari Itu Tadi. Kepala Opis Bomba Zon 7 Limbang, Ramblan Merajan, madah ke sidak nerima kanggau nyin ke bekaul ngau penusahnya pukul 12.33 minit tengah hari. Penusahnya nyadi dipelabak ke Bepun hari pengawak ngali tanah ngena misin ke dipejalai ke Raban Kontraktor Bak Nurnya. Naka pukul 1.25 minit tengah hari tadi, tanah ke dikali Bak Nurnya ti nda ngetu mansut ke gis ari dalam tanah. Lalu pengawal matau bak ndurnya benuang di pejalai ke dikena nantu ke kandang ndurnya likun serta boleh dijaga. Raban bomba muka masang tali penglikun dikena nyeliah ke mensia mayu semak ngagai kanan ndurnya. Berbangunnya raban kontraktor dilalau ngetu ke sementara pengawal ngali tanah bak kandang ndurnya nyentuk ke pengawal mersa ke sili aki dipejalai ke agensi di bekawal. Polis Lubu Antu ngetan ke dua ikut lelaki rakyat menua tu ke di pelabak ngembuan dadah. Sedua itu ditan ke kemari bak kilometer 30 jalan lama Sri Aman ke Sri Kai nak jauh hari ngkelili. Nitih ke penerang hari induk pis polis pelilih Lubu Antu madah ke sedua itu ke ditan bumur antara 27 ngau 47 tahun. Lebuh ke berjalai pengawal mersa, polis tertemu ke 4 paket plastik senayau kengundan tekang kristal ke dipelabak ke dadah bangsa syabu ngau pemerat 3.89 gram. Hasil peresa air kemai ngayan ke sedua itu di tetap ke positif dadah. Siku antara seduanya bising embuan rikut penyalah lama ti berkawal ngau kes dadah. Di kes itu dipansi nitih ke Seksyen 12 bracket 2 ngau Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Miri, siku lelaki rakyat menua tu dihukum jil sari serta kompaun RM500 dari Kod Magistrate Miri sepengudah ngaku salah ngembuan insap ngau air bisa ke nadai cukai. Orang ke dituduh tu ke umur lebih 40 tahun didawa nitih ke Seksyen 37 bracket 1 Ordinan Kesalahan-Kesalahan Kecil Sarawak. Orang ke dituduh sebedau tu dah ditahan ke lebuh berjalan ke operasi kena 29 hari bulan 5 tu tadi di Tudan Miri. Lakinya ditahan ke ngau sebuah kereta kengundan mayuh macam insap serta air bisa ke nadai cukai. Berbangunnya Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah minta mensia mayuh merik kerjasama gerapan polis ngambil kulih nagang pengawaknya. ACP Muhammad Farhan madah ke pengawak kebekanya ukai semina ngeruka penatai pemisik menua tu aja dan muka muka ruang ngakai pengawak mai barang ngau cara pelalai. Nyenaka nabur ke berita malam. Jadi berita tu ditusun Rosita Ampuang dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Desmond Ganai. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara Ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kalonengkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan

0: kan tadi. Program Siti ke tahu dari ramai wah so ya minat ramai wah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tansi Datuk Ahmad Steven Kelongkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5 12 bulan 6 2026 Mexico bersatu ngau South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keteriba kami nyapa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, ya, Tuan Romah.
4: Ya, Tuan terus nyambut dekat nyambut
3: ya.
4: Peningat kita ikan bisik juga kat kursi cerita bakal ngolah Tuan Sam.
3: Tadi bisik berkejam ni Tuan Romah.
4: Ya, ya. Lepas lagi iklan dengan ini.
3: Okey, tahu telefon. Harapnya
4: tadi tahu telefon baru.
3: Terus telefon kita sudah dibuka.
4: Ya.
3: Jam ke dia tahu. Jam kedua ngau jam ke penudi tu lagi meh.
4: Ya.
3: Untuk ke pukul 12:30 malam tahu lagi ya. Tahu telefon baru peninggal. Kita ke dekat berkongsi cerita ni. Okey, nya ada rumah.
4: Ya, tadi sana ni. Ya.
3: Okey.
4: Halo.
3: Halo. Ya, halo. Selamat malam.
5: Halo?
3: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Ya, bisik.
4: Siapa tu gini?
5: Oh, Akim ya tu.
3: Akim ya.
5: Aris Rian.
3: Okey.
4: Bisik ya cerita dekat kunci malam tu Akim ya?
5: Kan cerita di kumpulan Rian Kelia atau DJ.
4: Okey. Terus ke dia Akim ya?
5: Nanti dengar ke DJ.
3: Oh, bisik, kami dua yang bisik ni ingat. Bisik dengar?
4: Kimia?
5: Saya dengar je.
3: Bisa.
4: Mana?
3: Terang nyawa tuan. Okey.
5: Betul cerita ada je.
3: Okey.
5: Laban gatau aku dak nusi cerita tu kami ke isan aku basikanya. Bisa gini ngak kaki Mia di sikai dia. Benda kelia tu. Lagi museum 80-an kelia cerita tu lama.
3: Lama tu dah ni.
5: Jadi kami dah yang apa ikut ngibun Rian kelia. Ngibun Rian, kumairan Rian redup. Dia tu nari mendak Rian nanya lagi, tak ada tebang orang.
4: Nyo sawit dia tu ni, jengkak aku.
5: Nyemerai sungai kami tu ay. Nyamai okay, bola-bola tu yang nang ngenalan tu je. Alain tu je nak boleh kacau kami tu ay. Ku apa ikut. Laban dah boleh ngelimpas ke nama tu tawa tawa nama tu hari lubuan tu nya tawa Jepun ya deh.
3: Tawa Jepun.
5: Udah nya kami doa tadi ngibun Rian tu yang setia biasa tu. Jadi Rian tu labuh nya tu setia ngin. Labuh setia. Gusong aku. Jika kami doa ya ngong ke belakang ku laban apa ikunya orang takut ke nya ku berani mangga. Laban diri nemu tai dari je. Baru angkat bujang. Dan bujang sama aku pasanya. Jadi giga Rian nadai labuh bisik bunyi. Giga sudah nadai kecil ke ku apa ikut daun ribanya nang berkeguyat ke nun bakal sepur ribut.
4: Enggak ada mai buau nya kena tu buau kok kami.
5: Ni nemu. Ku nak nemunya di jiran mana lebih dari lagi niat.
3: Aku tu buau.
5: Memang berani aku was pasanya. Lari apa aku dengan setiap tu aku dek. Terau dengan aku. Aku nak dulu. Lalu aku keren dengan Rian masanya. Rian masanya beli Cina sigi baru bapa sengit lebih ke sengit dua.
4: Nada ini mulanya nyampau.
5: Lagi tanpa Tuhan kelihat. Nyam ke mencari ke tambang ke sekolah kelihat. Pagi jauh kemudian Pak Rian kena ke sekolah. Nyam aku kudon apabila aku dah kalau apa itu lari dia kuat ke Rian antu mbak Borian ni ko dia dah habis pun sepi ya. Lari tu ngikir ke ya.
4: Besai sungainya.
5: Nyemerai.
4: Besai sungainya.
5: Keti.
4: Besai sungainya dah semerai.
3: Besai sungainya.
5: Dalam sungainya. Lari aku terus dia. Niki kelincir aku tadi dia tadi jari aku. Bekar tebing. Kata tebing sepiak medoi. Bisa baik, bisa kemana ya, bisa lebih baik, bisa mah, nanya lagi tadi ya. Tadi ke langkau tadi ya, hidup ke api. Nya kami dua itu medak nasi amamen tu DJ. Kaya bulan tu.
3: Oh ne.
5: Au kilinin.
3: Au de pedak seduai.
5: Terak api aku di mirah.
3: Oh.
5: Baka nama tu nanti kita nunu lilian na. Kita kena lilian na. Niti api nya turun. Kena mapi una.
3: Oh.
5: Tapi aku nyingat ku masanya.
3: Au ne.
5: Tik kami semua tu bisi ni kan, bisi nemu sudah ceritanya, kilingnya, kami rian nama menjamu.
3: Oh.
4: Di ni menua nya anaknya Kim ya?
5: Mbak kili kamu kami tu kami tu kamu beli bing air itu.
4: Oh beli bing.
5: Nya sampai datu orang kami ngau ke tempatnya nasi nantu mana?
4: Bisi. Pun riannya dah gitu datu nih.
5: Kira ke yang aku dah tanya lagi, dah tebak orang dia ni, kena rasa dah ada.
3: Oh.
5: Kena rasa dah getahnya.
4: Oh, getah.
3: Wow.
5: Tapi keteringnya getah orang dah tu.
3: Ya.
5: Lagi sebab, nang dia je, nasib baik orang takut aku ngapai aku berani berian dia keliak lah.
3: Wow. Anggul ya keseringi tu, wow.
5: Ya, aku kudang dia je. Dia tu baru nemu dia, takut je tu aja tu. Yang kamu ketensia, agi biak berani, nyetu itu takut.
4: Enggak takut pakai tu.
3: Aw ah,
5: kira kadang-kadang cerita kena je.
3: Okay, aki ni ya, Ari Sriane. Ya tu tadi, nantu ninga tua tu tadi. Tapi berandau kenyal, kita tiga tu tadi ne.
4: Kakak, ne sembah itu dah kimia atau kaya takut. Dia tu. Tengkar takut punya punya hantu.
3: Kalau ninggal punya hantu di rumah.
4: Aku tu umur aku tu. Nanti orang kenau sakit lah bantu. Kalau aku ninggal tak. Nanti hantu nyongunya nyong betetak kita bakal kita tengah lampang babi ni agawainya. Tapi kalau aku ninggal yang lain kita bula bula.
3: Kita bisa makan hantu menyekut siapa
4: jenisnya.
3: Ngai
4: ku cerita
3: ngai ku baik orangnya ku ya nyemake antu
4: tu yang ceritanya beka aki apa
3: au ni ingat mayu sudah
4: cerita jadi ingat guys sudah sikit bisi kala makai pakai kantunya tahu mah cerita ngai kami dua itu nya sem
3: tu ingat cerita
4: tentang nama anak ini.

0: nè.
1: Aku tok.
2: Ya. Nuan meh. Apa wae?
1: Engko lama. Ya. Cerita tok.
0: Oke, siapa tok tadi?
2: Oh, siapa tok? Padah ke dulu nama nan.
1: Nama aku
2: kah? Ah.
1: Ingau nang.
2: Ingau.
0: Ingau.
1: Tahun 1962.
0: Ya. Lemak nih.
1: Umur kedengnya 18 tahun.
0: Anak nih nggak kerja dia udah jengkak aku, nyamai gitu aja kok.
2: Ngau
0: ah. Hanya yang nggak suka padam kalau tak keslow bimet kerja dia udah nih. Hei jawab lagi kerja dia kah?
1: Aku
2: Aku padam kena dulu lah, aku.
1: Lapan muah barian. Muah barian di Tekaluang.
0: Oh, Tekaluang semuanya.
1: Dari rumah kami kira 4 jam.
0: Ini nya berikut.
1: Aku sudah teh di Rian. Pukul 3. Mangsa artuai siko. Kenok ya. Kriya. Di siamai teh itu. Ya.
2: Au.
1: Ya tu, nadai ketika.
0: Ha.
1: Nian lebar mawang nak ya.
2: Oh.
1: Aku ada mutai urat tengok aku nya. Udah mati begal.
0: Oh.
1: Kau dahnya mak mandi kena pukul 5. Pukul 5
0: Oh.
1: Mandi datai kutuk dengan burung kutuk datai hari ujung jalan naik kulit kepun. Nah, datai baru dua kali buruk ketua.
2: Buruk ketua.
1: Iya, aku dah nak tu nyamai lagi. Tang orang tua itu ikutnya, kasi sebab nak nemu burung. Kasi aku di dah kuat di jago. Aku di bujang sebab sudah beranak, sudah tua ini. Ya, apa pukul ke sabu petang, mangsa terdoang. Mangsa tenggak sentiga.
2: Ula terdoang.
1: Nadai kami tiga lari. Ya, sabu petang mamai, datai burung ketukung. Beli langkau kami tiga. Udah pukul 9. Pukul 9 udah tai. Munyi tinggir duri jir jauh. Oh, angkat seduainya nyuluh. Tersuluh seduai. Dari temu.
0: Berani kan ya?
1: Langkau udah tai baru tainya.
0: Okay.
1: Kami tiga lo lari. Lo lari angkau. Ini kalau isi urut induk dia lebuh mayanya bulan 2 lah kita tahu datai dia oh pagi harinya oh datai kue siku kami tiga juga pulai nyok ketawa hari tapi niat bala kue siku kumai kami yang mau nikti ya udahnya kan di tiga lo pulai nah lebu udah lebar mau ya nah, nama buah nadai bulih semua nadai bulih pulai kami 3 jam lagi rumah tau.
2: Okay.
0: Oh, ini menua tergagai kita nya.
1: Tekaluang.
0: Oke, Tekaluang. No, kita no kita ngembuahnya kok.
1: No ngembuah. Tekaluang.
0: Oh, kita ampun dia di ni.
1: Kami selangkau itu.
0: Oh, iya, jauh mannya.
1: Ya, aku lain nama tulis makai buah. Narain kami tiga tu.
0: Oke. Okay.
1: Aku nak mutai bakpo game ni ya.
2: Oh,
0: takut kentau. Ngacau mau ya gantung
1: ya, mawang kan ada tinggal buruk tupuknya kami tiga acar ada enggak aja
0: enggaknya burung ketupuknya yang ada muru ya kini
1: enggaknya mungkin ya buruk tupuk enggak kena ku ya kur agar batu pintu batu
0: enggak mana
1: ya jangan ada
0: bisa nanti kita tiga kenyap ke karen tentara kita tiga aja nanti ha bisa nanti mimpi kok
1: luar mau yang bukit pun dah aja.
0: Oh, nyak dia tak kemarin bisi luar mau anda
1: ya?
0: Ya. Dia tu bisi lagi nyak ini?
1: Hah?
0: Dia tu bisi lagi luar mau anda ini?
1: Ada lagi.
2: Ada lagi ini.
1: Aku cina ada buruk tukung kami tiga kita nak mina aja.
0: Ya lah.
2: Aman.
0: Halo.
2: Okay.
0: Udahnya terus.
2: Siapa nama ya tadi di rumah?
0: Ada temu.
2: Ya meh.
0: Nada si Kiro ketua. Oh, ingat kau akhir lembang banyak tu.

0: Malam. Ya, okay. Panjai jam kita peninggal. Kita pan okay, panjai meuh pulai ngok kami duai.
1: Betul.
0: Engka baru datai hari pengrami kini. Engka baru datai di rumah ke malam tau ya.
1: Ya, engka bisik ke udah sekedar ngiliang bidai.
0: Ya,
1: bisik ke tengah barantau jalai. Ini harap ke jimat mah. Banyak ke barantau jalai ini Sam. Laban kita ke nemu kadang 2-3 hari itu bak biar mah kita mayuh mai utai ke bapak di bajalun
0: bapak di bajalun sare itu tadi bisi mah di rumah ya meh ngarap kesamanya ke pengikuan meh kita ke bertengah ke jalan luan ne
1: betul bejimat bejimat ngau betimah rasa mah
0: kan kaman
1: Bawa kita ke bialai ke bapegai ke bapai ke perengkap pengangkut kita.
0: Ya.
1: Laban kita yang nemu derempu pandai, orang nak pandai.
0: Betul.
1: Sama SM?
0: Kita hanya ke derempu, orang ke kadang tak lagi.
1: Nah. Jadi nyam tadi. Bijiman.
0: Ya. Okey.
1: Ngajar orang, ngajar diri kata saya, nampak pisang, nampak lagi. Ini SM?
0: Betul.
1: Sama SM?
0: Lara orang, lara diri.
1: Betul.
0: Okey.
1: Umbahnya. Halo.
0: Ya, halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya. Ya, selamat malam.
2: Maja hari kemuyang.
0: Oh, Maja. Hari kemuyang.
2: Halo, berita ada
1: kemuyang. Berita kemudian itu ada gitu dengar di Maja.
0: Gerai mana?
2: Oke.
0: Bisa dengar Maja?
2: Bisa, terang.
1: Bisa.
0: Padam ke dulu radio di Maja.
1: Slow. Bisa cerita dekat kunci slow.
2: Okey dah.
1: Bisa
2: kira jelas.
1: Nganggap semangat. Betul.
2: Aku namanya Abi Hoska coba meli pendek cerita. Di Nissan Serena yang berkebubin.
1: Bukan itu?
2: Nissan Serena beli coba. Nissan Serena.
1: Oh, Nissan Serena kereta.
0: Kereta.
2: Jadi aku menganjung untuk aku beli buat. Pada aku buka kata saya sanggup. Jadi aku menganjung ikut. Oleh kelumut. Boleh kok. Ya, mata saya tanya malam. Pada aku ya garing malam. Kepada minyak. Kami minyak belum tahu.
0: Okay.
2: Nasib punya ni bala ilia nanya.
1: Cik
2: cik ada mula ni. Rangkai minyak iam ni.
0: Apa? Nak ada cik dulu kereta ni?
2: Tak. Ya, aku pernah highway. Cik kan sanggup badi lah entah orang.
0: Bahaya mah dia tahu.
2: Ya, yang atas ini lah. Aku macam rosak. Bawa bengkel lah. Buka
1: semua pada yang nyata tersinggung kan. Sudah aku hati mau ke rumah. Soalnya nyak jelas ngapa nak cerita. Lama nak
2: pandang betul ngau ngau
1: tu. Bak ini kita ke
2: anu namanya
1: pengawalnya pecah. Pecah apa ya? Minyak yang kusuang rangkai.
2: Oh, nanti dia ada. Nampak ya, aku nak cek sekian.
0: Mungkin
2: ke mana, baru beli
0: mas. Baru beli.
1: Sekian ni pun cek mah.
0: Cek meh, tajak baru beli. Sekian
1: ni, kau tahu dah cek?
0: Nampak.
2: Nampak. Nampak.
1: Nasib ke, nak jauh ke ni? Tahu yang kini ke kelumut ke?
2: Mereka tahu yang tinggal bosan. Nampak nyata sekian ni, betul-betul lah tu kaya.
1: Nampak. Nampak.
0: Nggak. Oh, nggak mau. Nggak mau. Asal selamat.
1: Asal selamat.
0: Maca.
1: Oh, maca.
2: Sama gawai.
1: Oke, terima kasih yang menyadari, maca.
0: Sama gawai, maca.
2: Woi. Kemana sih nanya suara?
0: Udah, ya.
1: Udah.
0: Tahun baru.
1: Tahun baru, gila.
0: Udah, maca.
1: Gila, kami, maca.
0: Lain nama aja
1: lain sempat ila mah kemudian madah kena sem
0: kan nama pelawa aku kan nanya flora maja kena
1: maja tu
0: si kan aku bisi umur ya maja oh. Kami dari terumah
1: jadi kan nanya padah kan nanya anang maja kurang nih sem
0: oke
1: nanya sem sambo sem
0: ya
1: nalah
0: tanya kan lagi nih kumaira ngiga tanya nih nama
1: pukrim nama
0: pukrim begiga nama sebab terumah
1: Dini lain man. Dia tahu. Halo. Okay,
0: halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Halo.
2: Iya.
1: Oh, siapa toh?
0: Siapa deh?
2: Halo.
0: Halo. Ya, halo. Halo. Siapa toh? Siapa wai?
2: Aki Jabot.
0: Oh, Aki Jabot. Atau kau tarik terus meh?
1: Ya
0: toh. Oh, Aki Jabot.
1: Bisa cerita dekat kunci ulang toh ke?
0: Oh.
2: Maden tu cerita mereka nyambung cerita tidak hari yang tadi saya madah ke lubar mau.
1: Ah oke.
0: Ah oke.
2: Ya.
0: Uh-huh.
2: Di kerja aku tu hanya di luar dari kampung muga.
1: Hmm.
2: Jadi bah kampung muganya kami depan rumah kami betul tu bah bukit pulanya dia.
1: Hmm. Simpang nek ke.
2: Iya. Dalam ni rumah kami juga lagi panjai. Jadi bukanlah tu tadi betul-betul di depan rumah berseberai ni mbak kampung muda. Kita kemarin lebih boleh.
0: Aku
2: dah bukit tuna berseberai kian ya ke data.
1: Amai kini nyakik.
2: Aku kena hello ni nya. Nah, dalam tengah malam mesti lebur tu.
0: Oh.
2: Kali yang lebur dah lebih dingin.
0: Oh. Aman banyak.
1: Kini pengenyau tanya dek ini sebenarnya kayak ini.
2: Oh, namanya. Laban aku nak kalau mesti sekali aku ngom jadi inai aku sebab kami dua yang ngatu ke Bukit Pulang. Kayaknya ya cerita waktu. Ada yang beres kan lebarnya apa lebih batu di liang. Lubangnya terus jadi baru jen cigi bisa ikan lubang kulit kulitnya semua. Nyata lubang mawangnya dia bah.
0: Oh.
2: Berai.
1: Oh bisa cigi bisa kira aku baru menemu ngai bola kedai oke. Okay.
2: Ya kak.
0: Baru ninggal.
2: Lama lagi tahun. Nah, sikit lamanya dia sikit selalu nuraninya. Kan dia tu yang bisi selalu lain, nanti tu inya.
1: Engkanya utai nyadi kena ke ne.
2: Engkanya apa nyadi ya?
1: Utai nyadi utang ukai ke namanya. Labar mawang tu rimau mah kita kena kita ini ke?
2: Ya.
1: Kok kita ban remawang.
2: Sekali coba lembam pelayan coba. Ya, ni yang dia tekan ni tekan imak ya. Kami berbaloh ni. Selalu ni ya, yang tengah nombor terbaik ya. Dekat dia lagi ni. Dia dah tak ke pun buah juga.
1: Oh, berantau punya ni?
2: Terbaik. Ini nombor bukan ni ke terbaik. Di sekolah. Oh. Nanti ke depan.
1: Dek kalau kan ninga ke bermain main dia ke nengala nemban maka kau ni ke sekala ninga ne.
2: Ah bisni. Kalau selalu yang malaman naya musim buah.
1: Oh.
2: Kanya ni mo kanya sedikit madanya. Lampang apa ampang mau kena kurang biasanya. Sekarang nengala SG lebuang bermain. Ada kalau menda. Jadi mayanya buah nasib. Oh sudah. Nada sih peda. Kalian mengal dengan berenyang dan tapang anunya buah kalian dah dingin dah pun gedung.
0: Wow.
2: Ya. Ada.
1: Ya, kau tanya kau merah tajuk remah uang tu. Amai kene ke? Jangka dek.
3: Nya taju orang mawang yang kaku nya mai bekanya mai kena lom ben ben nya nya dicek. Dan nak kalau medaknya ngai go bobulak yo sih.
0: Ya amat nya.
3: Ta tau ulah medaknya cerita taju orang mawang macam-macam.
1: Kira kira mitos nya nak kene. Mitos ya.
0: Cerita lama.
3: Cerita lama. Beninti balai tempoh nak orang ti kayu tu ti buahnya gitu nada si pun anang amik
1: kaya aku punya kau kaya mai takut utai bukannya mau pada utai buah tang nada pun ngai mah ngecau negu ngai mah
3: ya
1: iya kamat kaya kaya tahun 60-70-an mayu mau utai nyelai-nyelai
3: aja saya dan kadang tu sebagi mayu kampung ya. Di depan bukit punanya kami nyam tadi tadi hujan berjalan kian. Amai bakatnya gelowo gitu dia tu. Nada lagi jauh mudah.
1: Iya. Iyalah. Kelihat begigak kikan munua kita kia nyonya mai mana ke?
3: Oh.
1: Dini yang nemu kejago.
3: Kau mengerti ya tu. Tikaiknya di lembang dia tu kong agi nah lembang tu mikir ke musim nah baka di musim kawai kawai memegang
1: nanti telepia nanti tuman-tuman
3: ke dia tu ya ban balai pal ke orang saya sigi ke rajin makasih dari kadingungan berami awalnya lembang selalu pulai kata rumah boleh ikan aja
0: aman kayaknya nih.
1: Okay,
0: buat tentang ini.
1: Okay, lemah mandiu.
0: Ke bisa bulan kita ya, yeah. Ke malam tu. Peninggal ke, nanti bercerita ke ya. Seminat nusi,
1: pengaman, teka tu si. Sapaan tadi, si dah kari sebangkuin.
0: Kaluang tadi.
1: Laban aku, saya mungkin nama aja. Pok ya pen nemu gak aku nuapa. Aku nade kelaningal teka. Utai ke bukit Umar Mawangnya aku baru ningam tu. Laban kita ikut kaya ngempu menuanya aku sih
0: aman kayaknya tadi bukit punak ni
1: laban si nak ke lembang tu sikit menua si daknya kaya
0: pokok ya lagi nyawat kangau ke bukai tu tu rumah ya,
1: kita bisi lagi sejam setengah
0: lagi bisi sejam setengah lagi ke
1: cerita imban imban tadi selimah jago
0: akik ni
1: serian maya kengemuah demban tu
0: tau gak maja tadi ni kak bebadi pak jalan luan
1: lepas ngusi minyak kereta nanti minyak
0: tau. Ya, 082-258-633 Peninggal, 258-634 ke malam tau ya. Hagi, nanti kita ke bercerita ke malam tau ya. Nih.
1: Lepas nanti ingat dari belakang kereta dari cerita sepatu tadi
0: maja.
1: Sepatut ya. Baru dah beli ke jarak. Sekinin. Nyak kepatut dari jaga kita ini.
0: Betul.
1: Baka orang kebijualnya tadi. Nah, sikit namanya. Sikit ngeke untung mana. Ya. Nada yang ngecek minyaknya.
0: kita ikut belinya. Patut ngecek ya.
1: Betul. Pemadiri.
0: Benda ke baru tadi ya lu. Nah nama tak lu kumpul mah ke majal tadi. Amat gorahnya ni.
1: Ya.
0: Nyati tu dah. Okey. Okey tu.
1: Halo.
0: Ya halo, selamat malam.
1: Halo, halo. Selamat malam tuan.
0: Selamat malam.
1: Ya.
0: Bisi, kami dua bisi ni ngah.
1: Lalak lu mayu nyawa itu.
0: Aki uban?
3: Ya.
0: Aki uban.
1: Uban tu kan minta kelala.
3: Jadi. Mendara mana mana kau Joseph Uban anak bantai.
1: Ya. Bisa dia drama dah Aki Uban.
3: Orang putih ya?
1: Orang putih ya?
3: Boleh aku tu kemarin orang putih. Kalau terburu aman aku tu deh. Jadi sebentar aku mesti cerita. Aku bisa kenang ini tuai ke kampung Iran ya. Jadi bisa kami sumber dia umbang anan bang.
0: Ao.
3: Jadi ko aku nak kanan mu balamayo komen balamayo lanan mu tu. Jadi ngeri bayarnya. Kuman bekang bayar.
0: Bekang bayar.
1: Bekang bayar.
3: Tak kena di kembekang bayar. Nama ku dia. Tapi umbang anan bang di sini boleh tak bersenya. Ati milam. Yang nak aku tu asyik puluh muka yang pinta ya semua tahu yang pinta ya.
0: Oh, awak.
3: Hanya aku mas ya ku aku lah. Tangan muka yang berlawan yang mah.
1: Ya, engkau no. Engkau ya nama tay bukannya.
0: Kena nama ke, yang mana?
3: Kira kan bukan bayar, ngambil ke kita nak kacau bayar.
0: Oh,
1: tajak pun dia.
3: Tang bala peninga tuan. Nagan ngumpai kunya betul ke nah, ternyata dia kok aku. Lepas aku nemu umbang anak bayang kami semua di bakuang dah debut di Bloro. Menjadi turunan baga. Pemain nyelam. Ya sih, asyik puluat ni minta ya, kerasih minta ya.
0: Oh.
3: Dia kok aku cakku nak dia nak utai ke aku.
0: Oh.
3: Aku tak komen buat temuninya.
0: Aman.
1: Ukai, ukai.
3: Jangan mengira tuanya tadi. Amat yang ada damai yang mimpi, nara damai kenyang. Tahu misalnya ya.
0: Oh.
3: Memang kita ngibun tanya ukai ngira Islam ngendak Islam.
1: Betul.
3: Nyak. Ukai ngira Kristen ngendak Kristen. Bapak, siapa tadi boleh utai yang kita? Yang mesti tahu ibuan kita.
1: Bisi-bisi tu jauh, kan?
0: Ibuan aja.
3: Ah, ini bukanmu.
1: Aman.
3: Bisi gunakan. Walaupun kita ada mimpi, walaupun kita ada kenyap, kenyap ya? Nah, jadi dia tahu pulai kakek cerita aku ke Sien,
0: kalau lah. Oke.
3: Jadi dalam, aku nak ingat ke tahun berapa. Lepas masanya, kami berdua nyengai, bukan nyengai hantu, nyengai orang parai. Di rumah degum.
0: Nyengai orang parai.
3: Sebenarnya pasal Bloro. Dan nyak kemarang, Sungai Bloro, sebabnya masuk air Bloro kesannya. Dan pasal Bloro tak ada bakuang lah. Jadi kami, lepas kami menolak Bloro din, menolak bakuang din, semua kabar belayan, ngau semua makai, si besar-besar pangan diri. Dan masanya, jimbau, aku dan mu sempat nama apa ya ke jimbaunya. Dan aku mesti tahu dia tahu, semua bala ucok ya, bala ane aku dah para ane asyik aku dah dah saya ku. Jadi saya ninggal macam tu, bawa saya selalu ninggal ke program gas mengat, nak pergi lah ya. Jadi masanya malam kedua kini sudah tengah bangkainya. Jadi sudah kini indo ini kau dah bala ame sudah tanjau dapur semua tu tahu. Kami tahu, bapa rumah panjai orangnya bersakian, bila saya ngeluarinya. In jadi pakai yang rumah dapurnya tanyo air ke tanyo semua sebenarnya. Jadi netek manua aku kami enam ikut kami rupanya Malaysia Anargum ngasap aku siapa lagi kami rupanya enam ikut aku nak ingat mama aja udah aku sekolah di Melaya dia aku sekolah di Melaya dia tak pernah cuti ngam ngai lepas dia bapa kami sikit semakai udahnya. Tenak muka, nada kode, nada ribu, nada hujan. Tak merkuk menitar. Dan mau kali saya induk ke berapi, lepas mau sebab pusing. Sudah kena, bisa kena tijen, nangkap dari ikut sedaya. Jadi pengerat, dan mau pengerat panjang ke saya, ke nama pengerat sebenarnya. Pengerat tengahnya sampai keluar kan. Kau nanti nemu pun tanya apa pengeras kan apa katanya. Sebenarnya kan sekarang apa ya. Patah. Terus sampai keluar ikin. Pagi remedah rumah saya jana dan kau padi Bali bertemu buah. Jaya.
0: Okey, malam.
3: Kira-kira tanya. Dan aku masanya jadi kami benar sejak kena sila kena dari lalu merap kami semua tahu nasib nak kena pantap. Jadi lama ni saya kuda rumah sebenarnya macamnya tuan rumah degum. Tuan rumah degum macamnya Udahnya, udah rumah saya bangga cerita bentarnya aku dari Cia rumah saya.
0: Oh.
3: Anggap rumah saya.
0: Oh, ne.
3: Oh. Hmm. Udah percayanya di gom kiri, nanti tolong tolong membagaannya kiri.
0: Oh.
3: Tempat ni cek membagaan, cek membagaan, cek di gom.
0: Oh, pecah mana?
3: Apun dua anggota kerum pegawai tolong membagaan.
0: Okay.
3: Dua kali anggota semua panjangnya.
0: Aman aman ne, aman.
3: Anak mana? Nyalai bang bangkai akhir jemaah yang nak tunggak lah saya kau jalur orang.
0: Oh.
3: Bapa yang segi orang tahu buruang orang yang segi saya kira ketahu tu kau orang berani lah. Nyalai dia tu aku minta kita balap peninggal. Siapa akan mau bisa mau celi yang atau rumah yang atau sebenarnya rumah pangkal nital kita tahu komen pada dia. Nama ke aku ngobrol orang yang nemu carangan tu semua. Ya dua kali yang sebenarnya. Tidak ada pekerjaan.
1: Oh, laban laban nak nitarnya ni. Ke uban?
3: Tahu. Oh. Dia nak pakai pengaruhnya. Sampai peribuan pagi orang dah mandi berjumpuan. Tidak lama lah buahnya.
0: Oh, terbubuh.
3: Tidak kena dekatnya kalau aku. Aku, nemu masanya boleh cuti sekolah dan merayakan. Ngagi rumahnya. Dapat mana kita ke bebiak ke bujang sebab kau kerja saya ngetan kini saya ke pak rumah ni nyaw
0: nyaw
3: kau kira kekadangan asing ke mana orang
1: paman ke uban dan mana kekakak
3: ginting
1: umpan mana ke uban ni
3: umpan mana tinggal lama ke ku dah umpan mana cuma ku oke bakal orang lain dia tahu kami sudah nampak ku sekolah kemelayakin aku tuba perintah.
0: Oh.
3: Tolong perintah pakai sekolah sih semua tetap sama bidon pulai mantai yang orang makan yang semua. Nanti enggak pada sekolahnya. Enggak ya pada sekolah. Sikap, sikap pada sekolah nak kiranya. Ya, jadi itu enggak yang semua. Tapi, tapi nyame, nyalai. Aku selalu namanya nyaku dia, mengap dia. Semua pandai adanya. Dia perlunya pegawai, aku boleh cuti.
0: Oh.
3: Dia pernah yang bisa pegawai, berdara, semua pegawai, sanuari, semua aku siap sampai kaya berbiau. Nyalah aku. Minta komen dari semua para peninggal, kini aku cara ngintu rumah pangkal itar.
1: Dia tu bisa pergi ke nyak kiban?
3: Ha?
1: Dia tu pergi ke? Engkau nadai apa bako?
3: Nadai kalau peninggal.
1: Dia tu nadai ne?
3: Nadai. Nyak tahun berapa aku nanmu, nanmu tahun berapa.
0: Oh.
3: Nah jam aku minta ampun ke balap ni. Tak tidaknya kalau maya, api di sini ninggal yang ninggal nggak tidak demo mah ninggal ada rezeki kok.
0: Aau.
3: Nah aku minta komen balap ninggal lah.
0: Aau. Siapa kalau mau lagi? Tahu ke mana lagi ni?
3: Aau. Aku kalau mama yang apa demo cara itu, kini cara itu nya semuanya kita tahu komen nomor dia.
0: Aau.
3: Jadi sudah aku undur diri, aku mulai sama gawai, aku dah lalu nggak sesuai. Gerai sih, temu kita gerai, kena gerai, kita beli kau tu deh.
0: Dan aman.
3: Harap ke
1: dulu, dulu.
3: Kita sebulan tu ya boleh rimpe. Harap kita itu senang lantang gerai nyamai. Lantang hari kuda. Ya kebeda bini ya, so bini kan. Mami ke Amin.
0: Jalan.
3: Berkat kena kami Muhammad, betul ya kena bahala ya, bisa kena panita, ngasih tapi kami bisa sembilan enam sia. Berai ke semanai, kalau kuan tu, tuan nyawa ngom doa. Berjuang kita coba bakal bukit, ngebuang bakal langit. Serah bakal bintang, sebeliak mancar mengemari. Penjian kuning, ke pancar semua matahari pagi. Nyada, terima kasih yang ketua.
0: Oke, sama gawai, Akil Ban.
1: Kayak kalalang ya.
0: Ya, nah, saya kederwai nih itu rumah. Oke, okay, terima kasih Haki Uban.
1: Pedau nih, Haki Lambang tahu komen bawa Facebook nih.
0: Ke
1: kayak nemu.
0: Ke tadinya nih. Angka nemu
1: orang ke
0: pangkat nitaran tadi ini.
1: Ya, kami sih nemu-nemunya tahu.
0: Tahu, siapa ke nemu punya kau Haki Uban tadi. Tahu ke komen kau ya, beri penemu.
1: Beri penemu. Nada salah.
0: Oh, nada salah. Engkau kalau ngasai kutek berkenyak ni tu rumah.
1: Bakal ngetua ngaki pita tu. Belum dah ambil tua ni.
0: Bedau.
1: Ketawa ke pita ni ngata je kak.
0: Ya, beri kebo orang bukai ni lah.
1: Bukai ni lah. Malau.
0: Okey, hanya ayah Jesse Uban rindu nah tadi ni. Peninggal ke-6 kita ke malam tu. Nguji tu rumah.
1: Ya. Halo.
0: Oke, okay, halo. Halo. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bu
4: Ede. Ini Cia.
0: Nah, ini Cia. Nah, ini Cia. Selamat malam, bagaimana Cia?
4: Oh, selamat malam,
0: Bu
4: Ede. Terima kasih, Bu Ede, menyambut.
0: Sambut
4: telepon aku.
0: Ya, oh, sambut magang. Sapa ke telepon?
1: Coba ke telepon. Sambut.
0: Oke. Cerita kita yang malam tu deh.
4: Tak cerita kita di tandu
1: deh. Nah, okay. Oh. Terus kita.
4: Aau. Tahu kau ya? Nanti ya ke ini. Ya lain ada ini punya. Jalai ngau sungai ni banyak deh ya. Jalai jauh ya jalai. Ada saja sungai dengar. Atau apa air terjun, cina air terjunnya. Atau apa air terjun. Mada antu dia, cina antu cina nya dengan cina nya bulu ko.
0: Ya.
4: Antu cina nya dalam bayang kan, tak tak pelai terjunnya. Tak nih terjunnya, dengan tingkat saja sia, dok tingkatnya. Alias saya sia deh, saya minta. Ya, mungkin empang apa hujan siaknya. Banyak. Alias kesiak empang bahu.
0: Awak.
4: Terus siak nukro kalau nukro tepatnya bahu tak sampai hujan. Empang bahu.
0: Bu.
4: Tapi dia si nukro punya macam tu. Cimek yang tu. Cimek alu mati macam tu. Bek leh. Bahuanya bisa bawa bahuanya.
1: Nada nak gantungnya nah. Tu le tim.
4: Tahu. Kau cek tu sih ini aku hina. Aku tumpah dah. Ida cita sini. Nada ini tu dia. Sini timbak mungkin mentum. Lepas kalau buat ke kaki buat kenyang air sejuknya.
0: Tahu.
4: Ida semua timbak. Ada mulai lenak lenak ulah lenak. Ada rumah ada yang muat timbak. Ini nak aku bujang ke punya klinik tu. Apa yang punya aku tinduak. Ya tinduak. Ya punya sudah. Jadi paduang. Nuala tinduak. Namun nama apa paduang. Aku nak ambil.
0: Paduang.
4: Yang punya tinduak ya. Nahi ya. Nahi ini oleh tadi. Nuhun ini. Pani. Ya punya. Mimpi ya, oh tapi nai kan mau jadi ratai kan sampai pulainya mimpi ya. Ya kau madai antunya ketuai. Kami na anu dari kuhayang anunya, salah madai kami kuhayang anunya. Alwa me mimpi gitu ya. Nah kita, kita ke.
0: Aw ah.
4: Aw, nah kita, kita antu. Obat ni nak jadi macam antunya.
0: Awak.
4: Mati ni antu ni cuma.
1: Bisa ada pedak ya antunya kayak ini.
4: Bisa ada pedak. Tengah tengah yang ini kuku si ini.
0: Oh.
4: Akhir ya kesian. Tengah yang ke. Akhir kesian. Tengah bahu kesian kalah yang tengah. Cuma kali dengan.
1: Nyamai
4: saya. Mengtun antunya dah buat se. Oke, lubuknya setiap hejuannya.
0: Ya. Timbak sekali ini.
4: Oh, timbak sekali. Tekut. Ya, ibu mangkari. Tekut antunya ini tiah. Antu udah ngerti ini kan.
1: Oh, ngerti ya. Kau nyamainya makai suat.
4: Oh.
1: Masuk sembilan ya, ini Sam.
0: Mau mati antu ini.
4: Ya,
0: ya. Oh.
4: Oke, kita ke ini.
0: Oh.
4: Ini timbak ke kami suat ini.
1: Boleh tahan.
4: Ya,
0: ya, oke, okay. Terima kasih ini Cia nih. Selamat ngelebus gawai.
4: Selamat ngelebus gawai.
0: Oke.
1: Mau bisa cerita detai baru lah, telepon baru nih Cia.
4: Mai.
0: Mai. Aman. Oke, nya ini Cia. Udah antu udah timbak sirau ya tadi ini.
1: Mati embehnya.
0: Oke, okay, peninggal ketujuh kita ini Cia ke malam tu.
1: Mudah timbak. Kuenya nyamai lebansut.
0: Kau pendang kah? Tanya banyak tu rumah.
1: Jelu.
0: Takut.
1: Takut.
0: nama terkenal pedak dia timbak jam.
1: Wow, jam. Okey. Bekal kata tu si di Cia tadi itu mah. Mas nepang pajari aku. Siapa? Kayak mansam. Okey. Oh. Mau bisa nepang kok kau ndare?
0: Oh.
1: Indi kan tahu ka di Cia.
0: Cia ka. Hmm. Ya, menti Cia. Anak-anak ngau.
1: Anak-anak ngau.
0: Oke, okay, ini Cia aja tantu ini Cia nih.
1: Oke, mau nyiku aku tadi mas nepang udah bajari.
0: Kacit mana itu
1: rumah? Kacit. Nak ngira dia tu, nak ngira dia mensia. Nak dai yang ngira. Kita sem.
0: Kita ini agak rempu, kata kita.
1: Betul.
0: Oke, okay, 5 minit dekat pukul 11 malam.
1: Ya,
0: nak tembak jam ke penudi ke malam tau. Okey, mayuah tau peningah jam kita tau.
1: Ya.
0: Ini panjai jam kita tau.
1: Betul.
0: Ka dekat komen munyi ke Jose Uban tadi tau ke?
1: Tau ke. Sapa dekat komen. Maka betul ke sidak Saris Bangkui tu cerita lah komen sapa tu?
0: Aki Jabu, Aki.
1: Aki Lembang.
0: Betul.
1: Betulnya. Ya. Laban nak Cuban tetap pernah bisi komen ya ke
0: pasal
1: gigi jago.
0: Pasal selima tadi ni.
1: Kenyang selima tadi.
0: Tahu.
1: Ya ke peningah kita ke terumah mana nya. Jadi pesan ngagai selim selima tadi menya ne.
0: Tahu ibuan aja.
1: Tahu ibuan aja. Nada salahnya. Jadi ya kita berharap cerita terus begulai hari dia tu sampai ke Medo SM dekat nyurut kiri bakal ke tengah malam tu lagi.
0: Iya.
1: Ya, laban kita itu dah seminggu tinggal ni Sam.
0: Ya
1: Sam.
0: Kemarin. Tunggu, oh, bisa ini. Oke. Okay. Ya, halo.
4: Halo. Nampak ada Ucok bujang ku Ucok ku sikok.
0: Ucok tu rumah.
4: Ucok ku tuai rumah.
1: Siapa tu kini?
4: Ini Anil tu.
0: Ini Anil.
1: Ini Anil. Ini Anil.
4: Hari Miri ini.
1: Hari Miri.
0: Katai baru ini Anil malam.
1: Bisa cerita malam tu ini Anil.
4: Siapa nusi Nita ada ya ke?
1: Boleh gigi jago.
4: Ia kan musim kita semangkap ke rumah antara.
0: Oh, di tarik
1: makai uban tadi.
0: Okey, begini. Jusi uban.
1: Okey.
0: Okey. Si, tak komen penemu kini?
1: Penemu.
4: Aku tu punya mengada apa ya aku nama mengada aku penemu buat kami.
0: Aha.
4: Jadi Maya nak ucok. Saya aku nak berbini. Nasi goreng yang hanya siko aja. Bisa 5 tahun yang sudah berbini dia nasi no nada niya ya. Bali ya rumah tidak ya.
0: Oh, di Bali ya.
4: Kenya. Rumah sih dah hendak kini tahu yang bakal melayannya sebagai bosjo. Tapi kita ada memilih yang tidak ya, lama tidak ya nomor dua pisi bayar.
0: Oh.
4: Kan sebab kita ada lalu melihat tiang tidak ya, tapi bakal pinjam pakai tiangnya.
0: Mangkak ke tiangnya, entah deh.
4: Mangkak dia rumah ya. Nya agak dia. Pemilihan tiang di atap pemilihan nomor kelihatan cok. Dia hanya takdir dua tahunnya kata itu. Kita pai punya nak song kurang. Ame ini temnya pulai. Pulai ya kata. Tapi ko ini ko senang lah begini. Kena ko jago ayak kunya. Banyak tunggal risiko selaka. Ya. Udah hanya tadi untuk pulai ya, bumai ya, ya 2 tahun dan kerana bulan tadi. Nama kau kita, dua lumpuang, dua gigi tiba yang dia kau kaya. Udah hanya tadi.
5: Udah ini naik rame kalau saraya mupaya, saraya mupaya. Ya, nadai penimbuan bilia belakang aku. Pulai. Ingat kecil yang tidak hanya udah pangkat mital.
0: Oh.
5: Tiba paipnya pulai, tiang naik tangun pakti mital. Tiba yang tadi, tunggu siang, tegar utai. Baik aja tadi, baik pulang. Lepas yang bisa mimpin. Tuh dia sudah tangga ke mital. Nanti dia berlai. Dia boleh utai. Nanti dia berlai. Dia boleh pergi.
0: Oh.
5: Kok ingat. Kok mimpi ya. Kulai ya bisa 2 tahun. Kulai kami tadi. Jadi ngotongnya. Nilai kami yang. Ya, kita dah seorang ugi kiamnya, leban yang itu aja.
0: Oh, ah.
5: Leban mimpi ya, ya. Bisa mimpi ya, ya, misalnya. Kulai, ya, coba, udah nyari seradu, coba minta, ya, bulu, ya. Berani gapai kantinya, kayak gapai kunya, misalnya. Jadi, nilai punya. Nyari sedadu, bisa pangkat dia, mungkin. Oh, kuya ya. Madi makung tak bini punya mana, makanya kuya tutup. Kuya. Eh, ini ya. Tuh, bakal ya nasihat tu. Baik, udang main nasihat, dia jadi ya. Napa tuat nasihat ya, nak marit deh. Kuya ya. Dengnya jadi sudah dua pai kami yang gerinya saya nanya di sadu badu jadi nilai kan dengnya bisa ini tahun dengnya tangkat kurangnya di terumai kan tadi bodoh dari sadu deh nilainya Bada mimpi dah nak sejak dua bulan dengan betul mampu tinggal dek buku ayahnya nak terus nama ya pulai. Dah nak lama, baru baru nyari terus nyari terumah ya sampai parah ini nyari terumah ya. Lama dek sudah parah yang kami saya sudah tahu entah meh apa ikannya mana ya hanya ante. Anggamu ya ngose mo ayak bana tadi lamanya gale ni tal tal mo tiana gale ando yang diri mame ha ke iya nya gale nya melihat nama ko ngerak ko jako kan dia
0: wow
5: ngapai kan nya itu tiang nya kan suat betulan pradikong mental
0: oke
5: Ya, kau tu, enggan nak sama kaki utainya demi cara kaki taika.
0: Aw, alayan gay ke kisah nuan ni?
5: Alayan yang so, yang tubuh ane so nembula sini sini kedai. Kamai makan muka yang ane ya.
0: Bayamnya. Yuk mana ya ke kepada ya ke nuan?
5: Aw, labannya gelap. Berani ayan tadi si kau aja mui mui peminya. Nane hane uco mula aku mesti kena sibuk dia.
1: Bisi bisi disimpan dek dek bisi ngarung ngumpul kene.
5: Aku nada ya uco rasa nak uco bilik sibai.
1: Madeka madek bisi kami dah siam tu kira kira ngambil kena nak mimin.
5: Lain mula dua dia ngai mula dua uco. Ingat kena kade uco. Kita naga ni ayah sibuk dia, masa ayah berdua-duanya nama kata dia berdua nak pemula kedai saya dah senang dia ni
0: oh, boleh nak utai?
5: Boleh ya jadi aneh ayah ketuanya, ayah kedamuk jadi tua rumah aku laki ya
0: ya
5: nak baku nak sama kita itu, demi ayah betara putai nasihat
0: amar nya nak sama menya siko-siko nak sama kini ni
5: ao gawai mo kay kunya suba.
0: Aw ah.
5: Yan nga di sa dulo suba buya. Buya gyud sa may krimpe utay di buya haya di. Krimpe ura papa na.
1: Krimpe namanya ni.
5: Krimpe utay mo da ko ku. Krimpe ura papa na uli haya. Tuwa na pa ko nya, brani.
0: Aman.
5: Ya menafik. Sige na samang ay ya.
1: Ya aman eh, aman.
5: Tay nya demo nakara ka kitai.
0: Aman.
5: Berita pa ko nya, ana uto ali to berita muranya.
0: Mau mujur make amnya ne.
5: Amun dua make. Nah, baik kami ketemu hanya numpak kami itu ya ketua ini.
1: Orang sikit turun temurun punya ni ni.
5: Hah?
1: Bisa turun turun turun turun punya.
5: Abu turun itu turun. Nengnya tiko ane ada tiko ane amu.
0: Oh.
5: Nanu waktu musim sedih.
0: Aman. Okey, atang habis ke ceritanya tadi nih di rumah. Tadi ini Anil dari Miri ya. Ngenang pangka nitar banyak tadi. Okey, ya lagi 11:06 minit malam ya. Jam ke penudi program genggam semangat kita ke malam tau ya. Kau lagi bisa ke bukainya ke bisa kalau ngasai kota kenya ni tu rumah. Tahu kan usi atau ke komen ke kini senentang hutai ke pada ayah okay. Jusi ubah tadi ni. Tahu ke kita ke bukain ke dekat bercerita meh ke malam tau. Okey tu bisa tu rumah.
1: Ya sorry saya.
0: Okey hello. Ini Anil tadi. Putus tadi ni.
5: Putus.
0: Okey.
5: Ila aku nanti cerita cerita kita itu. Terima kasih ya selama hari gawai dan dua sudah lepas gawai.
0: Selamat hari gawai maka ini.
5: Tuhan makan dua dari tara makan dua bulan berki dan baru
0: nama amin. Amin. Sama. Okey, sama-sama.
1: Sama naik.
0: Bertemu baru ni. Okey, bertemu baru. Okey. Ini Anil tadi ya. Penutup ya.
1: Ya. Lupa telefon baru ke ini Anil mana
0: ya ini. Aman. Enggak jadi nama dah mesti pun mesti penutup ya. Betul. Okey.
1: Nah lah kena dah habis pun ada orang jarak ini Anil.
0: Aman. Ya baru aman. Nitih undang-undang
1: loh
0: ya. Nitih loh ya. Ini Anil kayak sesebarang ini Anil okey peningat lalu ke kita ke bukai meh ke bisik dekat bercerita malam tu nuan nak nyengok orang buat Facebook tu rupa
1: anak gue sih
0: tahu nunggu dulu
1: ni kali gue nyengok deh sam
0: engkau tengah ada line tu
1: ya kan sama kamu tu ada tulisan lemban engkau sih pernah gue
0: pak line deh
1: kan nak kucah kucah kamu tu lo
0: tak nak di line tu bisa lagi tuan yang ngok gini
1: nggak kira tu jadi buka
0: line tu bakal tanya tadi kan ini ya
1: nya apa penemu kata siko-siko lu sem. Bakal ki uban ki uban tu okay orang ke loke itu sem.
0: Betul.
1: Bisi sem nah.
0: Ya segi bisi mainnya cerita.
1: Mainnya cerita.
0: Okay, halo. Selamat malam.
6: Selamat malam.
1: Nama yeah. Tema seru ai. Nah, ada
0: tema tema tu. Ceritanya. Malam tu. Malam tu ada tema.
1: Ada tema tu.
0: Nah, nyaman. Nama tu deh. Telepon baru lagi au. Okay. Ya halo.
1: Halo.
0: Selamat malam. Ya, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Nama tak deh.
1: Ya sambil dengar radio ni. Kayak dalam kereta kena sen. Nama tak.
0: Okey, nak dengar awak kan?
1: Ya.
0: Tak telefon dia tahu peninggal?
1: Ya. Anak lembau, anak teguh. Cerita aja. Kita bercerita santai-santai ini, Sam.
0: Betul. Oke, tu Romah.
1: Ya, halo.
6: Halo.
1: Ya. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Selamat malam. Halo.
6: Bisa dengar tu, Romah.
1: Bisa.
6: Aku
1: tidak
6: ingin kejuan tu.
0: Oh, cikgu juan eh?
6: Ya, ya.
0: Oke, cikgu. Nama, bisa cerita kat komen kini?
6: Saya cerita untuk mereka informasi tentang pangkat ikan. Ya pangkat ikan bau minyak. Ya kedua, besi para tu anak buah itu bermain bola di kampung-kampung. Sikunya mati. On the spot. Kalau sikunya dirawat berhasil, yang ia hidup lah. Yang nomor tiga, dia rumah orang Sungai Blau. Rumah menjadi apa itu rumah petiangnya. Dia terjadi ke dia dengan angka bukan juga. Jadi cara itu ya, mesti tiga bentangnya. Satu, mana ada kau kirim kau ke bendera. Yang kedua, kita harus mengharap lihat ketuhanan baik asmayang
0: nih.
6: Yang ketiga, pindah hari tempatnya oleh pindah anak memang kamu sedikit dari rumah yang lagi kecuali kamu anak ya. Laban besai tuang gitar karungkak bau. Laban lagi itu bau ya. Jadi bau, jadi ya terulang mintanya bantu. Melayannya tadi.
1: Kak ngulang katanya ini cikgu.
6: Ya kak. Non mesti minta apa yang kena di kampung kau bayi suda sebrai awal jenianya. Sebrai awal jenianya. Belakang melengkapnya kan di pangkat kita. Udah ya mengkak rumah tu ini tadi mesti lengkap tu dia. Langkau punya tadi semua jempol elektrik yang caranya semua tebar bagaimana. Sehingga namun yang kami itu sebenarnya bunsian.
1: Ada yang kegelan namu?
6: Baik itu dia. Pengkali car juga. Itu harinya itu RP namanya. Mesti semua tadi 400 rupiah. Banyak yang mengkak kerak belakang rumah lengkap, nak jawa ringan lah. Kita mengak bedakan. Jadi jam lah jangan kita itu ya, tanya cuban tadi tahu tidak ini kembali atau ulang. Jadi ya insiden itu semua tu tempat sebelum mau situ yang dalam sediamanya.
1: Kami itu budak ada anak yang melihat mati ke lah.
6: Ya. Budak kami itu pun lagi dia aku.
1: Seminat dengar cerita aja.
6: Ya.
1: Okey, cikgu.
0: Okey, cikgu. Cikgu Juan tadi ni
1: ya.
0: Ke rumah. Okey, komen berkawal ngau penusah ke pangkat ni tar tarik ko yang ni. Okey, tu bisi kangau tu.
1: Kangau tu baru ni.
0: Okey, halo, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Ah, selamat malam. Siapa tu?
7: Ini Tirin.
0: Ini Tirin.
1: Ini Tirin.
0: Wah, ni dah.
8: Rajulau.
0: Oh, Rajulau.
8: Terlalu kusupat
0: Aunya nak tingat. Kalau mayu lah orang
1: dah. Kalau
0: mayu lah. Okey, ni Tirian. Au, nama bisik tak kata tersip ya?
8: Tidak ya, namanya komen ke orang angkat nikah aja dah.
0: Oh, okey.
8: Kami di Trikai semua, tunggal punya. Banyak baru sendiri. Jadi rumah kita ianya, semingin kaki tangga tidak ada.
0: Au, ah.
8: Semingin. Udahnya kadai tangga nita tidak ya nikit ke rumah nita mak ansur ahi kaki tangga tidak ianya.
0: Au.
8: Kek mau kaki tangga lebih semingin macam
0: mana? Ne.
8: Garik tidak ya baru ah, garik tidak apa baru ahnya. Taban tidak dia lah, mas garik ini demi baru ah. Maka bercuan ya.
0: Okay, balat nanya ne.
8: Ah, dengar ada yang tadi cerita tadi. Angkat aneh ayah lebih aneh, aneh ketuanya tadi. Udahnya, udah kami itu tadi bekerja tadi bergaung kami semua kami diserikai bergaung tidak magayangnya.
0: Awah.
8: Angkat dari dengan kami semayang lebih nyunyi nak marah semayang
1: neh. Ya ya ya.
0: Aman.
8: Semayang penuh mobil ya dia tadi kami bersemayang aneh magayang semua semua kami kami belayan dari kami kesigi mau dia. Udahnya dapat aneh yang berani aneh begitu. Udahnya tadi sudah kami semayang macam tu tadi semayang
0: karena
8: marah baru. Udahnya tadi itu hidup kita cukup mana sudah angkat ni tahu ni sebaik kalau kita ya panai aja.
0: Oh, awalnya gay ke cerita atau
8: tidak aneh ya jadi cikgu dia tahu dah nyamai kita ya mana yang jadi semayang mana ya.
0: Ya, aku tak komen kayaknya. Aw, sama ini Anil tadi tu.
8: Jadi dalam bilik, banyak mari siap ya, cerminnya. Tidak ya duduk atau bantu, tak nak kena sih dah. Banyak mari sih dah, pecah, mari sih dah. Tangkap ni tanya, aku dia tu, nanti di sini tahu tangkap aku TV. Cermin takut sudah menang sih dah.
0: Nangkap.
8: Nangkap mana ya? Mana hanya ada.
1: Muka kurang earth. Beka kita tengah agak literiak sana.
8: Baik ya.
1: Kurang earth.
8: Komen kena aja aku.
0: Okey ni Tren. Selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Okey. Engkau nak sama siku-siku ke ya. Kini tu rumah ni.
1: Tua siku
0: nak sama. Ya. Bisiknya kena mana ya.
1: Bisik ke mana.
0: Bisiknya ke mana ya.
1: Beka ngecikgu juan nere temati jaja kan eh
0: ngecikgu juan tadi nusah magang kan tadi
1: para kena mana siapnya jarak ininya kak sama magang
0: ya. Okey, halo
9: aku Jusuban tadi.
0: Okey Jusuban tahu
9: jadi komen saya cikgu juan cukup mana komen indah yang tadi pun mana tapi aku tadi cerita aku tadi putuan ku. Jadi tuar memang pakainya. Ane asiko jadi komando pak menua perak din. Randi anak tuan baga. Jadi siko anak tuan baga jadi tuan polis di sana. Baru siko kerja kesasia. Siko anak tuan baga nak kerja jadi lelaki orang kerja kesasia di menua orang. Jadi sidaknya sebilia, penghidupnya sebilia. Dia tahu penghidupnya sidaknya sungai senang. Amat di rumah saya udah angus, dua kali angus. Terus penghidupnya nyapin dia tahu dokumen lantang. Pada anak turun pagarnya, orang bisa pangkat megang. Nyak nak suci ku tadi, namanya kira ke meriawai yang orang tak tekan dah. Sebab aku ingat kumen sedang tadi kemana. Jadi anak tuan rumah bagaannya kerja, kemudian membangkat magang. Menantu saya pun bangkat. Nyalai kumen sedanya cukup mana. Madah kejalan cara tutu. Pasal itu nyala bagi tidak nyala semua yang bisa. Bekas sedar Kristen, bekas sedarnya. Yang tidak yang berlaku, itu yang nak pilih yang semua. Ah, nyak punya. Jadi mari saya terima kasih komen saya. Ex-Cikgu Johan in the Tuhan tadi. Enggak yang kita ada lambiran tadi. Arimiri. Ini saya Arimiri.
0: Oh, ini Anil tadi.
9: Ah, nyalai. Aku nyo ningat kita nyebut orang kata-kata nyalai kunusi anak tolong pagan semua berpangkat magang jadi ngurup pangkat urup penusai magang. Kita nyal. Nyalai. Kira ke mana amat rumah saya dua kali anus.
0: Au.
9: Tidak tahu. Banyak nak tidur rumah pandainya.
0: Au nya muncul mana.
9: Kira kenakannya jalan ngambil aku ningat komen sudah cukup mana?
0: Oh ya ya.
9: Hanya lainnya aja.
0: Oh.
9: Iya sen.
0: Oke.
9: Oke. Terima kasih. Ya.
0: Terima kasih.
9: Kali ini nyebut sama dengan kawan kuda lalu.
0: Iya. Terima kasih ya, Jose Uban. Hanya tadi ya Jose Uban. Pandah ke pemujur orangnya tentang kemula ke terubah tadi meh.
1: Ya.
0: Rumah

0: Okey, ianya pan nusi utai kudah nyadi menya tadi ni.
1: Kita itu sama nusi utai kudah nyadi mesti.
0: Ya. Okey, hello.
2: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Selamat malam, oi.
3: Selamat malam
1: ke
3: rumah.
1: Ya, selamat malam. Siapa tu kini?
3: Temari
0: kawai au. Siapa tu deh?
3: Mangka tadi serikai tu.
0: Mangka serikai.
1: Okey.
3: Terima
1: kasih. Okey, besi cerita dekat kunci dia empat gah. Siapa tadi?
0: Mangka.
1: Mangka.
0: Okey. Okay,
1: terus ke dia.
3: Itu dia tunjuk pincin cerita sikit ni selalu cuba tau.
1: Okey, mana?
3: Mayanya kami ke pagi pagi lah, pagi pagi. 7:30-nya udahnya kami berlari sampai berapan tu. Baris baru kami. Udah baris baru dari kami udah suruh kerja. Nisa ke kerja masing-masing dehnya.
1: Nyopitik, RTI lah.
3: Udahnya cari kami. Kali giga orang baru kami dehnya. Giga je patut uli sajian kami. Baris baru kami tiap ke WCL. Baris magang kami dehnya. Pada bisi projek A1 ke apa? Alatnya kami ke? Teman kami iban-iban eh, main sekali main ikut aja kita iban. Banyak kami babari semua seorang sempat eh banyak. Kami risin, seminggu kami. Seorang risin seminggu. Minggu. Banyak kami pulai. Asal pulai dulu tengah hari. Kami barang-barang rumah ni. Kami biak, kami dukau semua. Sudah kami sampai sembari yang baris baru kat tengah hari ya. Setiap pukul tengah hari dah makan semua pukul 2. Baris baru kat. Baris baru kami pukul 2 barisnya. Alunya lalu kejam kami ya. 5-8 kami ya. 5 RKT ni. RKT 1, RKT 2, 3, 4, 5. Dari aku cari RKT 5. Kita balik aku iban sikonya. RKT 1 kita iban dari Semangat ya. Pecah-pecah balak kami. Setiap RKK risiko kita iban. Masuk operasi ni mayanya. Operasi kami dia.
1: Operasi di ni kita mayanya.
3: Di mana Selangor deh.
0: Selangor ada ni.
3: Selangor dia kan dia. Kami masuk operasi. Nama ada ke dulu kita 3 tal ke dulu ya mai hari ke 1 ngau hari ke 2 dia usai ke mai ada ke 3 ngau ke 4 titik kereta aga kamu sekali hari ke 5 nya titik kereta aga ke 3 buah kereta kena kamu mai lalu masuk mu hutan ko dek masuk hutan kuasa ngau ya dia kira ke pukul anting sudah bukan maghrib mungkin saya kat sisi laut kamu nak ada mana ada deh. Berapa dah kamu nanya di sama tu di
1: kalau
3: ngau getah. Sampai lama kami dah kami juga dah dapat saya pecah-pecah dan kami dah masuk sudah ke luar ke aja masuk utama mayanya masuk sudah masuk kuasanya. Masa lemutan lah. Nah, bisa. Nah, sikit projek A1 punya. Ternyata kami pulai lah kami ke 3-4-5. Tadi kok 3-4 ni. Pulai ke kubu. Kalau kubu ke ya. Tadi kami RKT5 tadi. Buat wadiban camp dia ni buat 5 ringgah tu mainnya. Sampai lama aku dah buka. Kasih silau-silau main. Enggak kasut berat buka agak-agak enggak kasut enggak sampai-sampai serah mayanya. Kali tidak ya bisa lihat Melayu Senanjung tas mayang ya nasib ke mana nasib mayanya.

0: sajen sajen kami nya mana naga.
1: Heeh.
0: Si mansa urang do itu. Si mansa sabar ya. Nah nyawa do nya kuda eh. Mini ha. Nasi ro timbak hira, mesti ro timbak mesti dak mainnya.
1: Oh.
0: Ro timbak tu dek.
1: Heeh.
0: Pak ya. Asyiklah kami ada kena sikok kena.
1: Hmm.
0: Mayanya kami boleh dua ikok mayanya. Oh, takkan masih. Kami ke pak motor balik mari jango. Ba ke komando naren dan ninga kita aja.
1: Hmm.
0: Takkan masih. Kawan numpang sekali ngau kiri ngau ngebuliah mana.
1: Hmm.
0: Tapi nangau timah tiangnya boleh kita kita. Nak tengok timbak, cuma ngau masuk masuk senjata.
1: Hmm.
0: Okey, baru mulai nengah masuk lagi di tek baru agak agak siap, ngau berapa bangkai, mana ngau kebinas, dua ikut lagi boleh.
1: Hmm, bau.
0: Udah dua ikut mayanya.
1: Hmm.
0: Nama ada. Pulainya kami diambilnya pulainya. Nah, mak rup timbak. Nah, saya mah minyak lah.
1: Hmm.
0: Pecah aja. Tanya nyari.
1: Pau.
0: Tanya. Pulai kami. Pulai diambil. Diambil pengawal. Pulai kami. Sama ada pun. Datai dikim. Begitu gajah perak ada. Sambut. Puh. Kena kumpang lah yang buat pulai aku deh.
1: Hmm.
0: Gagal deh.
1: Hmm.
0: Gagal boleh ke minyak. Barawang menuanya yang aku ingat tadi Barawang nak
2: Barawang Selangor.
0: Laban dia tu nyo pangsa jalan ya pangsa
2: benda. Hmm, ada utai dia tu.
0: Jalan hewe je dia tu.
2: Jalan
0: jalan berayanya ni cuba ni mesti.
1: Hmm.
0: Tapi ingat jalan lama Barawang ni. Nah yang kainya mesti minus menuanya.
2: Okey kena.
0: Hmm. Tiba-tiba pun mesti minus boleh ya.
1: Hmm. Kau?
0: Boleh tu ikut mainannya kami.
1: Tahu ah.
0: Kalau selalu ke operasi tentang mereka boleh kena aja sekali aja boleh.
1: Hmm.
0: Tanya mana ada tengah-tengah.
1: Nah, tahu.
0: Boleh tak?
1: Hmm.
0: Ia bukan sabar. Bisa ngarukin sebab sabar, sabar. Tapi dia meninggal anu aja mayanya.
1: Hmm. Tahu?
0: Di Perak sebab lama aku di Perak 13 tahun, oh, 13 tahun lebih aku di Perak dan.
2: Bagaimana ini sebab Perak?
0: Ah?
2: Bakem ni Perak.
0: Ah, tim cangkat batu gajah Perak.
1: Hmm.
0: Tim cangkat deh batu gajah.
1: Oh.
0: Nah, jawab batu gajah ya semua ya.
1: Hmm.
0: Sama aku dia tim dah.
1: Hmm.
0: Ini kap tinjen, aku pelak ke menua menua kita Sarawak terbaru. Kau
2: jenah.
0: Kan 2005 pulai.
2: Oh, nyop tinjen lah.
0: Yang pincian aku dengar.
1: Hmm.
0: Nama dia tahu dah saya ni pengawal itu.
1: Ah, oh.
2: Dia pincian aja amnya.
0: Nampak.
1: Nampak.
0: Dia bawa nampak neng ni. Kebun dia tu. Dia bawa ke kebun dia tu.
1: Oh, ah. Oh. Nama.
0: Nyepol dia dengar.
2: Ya, kena.
0: Nua nyamai dia.
1: Nyamai. Nampak manua.
2: Nampak manua.
0: Aku nampak manua. Mai mana aku? Kaki
1: memet ah. Oh neh.
0: Aji baru mungkal eh.
1: Oh, mana nya mungkal hau.
0: Mai mana aku?
1: Hau ah. Okey, terima kasih mungkal. Okey. Ya tadi mungkal genang ya kaki jadi sedadu sebab boleh ku minis neh. Ya, orang bukai kini mbak tenai tu rumah.
2: Ya, ya.
1: Okey. Tu. Halo, selamat malam. Hello. Halo.
3: Akit Pita.
1: Oh, ah, oh ya.
2: Akit Pita.
1: Ayan.
3: Jadi, selamat gawai kuda lalu ni.
1: Ya, selamat gawai.
3: Mulai berjakau. Gerai ke
1: nya? Gerai.
3: Nak darah rapas jakau dengan aku.
1: Mana
3: ke?
1: Mana aku dah kawal ini?
3: Jadi cerita, jadi cerita aku tahu kai kata antung ngap sebenarnya. Aku tadi ngenang ya ke arah mawang.
1: Oh.
3: Arah mawang. Jadi aku tahu, mendak arah mawang, nak kawal, ni nak nyawa, nak kawal. tang lah kau tadi mesti mendak lo bang eh.
1: Oh, aw, kumai
3: jadi tadi bala kena kepit kampung mungkin orang peniaw kampung menining aw kampung peniaw pokok pun walau mesti tici ya lain tadi bukit mesti kena kacau orangnya. Jadi bukit tu tadi kona nyata kona bari yang mamanya. Balat konanya dia, jadi boleh pergi baru ni apa? Orang kah, mumus saja ngambil arurus deh. Di sini jalannya, dia pedal loh, bayang nak temu kalau bayar mau nak bersaing loh bayang. Kau tu yang siapa kau bersaing tadi? Kau mau saya tunggu ya, siapa lo bayang?
1: Oh, nak bersaing eh?
3: Mau saya tunggu ya kalau saya pelai yang ramah saya tadi. Tinggal ya, nama macam bocah tiang ya.
1: Oh.
3: Ah, lo bocah berbatunya dia.
1: Oh ah.
3: Jadi boleh perlu dia bala orang buka kami tu kerja aku kerja pertama pertanian sampai hadir. Mangkanya berapa? Mesti nak mutus ikal. Tapi ini orang ke kerja kena hidup nimbus tanah dan nyungkul bukitnya. Nyungkul hidup bukitnya tadi oh maju gagal lepas yang kiri terbulir tanah. Dia yang ngetau kita aku deh. Nanya deh kita nggak tahu. Nanya deh nyungkulnya baru. Tapi mayu dia sampai datangnya juga setengah bukit. Nama saya kenyataan ini musuh lagi. Lupa nggak mak mit? Aku udah peda aku deh. Lepasnya fisik jalai.
1: Anuan pun peda.
3: Apa tak ngarep oleh ama lupa yang mialah ingin bersaya.
1: Oh, nah.
3: Aneh macam tu nyantai ya lumer mau orang jadi ko bangsa murutin mau orang ko mondau ko sedai mondau
1: mondau
3: ah mondau tadi rimau ko sedai mondau jadi lagi kelia lagi negung dia sedai tenang kacau lupa letak lupa tak jadi aku sekali dah baik kapan aku gitu tak aku yang ambil mesti tandu rusaknya dia
1: jelau tu kan jelau
3: tulang upai ke mesai peh tulang nama tu nemu kita
1: oh ne
3: sekalian besar ya bukan tak mesai tiba yang lu bayang ni dia
1: aw
3: panjainya mesti puluh depaknya nemu
1: nemu lu bayang ya jauh kemian
3: nemu lu bayang ya saya kenyalai dia kudi mesti utainya tetap kuyung tak saya
1: nai ne oh
3: kenyalai itu jangan deh
1: aw
3: bah nanti kita pedak tu pun tak siap lu bayang saya kelihatannya.
2: Oh, tekuyong tak siap.
1: Tekuyong tak siap.
2: Nah.
3: Mana lah. Tekuyong dia, dia sapa punya dong tekuyong ni kian.
1: Amat kan ya.
3: Mainlah tekuyongnya.
1: Kaya kita siap kian. Kini.
3: Lapan tu orang mahu untuk kurang tapi ya sedikit ngambil. Ya, nanti orangnya tolong orang mahu untuk kaya pendam berunya sedikit mainlah tekuyong tak siap.
1: Bisa ya kuning.
3: Nanti orangnya tua ya orang mahu. Pama tadi ya. Tenggara tadi baru kanya lama kanya orangnya tadi ya, tua ya si tanya karena mau. Jadi dia tahu aku yang ingat kanya kemari tidak kanya amat bisa itu lah kanya memaca mayu wah tu lah kanya ukai cemimi bibinya. Lama ya udah dia kalau pak kau ungkanya minta ya lupa ke datai. Bernama tulang tepeh mutulang utainya.
1: Tulang namanya nih.
3: Mana nemu tadi saya bakal tulang ural menya utek tinggalan pedaku. Kita tanu rusak mayu tahu lah.
1: Nah.
3: Datnya kira enggak ada kacau nya ko. Lupa datai ya ko. Nyanyi nya aku tadi. Nyari cerita di pasal komen tidak ke boleh ngelik bayaran tadi. Jadi bayar nanti bakal orang yang dicabai hati lah baku itu enggak kan kalau orang pemengak bayarnya pemengak bayar tu tadi nanti nak dikacau ya tadi
1: sama macam tadi kalau dia tadi ni
3: nemu di biti mimpi nemu di tak tadi nemu di kristian nemu di penggai pengarap pasal tadi
1: punya
3: kita ibuan
1: ibuan aja
3: nak ya dia tu matah kedek ilah matah kedek lama ya kenyanya tadi untuk dia tahu. Mau kita lu boleh lu mimpi dari kekadang yang rajul ni, ya lama, ya 50 tahun ya. Kita yang kasih, kita tu orang petara macam, jadi kau bala kata orang ke Kristian Tuhan, jadi kita ini Yakub tempo dari petara. Kita kemana macam, mana muai, tadi nanti tuan ini si pengaruh monuah orang tu tahu, nyak nak tahu di mana.
2: Aman,
1: aman,
3: nak tahu di mana. เจ็บสักแกงนะก็นั่งมีดวกปวดอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งไปดวกปากแก
1: ประมาณ
3: อันไหนอันไหนมันกลิ้งกวาดกูใจยากจะได
1: ้
3: ถ้าเราจะกลิ้งกวาดกี่ตายเนี่ยเราไม่กี่ใจตัวกี่ดวกเด็ดตัวแต่ดวกอะไรวะเรื่องสูบอ่ะ
2: ประมาณ
3: ว่ามันไม่ใช่เลยบางตัวนี่งั้นไม่ยามใหม่ไม่จำพูดกับแบบนี้นะยันที่อุตเตกสเตียนตอริบารัตยันที่อุตเตอิสลามตอริอารีมโนะทีโมบารัตอารีมโนะยิ่งเลย
2: มโน
3: ะอาหรับยันที่กิตเตนุสันตาราตุเดลาวุนมุตเตนยาลาบุตเตนยาบารูปกิตเตนุสันตาราตุเตนยาบุบุพูดบารุสันตาราตุตาเดบะไทยแลนด์บะตุบะเนี่ยทั้งหมดไทยตาเดยันที่กิตเตนุสันตาเดอุตเตกมาอันไหนอันไหนงั้นมันกลิ้งกว่าแก
2: บ่ตัว
3: แล้วต้องไปคลิกว่าเขาจะยังตัวหลังกระยาง่ายมันฉลันมาจะดูดูเก่าแต่ยากแต่ไ
1: ป
3: มันชาดวงโคแรงนึกก็ได
1: ้
3: ง่ายกับตัวจิ้มโคแรงเนี่ยตัวยูเรียมมันตัวปัดตัวเนี่ย
1: อ้าวเนี่ยมาโดนตัว
3: ตันดันเตะพอหลวกตรงกุยดวงรุ่นด
1: า
4: Selamat malam.
1: Nyung lalu atur rumah. Selamat malam, Nayan. Ya, okay.
4: Aku dah buat tik main yang di sini lah. Aku tak nak. Aku dah buat tik main yang di sini lah. Aku tak nak. Aku dah buat tik main yang di sini lah. Aku tak nak. Aku dah buat tik main yang di sini lah. Aku tak nak. Aku dah buat tik main yang di sini lah. Aku tak nak. Aku dah buat tik main yang di sini lah. Aku tak nak. Aku dah buat tik main yang di sini lah. Aku tak nak. Aku dah buat tik main yang di sini lah. Aku tak nak. Aku dah buat tik main yang di sini lah. Aku tak nak. Aku dah buat tik main yang di sini lah. Aku tak nak. Aku dah buat tik main yang di sini lah. Aku tak nak. Aku dah buat tik main yang di sini lah. Aku tak nak. Aku dah buat tik main yang di sini lah. Aku tak nak. Aku dah buat tik main yang di sini lah. Aku tak nak. Aku dah buat tik main yang di sini sedap mata aku. Betul aku
1: dengar
4: dengar tu. Dia agak tok tu bujang. Tapi no kata. Amin tanya aku amin aku pak kilat dan pak pi lah banyak ni pak tu.
1: Pangkak kegilan mana?
4: Aku.
1: Tahun
4: 2003 tu pak.
1: Ya tu.
4: Kakak pula. Antena lambat cuti ada raya. Tak nyala sih dah. Ya, antena dia ni nak nanti. Banyak cerita.
1: Okey. Oh.
4: Nanti panjangnya kan. Terima kasih. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Berkenan ke pangkat kilatnya jauh ni, Nayan? Okey, okey. Terima kasih. Selamat malam. Okey, Nayan dari Jolau ya. Ke Suah, berkulai dengan kita. Okey, lagi nyawat kangau hari peninggal kita tinggal kurang lebih 19 minit lagi ni. Lagi bisik 2-3 ikut lagi. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo.
1: Selamat malam tuan.
5: Selamat malam ke rumah.
1: Selamat malam.
5: Tengah tukar bantuan penanang dari mudik. Cerita aku tenang tu pajai tu. Tenang ke lama tu dah. Sang baru ku ingat ni aku dia nemu aku tu badau school kerja tahun 1967 sebab.
1: Aku
5: jadi ba rumah kami jadi ba tanipa aku bilik sepiak tidaknya betul dah. Mayanya dulu akhirnya tidak tu setiap hari lemai dia kira pukul 5 setengah ngabar kau kebun mari itu dah manu babi makai itu je jelur tupai dulu akhirnya bisi kau ngau sidak dua kali kau ngau sidak lepai ya. Jadi malam ketiga hari ketiga hanya tahu kau ngai ngau sidak ya. Dan nak ngau di pak kau nak kau tani pak kau lepas bini kena tunggal kau. Tidak tiga sudah mudiannya tegai kau. Jadi udah tidaknya tadi mereka kau dah ngau mudiak mesti dah ya kira pukul 5:30 lah benda jauh di rumah dia mesti kini injil 15 kuda mesti nak mesti kini 20 minit tu dia. Udah tidaknya beri itu dah manu babinya makai itu kira kesemak 5:06 pukul 6:06 lalu turun mesti dah ya. Nama ke muka datang hari ini lakau kebun je nak jadi sikit tanjung dia bingku tanjungnya jadi menyekok kita ini sesalah kelalam ini dia dia kena rapi mekang-mekang jadi ia kena riba tu tadi dia bala ipar aku nya kena bercungal ya. Jadi sikok tadi ia kena dauk ngau jalannya mari bini ya ipa aku ni kena tunggal aku dah tanya bertanjung dia tadi engkanya nebing kena sikau tak ada ribanya di hari ulu deh jadi engkanya nak nyangka bisa sikai perahu kena tari lagi jadi ya kari ini tadi anda tunggal aku kena aku ada buka ya kari ini tadi ngenanya 2 kuda jadi sudah tu tadi ngenanya 15 dia nemu perahu kena sedangnya buka perahu kena racingnya berapa lajunya
1: laju
5: datang bertanjungnya tak berlantak sedang ngoyak ke kena ingin dua kuda tadi jadi udahnya tadi suai ipar aku ngau mari bini tadi suai riku yang engkau je kena lantak luan perahu yang kena ingin dua kudanya sini. Lalu perahu yang ke hari ia kariri kena ingin dua kuda tadi. Kalau nikai perahu sinaknya lepas ia saya perahu kena
1: laju re.
5: Laju lepas ia kariri tu dua kuda sinak kariri ulu tu jadi cawai dia kawan dia lagi nyau meh.
1: Mati dia ni.
5: Lalu ia kena iba tadi memedanya ketiga saja.
2: Ia kena ingin dah mati.
5: Nak muka aku cerita tu kak berbising dengan sebenar lepas aku Jadi baca tim kita baca Tanjung ni kita hari ulu, anang kalau lu nebiang ke kita ya. Ni kita nemu orang hari ilai kini ya, masalah kelalanya kita nak nemu kakak bapi mukmukang, enggak tengah kerik tebianan tu pedak dalam banyak mukmukang berang tu malam dah deh. Hanya di nama di kami serumah dia pegau me ninga berita sedang ni belantak tadi. Tuan yang ipahnya dulu dua nyau, tanya ipah punya ipah kebeli sepiaknya. Ngau madik bininya, madik bininya indau bisa lebih 10 tahun kini.
1: Awak.
5: Selalu ngau saya tiga sehingga sehingga saya nyau. Tanya aja ngapa kebun tay mari manu mari kena babi tay jalur tu pergi balang kau mai.
1: Aman aman.
5: Ya, ya aku kali lebihnya aku. Kira ke semoga tu gurih dan sabda aku tahu tahu hati aku nak ngau sila malam dah ada
1: hati
5: aku nak ada aku nak ngau
2: kau nasim
5: ada mentah sabda aku tanya tutup cerita tu nya mengharap soal di gerai nya mai soal di harap ke aku muda gadin soal di perkara kami buat jadi mantap soal di jadi serangan cora buka selalu buka lagi tu rumah itu ngamunyi dengan aku jadi dia tahu ya okey lah
1: terima kasih terima kasih okey ya selamat malam
2: ya.
1: Ya tadi ya peninggal kita hari tanya tadi
2: hari ini
1: awak ya Rimiri tadi kini
2: halo
1: okey ya tadi tutup
2: ya tadi
1: awak salah gol nih.
2: Salah.
1: Okey, terima kasih ya ke komen bala peninggal kita ya, ini. Angka bisi siko dua lagi nih tu rumah. Oh, dua lagi nyawat kangau sih deh ya. Angka tu tinggal 13 minit lagi ya.
2: Boleh lagi nyagi
1: ya, siko dua lagi.
2: Peninggal kita pun ya ke sigi rindu ke program tu. Sigi nanti sampai habis.
1: Betul.
2: Sikit. Sampai ketua nyau meri jaku ke penuh di mertin tadi kan
1: irau dan ingat
2: jaku pengabdias kan di jaku penuh di nyau ini nengarai kan tu agak
1: oke uji itu
2: ya
1: okay, halo. Halo ya halo
2: halo
1: ya 5122 tudu nah berdua antua ne siapa tu ne
6: halo
1: ah siapa wei ya
2: ya
6: halo halo
1: okey
2: ya halo siapa
6: ya dari Hadiyo
1: oh tanya tu Kispia ya kai kai tanya
6: wah halo sin
1: ah ya selamat malam.
6: Halo, sama malam. Halo. Sama gawain, belawan. Sama gawain.
1: Iya, tahu. Lagi bulan malam tu.
2: Nama tu, Aki Spia tu.
1: Kak, Aki Seberi.
2: Aki Seberi.
1: Aki Seberi.
6: Iya.
2: Aki Seberi itu kak betul putuh lain itu. Buka buka kan kenong nuan.
6: Nama ada lah ngawung lah kuhan dulu. Mesti mandi aku. Tapi kuhan belama ngasih nusi. Kita kami ke kekian tu langkau.
1: Oh, ne.
6: Sekian tu.
1: Okey, okey sebelum.
6: Bila menyanyi dari menugal. Kami dari kami kami menyadai kami mampai minai memalam dan kumai. Menyakat nugal. Kita nugal nugal. Sahin nai nugal kenyam malam. Sahin nugal. Malam kami tidur. Memalam kat nugal kami punya. Dengnya mia pukul 5 nya angkat kena ni apa aku. Aku entar dengar tinggal lu ya ma gawa. Manu kan apa aku nuwan maku. Kai tinggal lah. Nu dua nya, nu kan nu dua tumu. Ikriya tumu nu dua pukul 5. Ambil lawan. Nin dua malam nama kena mereka kerja te malam. Ria. Nah, nak penti aku lihat ngan malam-malam ngan buang ku jago. tiak lihat dia tahu di minimu kenyak.
2: Nyom munyir kenyon tu.
6: Nek kesempre. Kedua.
2: Oh, nyom munyir kenyon tu ku deh.
6: Tinya tidak ke de langkau tinggal langkau nya. Tinu wa meng lebuah kuna napai kami ne nai kami dah temu bahapi.
1: Au.
6: Dau kuna ai nu kuan bahapi dulu ne nai kami manua te tinya nya te senupat te kena mi yang kelia ge mi yang. Yang bantau nya nu kuan kuna napai ku. Dinya tinggal ku nuai tidak bahu galai. Meda api hendang kan. Tayahi penaik kami ni. Udahnya bisa pun kah bersai bab naik tangkau kami ni. Lu buat bersai dia. Namanya kah Mali. Kami nama kah dia.
1: Au ne.
6: Ya, okey ta 2 3 mahap. 4 mahap bisi.
1: Tu,
6: besar kah. Ya, yang mayuh tai nya namanya ku uhak tuai sebab kali kurungan.
1: Au.
6: Hanau nyen tadi. Anong malu, orang namanya dah nguhuah lah atas nyen mayuah, kata berpuluh lah. Anggeli liang kahaknya, anong nguhuah lah. Lali kohongan nantu, kuno ko. Semuanya pengamat ya, kini. Dinyak tindua, sedak. Muda tapi hendang-hendang tadi. Tumuh masih dah, humeh nyen pihaknya. Kulima ni udah tadi tahu. Anggeli lak dia ngejam malam pun tahu. Dia ya ada tabib naik kami nya dari ulenya. Jalannya ke Juhuah nurun ke bawah. Kami ya dengan tanah langkau kami nya. Ni langkau ipal kami nya. Dah ge di tindian nar. Dua buah langkau kami nya. Tengah tu ada tabib naik kami nya bepengalan. Awah tu dia ulenya tebah besai nu pengalan. Kami ke mandai. Bapa lalu buat. Datang tu dia duit te api. Kebanyakan tu mata kena ku hai ang. Jadi dah mai inai kami mimpinya api daya. Ada. Dan yang datang ni ke kata ke lawak langkau kami.
1: Apo?
6: Ni ke kata. Datang ke kita ngak kami tadi ketu dia.
1: Awah.
6: Bisa ke seminian ketu dia. Ku inai kami. Itu dia pada ni nikai kata sini ni nikai tengah itu tanya dia bertanya ke langkau kami ni sama aku kebisik menurut tabuan dia udah dia tanya kena nyumi padi nantai ni yang genuang udahnya pintu kami ni ada kelalian gagak ni apa kami ni tanya-tanya buluah buluh belah nya kelalian jahang tu dah ada. Dan mau tadi kelalian ngui. Tukanya hapian. Tenung ah. Kelam langkau. Nak ko mandi tuainya. Jadi tidak ada tindua deh ke guna apa nya bahu dah nuwun. Tenglau kelam langkau. Tenampak megang alam langkau. Ko bakap apa? Bakap panjal. Api nya. Tumpil ke lantai pintu ni. Bedaknya berkenya. Nama tanya pihak ni. Tangkat membedek kami ketua ni. Ika lelaki membedek kami ketua ege. Ketua kami membedek ke bergulai dia. Sila ke ketua ege ni. Udah belaki. Dia bini dua ikut. Yang nyanda pun dah ketua ege. Mada nombor tiga. Tangkat oleh benuang cici nang bahapi ni naik kami ke bahapi tadi. Tahu apa nya tetap bual ke sapi hanya. Ya takut memang mati ketakutnya tadi. Menda ada ni nampak manjal ke kelan kau ke. Menda kena ya dalam masa kejap ada pada tersuhuat api hanya. Tuhuat kan pada nuhuat ke tangak. Dua nanti tinggal lama-lama geng tu ke? Lama geng tu ke mandangnya. Dah nyenuhun itu jalan penaik ke bawah kian. Ya nanti berada pengalaman penaik kami. Dan nanti.
1: Ini nyau ni.
6: Resap. Lainnya di mata sudah jeli yang ngahi pintu.
1: Awa.
6: Nombor siapa nak yang pihaknya. Lepas ada pihaknya. Oh. Buat kapi.
1: Oh.
6: Bahak pi yang tadi. Dia nak ngebuahnya oleh ahli kaget. Yang tadi. Ngedeh ketawa. Nak memukai naik kami. Terlelap. Lelapi naik kami. Dia damai mimpi. Nama ini kami. Ini kami beli sepiak.
1: Oh.
6: Ini bertawak nama.
1: Ya, ini.
6: Dua yang mucuk. Oh,
1: ah. Oh.
6: Tak ngapah kami kena juga kena kau jaga ya.
1: Oh.
6: Jai nak ucap kena kau ya. Aku tetap buang buah api. Pertama kalau langgau aku nak ada jalan. Aku nyetap buang buah api kau ya. Nama lah langgau kau ngapah kita kena juga. Mendingan kita kena juga kau ya. Munya andus bayan tadi. Amat tadi ngam semua mengat kau madai kemenya. Sampai sikit mu tak andu tengoknya. Ni ke langkau nya ke amat ke langkau. Andu sebayat. Ini inya tadi. Kita pun tadi kita andu si andu sebayat ni ke langkau. Andu tepat ini kami. Ini. Ini betua nama. Dua mucau ya. Mucau hanya gemiat ni. Ya umur 10 tahun kenyak mucuk hanya ya mayanya ya kenyak kenyak di ya aku cerita
1: kena
6: nak pergi ke sini nemu dia dien sudah saya tegalan dien tidak kaya ada rumah tinggal dia langkau ya kaya nyadi utai ke bukinya muka mata gengam semua aku sudah muda utai nyawa tu mikir langkau nasihat nak nganu itu sebayar ini ke nganu itu jahit dari semuanya bukan nganu
1: aman
6: macam takut aja
1: oh
6: ini takut dan tu mana nganu
1: ya
6: oh terima kasih tu
7: oke
6: jadi nyat madai aku nusi ceritanya udah gitu sih lagi nak ningai aku ya
1: aman
6: oh. Okay. Apa ni ngah memalam tu. Jangan suah nusi ceritanya.
7: Okey.
6: Okey. Bukan ni ngah aku ya. Kita tengah kita kita ke tiket andu langkau andu sebayang aku ya. Ya aku nusi lama ni udah. Jangan suah nusi.
1: Aman. Okey.
6: Terima kasih abai.
1: Okey, selamat malam. Okey. Ya, selamat gawai. Okey, jadi nyak meh kira ke penudimnya tadi ni tu rumah.
7: 8 jam ke ya. Tadi tu. Kira bisi lagi 2 minit lagi.
1: 2 minit. Apo mayuh peninggal malam tu ni.
7: Terima kasih mah.
1: Oh.
7: Ngagi kita ke kira ke 16 iku kita ke berkongsi cerita ke madrasah malam tu. Kak nyebut ngai jam jam tu nak cukup sem ni.
1: Ya, terima kasih mayuh.
7: Terima kasih yang sidak sebut aja sem ni.
1: Ya, tahu sebut.
7: Sidak Salimah hari Iran Suai, sidak Imban hari Binyo. Akimia, Resrian, Maja, Rekumiang, Sida Tari Sebangkui tadi nak temu nama Lemambang Diu kita Akiban, ini Cia, ini Anil, Mestajuan, ini Tirin, Mangka, Ari Serikai, Aki Peter Nayan, ngau siku ke nombor kedua penulis tadi nak nemu nak pada mana saya ngau aki sebri. Terima kasih, selamat malam.
1: Ya, harap ke boleh bertemu baru minggu baru ni lah.
7: Iya, kemana harap tara?
1: Penglemai pengurang hari kami duai
7: dalam mantu
1: bisi kita nadai mensia dalam mensia nadai kita antu.
7: Iya, ngau ya selamat malam bertemu baru bab minggu siti nyira ngau cerita cerita ke mana lagi hari kapan kita kemana warin ngau ya selamat malam.
1: Okey, bye bye bertemu baru selamat. Belalak semua.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Matang ngai tinu macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Tulun Kadazan Rusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan Norindu.
7: Akik Cakenya.
8: Kok Lok Melanau.
9: Oku Nya'a Bidayo.
10: Ambo Orek Latte.
11: Wo Si Huaren.
12: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat berbenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tahu nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.
13: Sekali tu, YFM mai kita ninjau rampak menua tungak ke pelilih Mitlingga bagi menua Suriaman. Dah berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh medak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesung. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga, kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenung kok cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bansa babas kejarang ulih dipedak kitai bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga megah, bisi air wong ti bertingkat, lalu ti nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai ulih tertemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya megah, bisi abi kaki keliang ngau Kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisik gua tinyelai, batu kudik, nabau, bunsuan tu ngaur maung. Nyak kebuah bukit tu agi latuang, lalu suah dua orang nampuak ngulik ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemberani bak batang lupar menyak. Nitiah Gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu ditulung Kumang seduai lulung. Dua ria nampuak, ianya bak siti pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, kena cara miring. Tajak pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Sekelintas hari radio kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Hey, hingga me dinga.
2: Dinga ma kita, dinga ma kita.
3: YFM.

0: enti nitih ke pansiak di penjarai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya, diperam
1: ni. Aku teka baka buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, aw, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Aw, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita uduk berjaku pun bini. Nak salah aw. Nak salah nanti kita uduk berjaku. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au tau ke beranau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korek ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au selalu nya cool selalu nya ninga cie kerja ke orang yang mayari tu au
0: teracat ne pasti
1: tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya bejinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: Wai seberai
5: WAIFM.
4: Ya baru ngam
5: kan?
4: WAIFM.
6: WAIFM segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bakani tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: dalam si tiupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ping ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalan.

0: Sejulai sejalai ngau kamu Pak YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak oleh ngagak pemanah ngagai sidak tiku orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon-Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
2: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalan.

0: Kalau anda kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Okey semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar termeka ulih merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.
2: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku uleh nyatup ke baru. Tentik hati,

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya? Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak ban semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen ka bantu. Ari kami Bak YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai. Tentu ya, Bak YFM.
5: Segulai sejalan.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM segulai sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri subilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak

0: Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: 101.2
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

0: segulai sejalan.
1: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalan.

Radio YFM 101.3 YFM Segulai Sijalai.

penyakit di pemaduk mayu mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundiam. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

Hai siapa-siapa, kita sama nanamu hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi, hari pengada tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku Austin Matthew, ngawai FM.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani anggawa FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pemilia David ngau YFM.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Chef Kichwa, pengrangsian kata diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Selagi lagi, kita nama di ketempu, ngempuan pengrangsian. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
1: Ladies and gentlemen, YFM.

0: dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang warna bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Hey, dingame dinga,
2: dingama kita, dingama kita.
3: YFM.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi buat tempat masjid jamik betul lah. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu ke 14 hari bulan hari minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari 8 bak pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai ke senang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalai.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
4: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa FM segulai sejalai.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
2: Betul betul.
1: Ya tangte ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndah. Bak pengawak tik sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku nya, okey. Ya, ku kutu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas mai kereta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
1: Amat.
2: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala. Roh pemayaknya. Bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya. Pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nya Tuhan nama erti jakuknya erti nya kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya enggak kita ngampun pangan diri
3: Sajurai 6:35 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Pagi Rewind.
6: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuah ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
7: Oh.
6: Semak sepana nekong kene. Okay.
7: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
6: Oh. Tu bisi-bisi ke betul ne kapan kita tu amat kan
7: ya,
6: nah, amat
7: kenyataan. Amat kenya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
6: Dia udah nanya orang yang bunuh kali tadi nih. Nah, no, pengawal. Nah, patut aja nyemrah. Nah, ada muda aku nyemrah. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dong nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
8: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anak nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, ngiru.

diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedar perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari ariulah di deriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebu

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat korang, hari ini diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang buka

0: Banyak cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Duh, pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
4: Ya aku benda selalu dishwasher.
3: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang berbasuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
3: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyau hotel ke jelu dishwasher kaku.
5: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki rebut ya tadi nulung bini sedaya masa pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
3: Entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup sedaya kita nyebut alu ngasuh meli terus
5: nak kena ngelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak pihak kan
3: aku selalu ni kaya kota semua.
5: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kenyang kena ngelempuang ke pengawal kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo bertalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
4: Betul. Apa yang buka kerja pagi tu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
3: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
3: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM ya ke dibuka bapagi hari 4 kita ke Sarito nya hari ke 11 kita dah nyingkang dalam bulan 6 tahun 2026. Okey, ngarap ke adem malam. Kita boleh kenyap ya ke mana kelebihan di dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi. Belum hari pukul 12 tengah malam tu dia tinduk malam kita sudah dipelandai kami bawa timang kerebak tawas. Agreement dur kami yang ngasuh mata kita bertambah lelanua agi. Wai, jadi dia tahu agreementnya udah berbalik kali. Hari ngasuh kita nyau lelanua agi mata kami dia tahu nyau berbalik kagai awak nung rekas ke mata kita ba pagi hari. Tentu ya pengerak pagi YFM 6 nyetua ke 9 pagi. Sebedau mana engkau kuat kami dulu engkau kuat segulai sejalai engkau kita ba awak pengerak pagi YFM pagi tu. Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang ke mua agi bakal selama megak ya. Mana dulu kita itu tadi beri terima kasih ya. Pertama laban udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sari ke agi lalu pagi tu aram kita diau jenuh dah lama lalu bersampi dalam hati diri serta pihak megak ya minta berkat bapak petara kelebih lagi bapak pengawal ya kereka di penjalai kereta semanjai hari itu lagi. Jadi pagi itu sampai pagi YFM dekat di Ulu Keramat Kristian area gereja Anglika ti bertuai ke Bishop Nelson Ugas pulang bapak sampai pagi YFM
8: 9 pagi hari gereja Anglika keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi hingga semua bala peningo kutu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika ku reka mai kita sama semiang aku di ninur kita jamaya tu waki kita ngepun ke pengawal kita sari tu ngau semiang kita patut berterima kasih hingga Tuhan ke pemana yo ku udah ngintu kita malam ku udah lemai kita mendo hari siang hari tu. Kita yang agak patut berterima kasih ya ke semua pemanah yo kira sambut kita. sampi kita ya. Allah Ta'ala timur berkuasa nuan ke penatai semua kami mensio. Nuan megok nyadi ke pengujung kami. Kami gagok ni tiap gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tuk meari lebu nuan ke udah. Ngagok penerang lemedok ia nak maduk mana. Tu megok hari lebu penampak ke mancar pagi. Nur kami tertemu ke kubur nuan. Dah puang lebu temu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak nuan nak kok mana, lepinduk nuan mengkang belam moyo. Sampai itu pinta kami, nama anak nuan Yesus Kristus, tiap melepas kami. Baca kita pagi itu diambil aku dari Injil St. John bagi 6, berengkah dibaca buat ayat 25. Lebuh sidak nemu Yesus di seberai danau nya. Sidak lu berjakuk dengan dia, pengajar. Kemain wan datai ditu. Ko Jesus nyawut sido. Enggak benar ku mandah ngi kita, kita ngigo aku. Bukai laban kita udah mendok kerja aja. Talaban kita udah kenyang makai roti. Anam kerja nguliah ke pemakai tirmu buruk. Tam kerja nguliah ke pemakai titan. Timri pengidup timruan blamoyo. Pemakainya dekat beri anak mensio ngagi kita. Tambahlah talo ti apai udah ngasuh yo ngerjonyo. Sidak lu nanyo yo. Namo tai ti patut kerja kami, ngamik kami ngerjo peneko Allah talo. Ko Jesus nyawon, tu tai ti dasuh Allah talo kerja kita. Arab ke yo, ke udah dikirum ke yo. Sidak lu bejakuk ngau yo, mti pio, namo tando terkot beri nuan lagi kami, ngamik kami medok lalu Arab kanuan. Namo tai terdekat kerja nuan. Aki ini kami makai mano di menopuang, munyi tu dah tulis, yang beri sida roti dari serga, kedempok sida. Jesus lo berjaku ngake sida. Nggak benar ku madah ngake kita. Bukai Moses kemerik kita roti dari serga. Tang apai aku, kemerik kita roti di benar dari serga. Laban roti ialah talonyo, ia kenurun dari serga, lembri penghidup ngagai dunyo. Ko sidop jaku ngagai yo, Tuhan, beri rutinyo ngagai kami berari. Ko Jesus jaku ngagai sidop, aku tu me ruti penghidup. Barang sapo datai ngagai aku, nak agi lapar. Lebarang sapo arap ke aku, nak agi aus. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Sampai kita Allah Ta'ala tipun semua penghidup kami Nuan kengagok kami mensio Nga semua tai dalam dunia tu Nuan kudah merik kami penemu Kita udah kena kami ngelalo nitiah ke penekok Nuan Beri kami pemerti hati ngambil keulian nitiah ke pemenar Lepih menggok penekok Nuan Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio Dalam dunia tu, kelebih lagi ke Mesir, kena penusah jamaya tu. Sekali kena ke tegal perang, tak ke tegal penusah bukai. Kami minta nuan Tuhan ngintu setengah mata ke semua Mesir, ketusah jamaya tu. Sahab kami, mangai ke pengharap kami, benuan siku ajo. Ti Tuhan, serta apai kami tadi serga. Kami sampai ke semua menua dalam dunia tu. Kelebih lagi menua kami Malaysia, ngau negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua kemegai kuasa, ngambil kulih hiriang serta berkat arinwan. Sidak tak boleh ngiriang alam maik pemansang ke menua kami. Sampai itu pintok kami, nama anak nuan Yesus Kristus, si Tuhan serta penglepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datai perintah nuan. Jadi mai penekok nuan bakal dalam surga punya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kami ngampun orang disalah ngelaban kami. Itu kami rip penguji, lepas kami rip penyai. Kerana nuan ti mpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Awak keberkatlah talo apa yang nak ngurwal kudus nurun atas kita, sari tu. Lekeblamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42. Bukulai ngobalo kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu kena kita gawa. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Lanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah bakar subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanya nyak. Tuk kenaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
3: Selka jaku perangsang kesar itu kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ka digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk. Anang nejuk ke jari kibak kita, nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas ngau manah. Ngau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nunggu orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nyawak. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja manah bersida. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku nda boleh rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: lihat tau kanan biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak di kelala, ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yo!
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, bas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
1: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
2: Ada eh. Tak berundang ke dini, kau minta sponsor deh.
3: Ingat you, main

0: YFM Segulan Sejalan.
1: Pagi Rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu, nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Nyawa bakal teringat ke cerita. Kalau nak Cat Whisperer ni ada cak.
2: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little. Ah,
3: ya kena mau bercakap dengan jelu.
2: Nah, bukan nyak ni. Nemu berandau dengan jelu. Nanti di rumah. Boleh gawa. Saya dah pakai dia tadi.

0: Udah sapu di bilik ya.
1: Entah kadang-kadang aku lihat Tica nanya ngau jelu-jelu nyak nemu malas ya geca. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
0: Nya bengkai cerita gede nya.
1: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur cak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat pagi, gaya bala bujang ulu sungai kita pagi tu. Temu pagi kanya benuang ngabas pukat meh. Okey nama temu pagi udah ngabas pukat ya ke ditani kemari nangi ke bala sida ringian ya ke bebuak celuhnya dulu ngabas ke kita. Nama menjadi putih mata wai labanya. Okey pengen pagi YFM lagi segulai sejalai ngawa kami 35 minit dan limpas area pukul 6 pagi agi ngelalu ke peninggal semua ti segulai sejalai bawa pengarah pagi YFM lalu api yang selamat berjalai ke pengawak kita semua kelu pagi gagai bala waden asrama ke waden ya ke nyaga budi yang nak ngiranya tadi budi yang nembia sekolah tau kenya tadi budi yang pelajar sekolah tinggi lah banyak meh temu-temu pagi tu nembia udah nurun ke sekolah jadi tanggung pengawak kita meh mersa dulu nyangkanya bisi suyes nak dipadam tau kenya tadi payap nak dikunci ha tu memang ya bala sida waden tadi beciak kenya lalu berkenang ke ha, waden asrama terkenyaga budi yang tu tadi tu berita ya kumsi jadi ya pada aku hari ya Facebook berita RTM Sarawak ke alai pengawal Nur Miliah sida ke kalak gawas sadun jadi warden full time ba institusi pendidikan Majlis Amanah Rakyat to ke balanya Siti Cara ya ke bunda benar Nur ngapa ya julu ati sifar buli to ke sifar menyati ke pangan diri di nyadi ba budi yang jadi perang ke dikeluar ke sapit menteri pemansang menop sisir ngop yang gawal ya Datuk Rubiah Wang madah ke pengawal Nur nyiri ke sida tu inya Siti Ari inisiatif ya ke cukup kreatif nu ulah dagang pengawak tim nyati pangan diri tu tau ke buli terus nyadi lalu yang mudah ke marah dekat ni mak sawup ia ke penuh hari apa yang naik kelimpah hari ngatur meh macam program pemerhati hati serta pia mega no berarti ke penyalah buli tak menyati pangan diri tu tadi nyadi ba institut pelajar ti di pegaya lalu ke yang mudah ke dalam berapa itu kes ya kemit sebelah tu mayuh macam udah digagak nyengkau mah Nur nekan kaki aspek madah ke pengawal menyati pangan diri tu salah lalu kita berperhati 24 jam ngagai semua balan nembia ia kemasa belajar bak mata pernah sains mara MRSM ngapain mga institusi pendidikan mara ibma lalu bau dalam serang berita ya dia Datuk Rubiah Wang madah ke kelimpah hari apa indah ia ke tegut berarti ke pengawal tu dia warden ya ke Datuk ianya tadi warden ya ke nang ya 24 jam berarti ke bala nembia ia ke bisik ba asrama jadi ya bidau yang ngau sebedau tu kalai bala warden tu ianya diambil area bala sida pengajar ti jadi warden lalu penerang tu dikeluar ke lebuah ya di pintak meri buah penemu kelebih lagi berkawal dengan penerang ti dikeluar ke chairman mara Datuk Dr. Ashaf Wadi Jazuki ianya berkawal ngau target sifa buli ba institusi pelajar ajar mara ia ke detuknya ke datai ba target ia lalu Rubiah Wang ditanya lebuh yang menjadi ke majlis nyua ke anugerah pelajar cemerlang SPM 2025 ba mata pelajaran sains mara kemari ya tadi berita ia ke BC di perhati kaku ba berita TM jadi nyam hukai semina ba institut mara ajak tengarap ke sifar buli temengah jadi datai jula target ba semua sekolah di Selampur menua kita di Malaysia baik kenyataan tadi sekolahnya BC Budi yang tahu kenya tadi ba sekolah ia ke pulai hari leban munyike ukai semina ba Budi yang aja ia ke pulai hari pan kes menyati pangan diri tau ke buli tu suah diriput ke nyadi dan tu lagi kami dekat ngatai ke pesan berat tim sik dikirim peninga ba email kami ngau piam ga WhatsApp konti RTM tang sebenarnya haram berpilihan dulu kita wai pagi tu ngau lagu kedebai heli Badu Akhir. Seminar bawa YFM. Awak bergerak pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya, keempat tadi menyanyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menyanyi kepada bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke-6 tadi majlis jamuan teh dan

0: program Siti ke tahu dari ramai yang masuk yang minat ramai yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Isi, oh Isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni ke kuka nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?

0: Pesan nonya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kok kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan ke mesti dikirim peningat ke terubah tu pesan pemati ke dikirim Lucas Anaili. Jadi ya pesan tu tadi yang nuju ke belayan ya ke dia barumah Festin sekarang pemga bala ya ke sama semakai ngau lubuk bukut bekebala rumah singan rumah semuli rumah galan rumah langi rumah pita dinguan rumah ati sungai bawang rumah jengging ngau kepelayan di teranan bekebala rumah dika sungai anak rumah diji wong grama rumah lunian ulu bawang pemuka kepelayan kediau di Selabiat Kelabai Tabau dengan bala kepelayan ba rumah dagih kola belengian Tanjung Baru angkut kebelayan ke dia dia sepudun setaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala guru anak layang tau ke apai ili jadi pesan tadi mudah ke guru anak layang tau ke apai ili udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu niang guru anak layang niang guru anak layang tau ke apai ili tau dekat dia sengai malam mayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 Pak X rumah jarau anak layang tau ke rumah Mina pangkalan tuna sungai bawang ya ke dia tu sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita tekan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai nombor 011-2185-8542 tau ke ngagai nombor 013-3397-067 dan baru pesan pemati kedatai hari Lucas Anaili ke pagi tu jadi pesan tu mada kaki ya jadi guru analayang tau ke apai ili udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu niang guru analayang niang guru analayang tu dekat disengai malam mayuah malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 ba ex rumah jarau anak layang tau ke rumah Mina pekalan tunang sungai bawang ke dia tu lalu yang tau dekat dia anjung pergilah pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita banyak ketemu sekali lagi kawal dengan penusah batu tau bertanya dengan Lucas anak ili tempu ba nombor 011-2185-8542 tau ke ngagai nombor 013-3397-067. Lalu ngelatai ke pesan yati kedua setiap ke pesan pemati ke dikirum Roslin anak jana ke pagi tu jadi pesan tu menuju kebelian ya ke dia balabang kebagi balabar rumah Radin rumah paling rumah John rumah Dayuang rumah Iti ngah rumah Satiang bala ke dia ba rasana kemana rumah Robert Suai, rumah Sugai Lemawus, pemuga balaya ke diau Bak Numpu Jalai Ulunia, rumah Igar Sungai Sebetau Sebawah, rumah Serakit Sekutan Gelam Sebawah, pemuga balaya ke diau Basmanjai Jalai Bintulu Miri, kebelayan ya ke diau rumah Muris Teluk Batu Nanga Tabau Tatau, rumah Rebaya Lubuk Pas Tatau, rumah Jampa Ulu Belugai Kakus Tatau, rumah Tiut Setulan Kuala Tatau, rumah Jau Rantau Belak Tatau, balabar rumah Asan Sungai Kerenti, rumah Padang Kepelayan ke dia Ba'ana Betungkat, kau yang kenalah di Rintai Kerito, tinggalah Joseph Ana Binsin Duruang. Jadi pesan tu, madah ke Joseph Ana Binsin Duruang, Joseph Ana Binsin Duruang, udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu niang Joseph anak Binsin Duruang niang Joseph anak Binsin Duruang tu dekat itu bala mayuh berumah Acoy Batu 18 Jalai Bintulu Miri ya kena malam lah tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung Pagilak pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke Pendam RC Setiam. Kita akan mesti lagi berkawal ngawal penusara batu. Tahu bertanya ngegaya Ruslin dan nyabini ni yang tempuh bahan nombor 016-879-4456. Tahu ke ngegaya Tuan Niang yang nyajana bahan nombor 012-8078-363. Nanduk baru isi pesan pemati ke datai Ari Roslin anak jana ke pagi tu nyari pesan mudah kelakia ianya Joseph anak bin Sina Duruang. Joseph anak bin Sina Duruang udah nadai kemari hari 3 10 hari bulan 6 lalu yang Joseph anak bin Sina Duruang ni yang Joseph anak bin Sina Duruang tu dekat dia senggai balam maiwah baru rumah acuy batul 18 jalai bintulu miri kena malam atau lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke Pendam Roman Katolik Setiam. Kita kenyakan nemu sila lagi kawal dengan pengusara batu tahu bertanya ngagai menini yang tempuh ini dari Roslin bernumber 016-879-4456 tahu kengagian Tuan Yang yang tadi jana menomor 012-807-8363 nguing pesan kenangkan ketuanya pesan pemati ke dikirim Marian Ana Gemam jadi pesan tu tadi nucu kabar belayan ya ke diau bawah celuam bawah burak pemega kebelayan kriau basegan sebawah bintulu kebelayan di sibu seratu ngau yang kenal dia rintai kerito tik lala Sylvester Sumbang anak lingan jadi pesan tu mendak ke Sylvester Sumbang anak lingan Sylvester Sumbang anak lingan tau ke di kangau orang nama apa landua tau ke apa liba udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi lalu ni yang Sylvester Sumbang anak lingan ni yang sudah sumbang analigan tadi dekat itu balam aiwah kena malam atau lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita ia kepesan kita datai ngesah penusara batu ngagai rumah ni tumpu yang nyaba jalai dijah sebakuang sila lagi kita tahu bertanya ngagai landua bernumber 0137786259 tahu ke ngagai Sabrina bernumber 0139859795 nando baru pesan pemati ke dikirim Maryam anak genam ke pagi tu nyari pesan tu mudah kelaki ya yang sebisa sumbang anak lingan sebisa sumbang anak lingan tahu ke dikangga orang nama pelandua tahu ke pelibo udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi lalu ni yang semester sumbang analingan ni semester sumbang analingan deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 ba jalaya dijah sebakuang sebedau ke di anjuang pagila inya pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita kenyakan musil lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai landua bernumber 0137786259 tau ke ngagai Sabrina bernumber 0139859795 nangkan kerja mesti mega pesan pemati ke dikirim Rowena 20 nama bina anak entang jadi pesan tu nuju rumah ya ke Semakai Merabat bakabak batu lintang dan ngejelau luba baru luba lama nangga ajau ke surai dabuak lalu pian mengga nuju ke belayan ya ke dia berkeruan penyelan ya kibak pelawa jalur setambak ilik setambak ulu rian batang jelau atas bengai kibak bengai kanan kusiang tebalau nangga ajuang melayu ilik nangga padiah bulu hantu ke belayan ke dia baru masuli luba bunat belingian rumah dagiah anak jamiat kuala belingian rumah engga anak rantau kemena rumah utau jalai bi miri bintulu ngapai mengga kebelayan ba rumah panye buat lubu bukut rumah juki batu 15 jalai selangau muka kebelayan kediau di kucing bintulu miri juhur sabah Brunei Darussalam ngawi yaknalah di rintai ke ditu jadi ya pesan tu tadi madah ke entang anak merbai entang anak merbai tau ke apa bina udah nadai ridua tu tadi 9 area bulan 6 lalu niang entang anak merbai Ya, entang anak bermain ka dia sengai malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pergila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke pendam Kristian Anglika munggu sabut balau ya ke ngelala atau ke pesan diminta datai ngesah nusah rabatu ngagai rumah kosmos meribuang layar betuang lalu kanmu sile lagi tau bertanya ngagai nomor 0168083244 tau ke ngagai nomor 0168531538 dan baru pesan pemati ya ke dia kirum Ruina dua balik nama bina anak entang ke pagi tau nyari pesan mereka kapa ya yang tadi entang anak merbaik tau kapa ya bina udah nadai kena hari dua tu tadi 9 hari bulan 6 lalu niang entang anak merbaik niang entang anak merbaik tau dekat di sengai balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke pendam Anglika munggu sabuat. Okey, jadi kebelayan ia ke ada pesan tau ke ngelala diminta sampal ngesah nusah rabatu ngagai rumah kosmas meribuang layar betuang lalu nanti kita akan nemu silia agi tau bertanya ngagai nombor 0168083244 tau ke ngagai nombor 0168531538. Pesan kita ia ke 5 pagi tu, setiap pesan ngeta sulit lalu ngelumbuang kerikirum budiat anak jantai, tau ke apai jos, tau ke apai melinggang ya. Jadi pesan tu, nuju kabar belayan ia ke diau banang agat kapiat, nangi bau kapiat, nangga lajan, ngopi mga bala ke diau bayaran suung, baliah kampus dosa Sibu, Sibu Jaya ngau ia kenalah di rintai ke ditu. Tinggal niang tani anak agas jadi pesan madah kemauan kita sulit ke niang tani anak agas tau kindai jos tau kindai melinggang deka diatur lalu malam pergilak malam 5 12 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 tembuk pengawak kita sulit deka ditampuang pengawak nyuak ke terbalu lalu kabar belayan ke ngelala dipinta ngulu pengawal tu ia ke dekat diatur ba Jalan Camar 1A1 nombor 1B Sibu. Okey, yang sekali lagi tahu bertanya ngagai jos anak budiat apa nombor 0189902677 tahu ke ngagai Kristina anak budiat ba nombor 0116386674 dan baru pesan kita sulit lalu ngelumbuang ke dikirum budiat anak jantai tahu ke apa jos tahu ke apa melinggang ke pagi tu pesan malah ke mama ngetah sulit ke niang binio yangnya niang tani anak agas niang tani anak agas tau kini jos tau kini melinggang ke diatur lalu kena malam pergilau malam 5 12 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit adekau dia kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 lalu tembuk pengawak ngetas ulit ditampuang ke pengawak nyua entah balu. Okey, kebelayan ke dipesan terdatai nguluk pengawak tu ia ke dekau diatur bahak Jalan Camar 1A1 nombor 1B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai jos anak budiat menombor 0189902677 tahu ke ngagai Kristina anak budiat menombor 0116386674. Lalu nguyang ngagai pesan ia ke Siti tahu ianya pesan ngetas ulit ke dikirim kamis anak renang jadi pesan tu nuju kebelayan ia ke diau ba skayu aipoi menalun dengan silai kapit bala ke diau balimbang Brunei Darussalam Sibu Bintulu Miri ngau ia kenala di rintai ke ditu ti ngelala niang payet anak meguang pesan madah ke penguang ngetas ulit ke niang payet anak megeweng dekat diatur kena kalai malam pergilau malam hari 5 12 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 bala kena pesan kita datai nguluk pengawak tu ngagai rumah Simon Nanga sepanas Sungai Puai Kenawit lalu sili lagi tahu bertanya ngagai kami sana renang nombor 011-2132-365 tahu ngagai Martina sana renang ba nombor 673-881-4294 nando baru pesan ya ke datai hari Kamis anak renang ke pagi tau madah ke penguang kita sulit ke niang indaya yang payet anak megung deka diatur kalai kena malam pekila malam lima 12 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari 6 13 hari bulan 6 ba rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi Kenawit. Sila kita kawal ngau pengawal tu lah. Kita tahu bertanya ngagai Kamis Anarenang bernombor 011-2132-365 tahu ke ngagai Martina Anarenang bernombor 673-881-4294. Lalu pesan ya ke penduri sempat dikenatai kami bawa pengerap pagi YFM pagi itu hanya pesan angin tu 100 hari ke dikirim durian anak cerami hanya dia pesan tu tadi nuju ke belayan ya ke dia bawa rumah birai nangga mengiliang rumah berawan nangga setapang rumah sambau nangga mengkak rumah Semana tutung ulu rumah guyu nangga ukuam rumah Juni nangga setamang balak dia bermanginang rantau kemaya manis rumah tinggal lubau pantau rumah bada nangga taluang rumah kanyong keranji kebelayan ke dia baru menyambar kacuang serubah ilik serubah ulu pemga bala babilan tu lemana nangga menyebat rumah ulin sengkunyet rumah jawa nangga kapulu rumah kandang kapuili ngopi mga bala kerja baru malinga lepung mawang bala ba skim pendapatan semula P1 ngau P2 batang ais tak kebelayan kena uliah di rintai kerita serta nuju simai anak sunua balimbang ngopi mga rukiah anak lampun ba lambir miri jadi pesan tu mendak mawang itu 100 hari kena yang labani anak jantiang yang labani anak jantiang deka diatur kena 13 hari bulan 6 ya hari 6 tu lah berumah ndawi nang jelo lubo antu kita akan nemu sile agip kawal ngau pengawat tu tahu bertanya ngagai durian anak cerami tu pun nombor 013-4107-914 tahu ke ngagai mujang ya okey dan ya nando baru isi pesan yang ngintu 100 hari ia ke dikirum durian anak cerami ke pagi tau yang dipesan madah kemawang itu satu hari kena yang laki ya yang labani anak jantiang yang labani anak jantiang dekat diatur kena hari 6 tu lah 13 hari bulan 6 baru rumah andawi nak jelak lubu antu kapal belayan ia ke dipesan bisa datai lalu kita akan musih lagi tahu bertanya ngagai durian anak cerami tempuh bernombor 013-4107-914 jadi ini dekat kami ngetai ke pesan berat bak awak pengerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu
0: ya kita pun pesan ke BCD kena tai ke kita ngagai

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
5: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
5: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
6: Pengerak pagi.
0: YFM.
7: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
8: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi Rewind.
2: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
3: Tahu peringkat kita yang singkan juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngau terjun. Sup terjun, janik ngau terjun. Boy. Nama sup ya.
2: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
3: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau nengga menu ya ke kemai daging harimau menangis.
2: Apa?
3: Oh, daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Acara melai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
3: Mesti kapsi janik, wajib. Entah yang nama dah kan janik masa nama.
2: Oh.
3: Nama janik itu ya, mau Cak. Janik kampung, janik Cina. Jadi sambas, tak jadi dalam puat,
2: mau
3: jadi lepas jadi tiada.
2: Yeah.
3: Terbaik tetak jadi.
2: Okay.
3: Ah, sudah tetak jadi. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemal teh, ini gak bawang mesai lengan.
3: Bawang borak mesai lengan.
2: Okay.
3: Ini gaya. Ambil kali ya ke, sudah rentuangnya, majak rentuang buriat, ya. Majak nyamai gitu atau di sumai. Ya.
2: Oh, okay, ini itu dah. Ke jadi yang terjun bakali ya ke rentuang.
3: Ah, ya mesti kita tanya ke rentuang ya. Udahnya, irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak nanti kompulsori nanti bisa lu buat masin baptis sirap kemimit kena nguliah ke bawah renguat ya nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam tambah ke aji nemoto nanti kapala lalak
2: udahnya
3: ujung-ujung empat
2: simple
3: resepi itu cak
2: aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena papan anjal cak
3: nadai optional
2: papan anjal kah
3: nanti si papan anjalnya
2: tongkah apa tebiang namanya
3: tebiangnya lambung ke janik hanya di atas cak ke baru maka ya perpuk ya mimik lagi air saya cak nyamai dia saya ya kena nentu ke kualiti daging
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harapkah kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi, Dato' Kamina Bur ke Berita Pagi Hari 4, 11/6/2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak berjalan ke dua buah projek Daro, bisik potensi nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi baru. Projek pemansang gagal dua buah sekolah di bagi menua Bintulu, udah temu di berjalan ke. Sekolah SMK Julau 1 diatuk nyedia ke pelajar PUM 6. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Nangkir Pasar Daro Rengat 2 dengan jadi penyungkak pemansang sosioekonomi bak kandang menuanya. Projek tadi berjalan ke UPS Pemansang Gaun Nyaga Tanah LCDA-nya di Pelabak Tebu dalam bulan 11 tahun tu. Suapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke projeknya sebagai arah inisiatif Perintah Sarawak dikena degap ke pemansang sosioekonomi menua pesisir. Tuju berjalan ke projek tu, ianya ngebuan juluk dekat jadia ke perengkah guna dagang tip modern lagi serta engkeman. Projek tu udah nerima sambut ke cukup manah. Lebuh semua 20 unit rumah kedai 2 ringkat serta 10 unit kedai mini 2 ringkat udah dibukir semua. Pemansangnya mandang ke potensi Daro terus bansang yang dipalan penumbuh ekonomi kebaru. Dato' Amar Awang Tengah madah munyinya udah penemuai ngabas tabak projek anjung usahawannya di Daro. Dulu agi harinya Dato' Amar Awang Tengah berjadi pengerami nasih tanah projek anjung usahawan Daro. Ia badah ke projek kebungkus 6 juta ringgitnya dekat merik penguntung ngagai lebih 20 ikut orang dagang benua tu. Projek tidak berjalan kenya disadang temuk dalam tahun baru sitik nyinila. Ia badah projeknya dipedak oleh nyawup negap ke ekosistem dagang serta nambah ke penyampau orang dagang benua tu ngau masuk aktiviti ekonomi. Udah temuk ilak perengkah gunanya dekat dikenak berjalan ke mayu macam program pemansang orang dagang. Dato' Amar Awang Tengah madah ke perintah menua Ransiang nyedia ke perengkah guna ngau sukuk ngagai orang dagang menua tu nyengkawum dagang miet ngau jalan pemesai PKS. Pemansang ti jampat benar berguna kelanggur ti berurun serta kerjasama ketegap ari semua orang. Tu megah berguna ke juluk dikenat numpu ngagai semua pengawak ti dekat di pejalai ke. Nitiah ke penerang hari Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi dengan sitik penerang Facebook ia madah ke pengerans yang berjalan ke pengawak tidak ngetu hari semua raban berguna benar kena nentu ke agenda pemansang buat pilih mengeri oleh diperjalai ke ngamujur. Kelimpah hari dekat merangsang penumbuh ekonomi serta gangkat ke kualiti penghidup ngau pengelantang rakyat di serata menua. Berbangaunya, kemari ia megat nguluk awam ahli lembaga pengarah UPS Pemansang Koridor Wilayah Rekoda ke-17 kediatur bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Awamnya bertuai ke Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat Mara bergulai ngau Maktab Rudah Sains Mara MRSM Kuching dekat Ransiang ngangkat ke pemanah pelajar di Sarawak. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke atur pengawaknya tidak berjalan ke macam bengkah program kemerimpas tinggi ngagai tikas dunia. Ia madah sekedar program radagang biak School Wide Enrichment Model ULUL Albab Ngau STEM Excellence. Programnya nyadi tunjang kena ngangkat ke bakat serta ngembiak-ngembiak dagang di menua tu. Ia madah ke peluang kebesai majak debrik ngagai bala nebiak Bumi Putra dari Serata Sarawak. Kena tentu ke sidak boleh akses sebagai pelajar berkualiti serta boleh bersemekih bak renggat antarabangsa. Datuk Rubiah Bansud Kerja Kutuk bak pengerami nyuak ke anugerah pelajar nyulut SPM 2025 MRSM Kuching. Genang perkara berkaul pengawak Nyiri Siku X Dadu gawak jadi warden penuh bak Majlis Amanah Rakyat Institusi Pelajar Mara jadi atur ke berguna bak pengawak nyapai target Nadayagi Kesbuli. Atur pengawaknya sebagai hari inisiatif proaktif kena nagang kes buli hari kemajak nyadi. Yang badah ke Mara megak udah nerima kerjasama penuh hari apa inai nemiak kelimpah berjalan ke macam bengkah program ngirik pemerhatiati gau matau palan pelajar. Tajapan bisik sekedar kes miet nyadi sebedau tu, mayuh macam cara proaktif udah diperjalan ke. Tunjuk kau mengemerat ke pengawak nagang
merik pelajar serta matau terus semua palan pelajar MRSM Ngau Mara. Kita dah tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus RYFM. Projek ngaga dua buah sekolah dibungkus RM100 juta. Udah mujur tembuk dibagi menua Bintulu. Projeknya mungkur pengawak ngaga sekolah SMK Samalaju ngau sekolah SK Orang Kaya Muhammad. Engineer UPS Kerja Raya Sarawak bagi menua Bintulu, Insinyur Lau Si Hong madah ke projek ngaga sekolah baru SMK Samalajunya bungkus RM57.6 juta. Sekolahnya disikap ngau 36 buah kelas, 24 unit kuartas pengajar, 2 buah blok asrama ngau megak perengkah guna sukung kebukai. Berbangaunya, projek sekolah SK Orang Kaya Muhammad kebungkus RM42.7 juta digagak bak tabak baru serta disikap perengkah guna moden ngau rampak belajar ke kelebih kondusif. Pengawak nyerah kedua-dua projek sekolahnya ngagai upis Menteri Pelajar Kediatur kemari bak sekolah SK Orang Kaya Muhammad Bintulu. Berbangaunya, sekolah SMK Julau 1 diatur ngau rasmi nyedia ke pelajar pemenam. Kenyawa ria ke ditumbuh kelebih 60 tahun ia keudah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meluan, Datuk Roland Duat Jubien padah ke pemansangnya kena negap ter akses ngagai pelajar menua pesisir. Ia padah ke sekolahnya bisinya dia ke perengkah guna untuk nemia hari SMK Julau 1 dan SMK Julau 2 ngagai nemia ia ke masuk pemenam. Sebenarnya tu nemia hari dua buah sekolahnya patut nganjung anak sidak nampung pelajar ngagai SMK Merandung. Ngau gayanya, ia mutar ke isu penanggul lari sukut ungkus ngau logistik ngagai nemiak serta apa inai. Datuk Roland Duat kemari meri awak bertemu ngau 98 ikut nemiak pemenam bak sekolahnya. Upis pemansang Bintulu BDA nyerah ke zakat kebuliah RM1 juta ungkup tahun 2025 ngagai tabung Baitumal Sarawak TBS. Ceknya disuak ke General Manager BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari ngagai Presiden Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha tinggari ke TBS. Pengawak nyerah ke zakatnya diatur ba kompleks Sri Pertiwi di Kuching kemari lalu dikemata ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. BDA madah ke pengawak nyerah ke zakatnya ngayan ke pengeransi yang sidak kemajap jalai ke tanggung pengawak rama ngau nyaga pengelantang rakyat. Carnival Gawai Redeems 2026 diatur kena meri terima kasih ngagai bantu Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ia ke semampai meri sokong ngagai pemansang komuniti bidayu. Chairman Pengatur Dato' Peter Nansian Ngusi madah ke Carnivalnya tahun tu beramai kejaku a tribute, honor and legacy for the people. Nyak tanda pengangkun ngagai Premier ia guna meri maya bantu ngagai pemansang infrastruktur peluang ekonomi ngau negap ke komuniti bidayuh di menua tu. Carnival tu ke dekat diatur berlabuh hari 16 ngagai 18 hari bulan 7 tu ilah disadar dekat mata kira 5,000 ikut temuai. Maya macam aktiviti di perambu yang kaum pengawak mandang kebudaya ngau berjual ke pemakai. Kelimpah harinya pengerami makai lemai gala begulai ngau Premier dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tu ilah Babidayo Cultural Village di Bau. Kena ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengawak berjalai ke dua buah projek daro bisi potensi nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi baru. Projek pemansang ngagak dua buah sekolah dibagi benua Bintulu udah temu di berjalai ke. Sekolah SMK Julau 1 dia tu nyedia ke pelajar PUM 6. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Menuatu Bak Padang Bilun Kuching. Banyak sidak lalu ngulu pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke Batu Pemun alai ngagak kompleks membeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuhak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau binia dijamu Bak Semengkiah Pengerami Makan Lemai ke diatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sebelum mulai kediri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
7: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.